0: 8.2 bilion pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
1: Sehari tu pagi hari 4 trio pagi wai kita pagi tu.
2: Pukul lain ngau kami tiga akan naik ke pihak Madenel ngau aku Nancy ke
1: tau pagi ke?
2: Tau ke alanya alanya menyebut tai ne.
1: Tau ke nama Gaby lah.
0: Gaby ya. Tukar-tukar dah kawai tu nyepulai ke Nancy baru.
1: Ya kakak. Okay. Kita mesti topik pagi tu. Maka selama topik kita pagi tu lagi muka kau ngau gawai Gaby ngau Ken. Nama pengawak ti dia sun tua di kerja kita ramba gawai tu tadi. Dan pengawaknya pedih samat.
2: Konsi-konsi
1: kerja. Kerantai ke komen kita bahawa Facebook YFM Iban. Tentu ya nanti bak kita yang tadi pengawaknya nanti maya berat. Gawai lah. Pedih sedia saya ke kita. Ngadi Gaby nama?
2: Ya, aku. Lama aku nak nyamut gawai tahun-tahun. Jadi ya ke udah-udahnya. Suruh bantuan tabas. Nak nama.
1: Suruh nama?
2: Manduk tabas.
1: Manduk tabas.
0: Manduk tabas pula?
2: Manduk tabas.
0: Nama manduk tabas?
2: Jawai nak dan mau lepas kita nadai ngemuan confident deh nadai ngemuan pengharap hati.
1: Ngede kan?
0: Angku. Aku sisi pengawak kena temu aku. Ngupak. Mana nak muka pengawaknya?
1: Aku nak menemu ngupak. Nanti kan nyadi ke kot ya kita. Bapak kau nak agak pedih sama Gamal ya.
2: Anda ajak uka upa baik pula.
1: Nak pedih sama Gamal upa. Nyamai sepai kau. Malah malah yang mula mula upa.
2: Malah sikit percaya aku kai. Malah
1: okey. Malah manu malah semua boleh.
2: Tang tanya ngami upa nya nak aku. Ngesane una pamali re.
1: Ruas danan.
2: Ha?
1: Ruas di pasuruan. Ruas. Gagak ruas, gagak asi ruas.
2: Oh, nan mus kalainya. Ada apa? Mata.
1: Janda mak demo nya. Meli meli mai tau ke ngandal kore aja.
2: Kacik kita bala pelinga. Komen nau ngarap ke bala pelinga kita mega tau telefon mega kem ne. Kita tiga beranak ngau bala pelinga kita eh.
0: Tahu.
2: Jadi 082-258-634 tahu ke 082-258-633 pelawak aku atuk pulai ke Rino Rino ke tu bisa gelik hati nyangka sekedar ada kita ke Rino engka asal tua berarti bak api rapuh kayunya.
1: Nadai gas na.
2: Nadai gas bisa kena lagi bisa tu bekenya.
0: Bagi saya tu dia di negeri kan di sini kena tanya.
2: Nah, pulai kira seorang dap berapa gua kayu. Kayu apa? Atau ke sila ke laki asuh ngelpiak kayu apa?
0: Jika selalu bawa negeri kita itu. Sekarang berapi segi giasnya apa ya?
2: Enggak bisa bala peringa kita kini bah harus telefon kita.
1: Atau kamu gak komen Facebook YFM Iban.
0: Okay, kita mending ke lagu dulu sebentar macam komen bala peringa kita yang ngau nyaut kangau bala peringa ni ya. Lagu dari Rocky Rozelle ngau Nickel Mujah tu. Tabin.

Banyu barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Okay, bercerita pasal gawai leban kita emang musim gawai itu SSL kita pagi itu namanya pengawak ke pedis di kerja.
1: Dah bisi benda Facebook tu sekadar orang ke bisi komen tu. Bisi komen bawa Facebook YFM Iban. Nama pengawak ke tanya tu ni. Nguji meda komen Mimin ini tu. Selamat pagi gawai ku ya. Selamat hari gawai. Agi pemisi tu di Beram. Ya tu, mulai nuju bilik drempo ku ya nyak nyamai kita empo kuli, kita empo bos ku ya. Nyamai ga kita sama ngintik diri ngintu melau tai berkemas dalam bilik. Ada komen mayo aku ya. Pemai drempo. Pisian dalam bilik tebah lagu gawai Ricky. Kau mai ko ngemas bilik sampai nebah lagu Ricky Anderson tu dah.
0: Dua dalam satu kan.
1: Siti kita ke gawai radio tu. Nanti maya kita pulai gawai ni. Nama nak asuh orang jadi MC. Asuh orang nebah lagu kita.
0: Ya.
1: Di DJ.
0: DJ. Jadi technician menya kadang-kadang.
1: Apa kan? Aku kalau asuh orang rumah panjai, aku mai orang kita ke gawai RTM tu tadi. Okay, seminat mau berjaku. Dan nemu nyambung wire.
0: Oh, nyambung speaker.
1: Ngecok akhirnya. Kemarin nemu nya. Terbelengap. Rangga-rangga mengapa. Betul-betul dah. Tuh dah aku.
2: Okay, Mbak Angga bala peningat ke dekat telefon. Tau telefon kami berkongsi di tau. Kita berkongsi cerita ya. Angga setelah hari kita baru tamak bilik tu. Okay, ni nemu.
0: Ya. Baru ya pegawai tahun tu. Oh, boleh dengan tua.
2: Ngagak tahu apa bisa kini cerita.
1: Ngada bisa cerita sebab nen baru-baru masuk rumah tua sebab asuh hantua ngagak tu tang kebenaran di dalam.
2: Sikit rasi kan tua.
0: Tuna.
2: Tua mana
0: deh? Untuk mah.
2: Okey, entah
0: bisa bala peninggal kita. Ya. Uji yot kangau peninggal kita ke bagi tu. Hello.
2: Hello.
3: Selamat hari gawai kaki kita tiga.
2: Oh, selamat hari gawai. Siapa ngau beranau tu?
3: Kiben tu hari ruban tu.
2: Orang ruban. Tentu dah bisa cerita na orang ruban na.
3: Oh, bisa cerita kalau kerja ngau malam ini lah.
2: Oh ya, okay.
3: Nanti dalam tahun 2020 lah.
2: Tahu kursi.
3: Mainnya kemarin aku pergi di Betuang. Di Betuang lah jadi bergulai dengan tua. Tua induk, tua laki semua lah. Jadi pagi gawai dan jadi tua punya mata. Jadi kuyang dengan aku. Karena lagi anak ambil uluh kena ngulun.
0: Oh, biruas.
3: Karena kan ngulun lau. Jadi aku tu kebun. Lepas nak jawab mana. Kata aku dah kebun tadi. Nah, yang dah bisik uluhnya dia agak. Kari baik pulai tadi. Tak aku bela. Aku terfikir bekerja aku kau mantap buluh tu. Ni pun ni untuk
0: pau nak. Sebenarnya segi ada kalau ngambil buluh lah, ngambil was.
3: Si, kau ni apa yang kau ni lain sebab si ngambil buluh tak nak ingat.
0: Kau ni ingat, lama dah
1: nak. Lama
3: dah. Jadi pun ni kau juang. Jadi lah mati aku dia, sama. Okay, patahlah mantap. Kalau enggak, mau kita salah, aku hati aku dia enggak. Tetap aku buluh tadi. Jadi baik aku pulih ke rumah. Datang di rumah tadi, ingat tu aku kehidup mantah. Enggak aku apa wok yang aku betan tuai ngapak kan nuantuk ku ya aku
0: lalu terima
3: terana untuk ruas tu salah jadi baru boleh kata di atas boleh ke baru hanya kita kenang gol kita lepas kita tu jarang ni gak tu bekerja dalam bantu lama dia negeri
2: aman
3: jadi nyalah penanggol ya lepas tu anda ingat kait anda nak mau tang nak ingat nyak tu penanggol cutinya tu ngambil ruasnya
1: bekerja ke atas ke baru hanya tu tadi tuan aku tu ngajak aku tu kena nemu ngai aku tu
3: nyalah aku tadi aku jago dah lepas tu nuan nanti nuan ngambil bulu ah pedak nuan atas ke baruannya nanti ya ke baruannya tadi nyak ke tanam sih ke dia pegak apa nama dia lagi bisi daunnya dah bulu aja kan bisi daun dia buat isi buluahnya dia letak tu tunzang lagi nyak kepala aja ke baruah ke oh yang pada lagi ya nguas kurang nyak lorang yang nak ya ke tu zangnya.
1: Ah, hal baru kan nama.
3: Uji kita kalau berarti kita beli ruah di pasar. Ya ke kuningnya ke baru ruah. Ya kayak ke biru, ke hijaunya ke atas. Jadi di mantap aku tadi ya ke hijaunya di atas, jadi ke kuning boleh baru ke atas ni nak tuntang.
1: Kadang beda deh tadi Siti ini aja.
3: Aku buluh aja bisi do itu di gitik menambi aku utang yang mata tunsang magang.
1: Tunsang magang.
3: Tahu.
1: Kumai ku buluh nya gib sambung ruas ni tadi ndak bisa.
3: Ada detak, tapi detaknya salah. Salah detak. Ari baru aku lihat tadi atas boleh baru.
0: Danya, alor de kena ma ruas tadi buluhnya.
3: Nah, dah gam nawa ndong ana tindong ana api nak kuat. Ulia ke kena tarian. Tarmia macam de. Dari segi cara tu ngambil segi salah.
1: Kenyak
3: kau ya, lepas lagi keingat kan yang apa itu bapa dah kerja, lo ngambil bulu apa ketau kayak kemarin bulu tunsang. Kenyak kau dah ngupak pantau. Ngupak pantau, tinan ngupak pantau jadi tinan kalau kebaru aku pentap tuan lagi lucu, kurang ngupak pantau tuan.
1: Patut nyen bapa pogo bandu nyen ke tanya kita ini oleh kita ini.
3: Aau. Ini uji kita berarti di kita beli rukah sebab tamu-tamunya. Nah, besi ya kekuningan, ya kebaru ya kebaruah lah.
1: Ya ketua ya kebaruah.
3: Ya kebaruahnya.
1: Okey,
3: terima kasih. Terima kasih.
1: Mana? Oh, mana?
0: Selamat gawai.
3: Okey.
0: Dengar ni, Gibi. Penemu barunya. Dan dia seorang orang ambil buluah. Anak sekali ya, anak tunsang.
2: Nasi enak mantap tebu
0: terbaik. Kelalu punya nang ala tebu ngobulu wa. Ya kelalu punya.
1: Orang putih yang lalam. Bulu ngat tebu.
2: Okey, di sini bala peninggal kita dekat berkongsi cerita ya.
0: Ya, atau telefon ke kami 258-633-634 pagi tu.
2: Ya, ke pagi tu.
0: Kita bukai ban tahu moga sudah kindo lebih. Nanti orang negeri tu nak ke ya selalu ya lawan Dani. Datang di rumah Fajar. Ngebelin tua anak kelima pagi dah keluar dapur.
2: Ya, pukul 4 dah lah ni.
1: Nah. Kadang kalau ketemu dah ni lu pukul 4 lu melik merik babi. Kalau ke bagas badan tua
0: babi lagi tinduk ni. Benar-benar kau makai babi.
1: Benar-benar ngelik babi.
0: Pukul 3 hari ni hari merengkan ni. Okay, lagu hari Kimara Band Joget Rami Gawai.

Hai hai hai, aku Durin Jadora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang no berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Lagu kena kita beri semangat okay, tidak kenurun ngabang pagi itu. Lagu Ritodi ngabang.
1: Ya deh, lagi bisik pabakku ya ke nurun ngabang sore itu.
0: Okey.
1: Kelebih lagi ya ke tak sempat satu ngah dua leban.
0: Oh,
1: satu ngah dua. Mayuh pengawal Dreampo dah kian ngah Gaby.
0: Oh betul.
1: Pengawal kita bar bar rumah kita Dreampo. Mayuh pengawal. Tu aja ke mayuh kita oleh limpangnya tadi.
2: Ya. Ya. Anak kurang habisnya melah pinang mereka
0: saya itu. Open house mereka sehari itu.
2: Iya.
0: Nah, si open house lumayan terlebih.
2: Iya. Balak ninga atau telefonnya kami kita berkongsi cerita engkau bisa balap ninga kita kini kem ya 082258634 082258633 peninga induk kita pun tau mega ya. Kelipari peninggal laki kita ke pagi tau anak lemau ya telefon kami kita engkau bisa ketubah yang engkau ngagai rumah tua kini begawai ngon tua kini ya.
1: Okey, tu bisa komen dari Jessica Itan. So pagi trio pagi ku ya di bau mana sobat terubah berpulai begolai ngon tua so ya nyumai nyumai. Ya segi kaja nyumai ku ya. Dipandu ya kari manua kacama sayur campur manua menua inang tua laki ya namanya tadi segi cun ya kau ya manua ternyata okay manua ayas tu dan siti pemendis diasuh sedang tua nyambut pengabang kau ya. Bedah ambis tamak temuai nyon nyelai utai daripada mua temuai tak bakar bersapit.
2: Nama
1: kau ya, engkau nak kalah mungkin kau ya. Nama tu kau ya. Mua temuai bakar bersapit. Engkau dah sama lagi yang kini mua temuai bedah ya.
0: Yang bergembar pelabak aku nak.
2: Di
0: sini tadi ya, namanya seorang kena yang campur kecamanya.
1: Oh.
0: Nak campur lagi ya, saya ikut tuan yang ke gelas.
2: Oh, ya.
0: Yang ini yang bergembar.
1: Kebukaan. Yang muanya ni bersapir pada ya.
0: Okey, Harry Mary pengawal yang ke pemadu namanya tusah dikerja ya, maya pengerami. Ia ingat ke maya ke dasuhan tua yang mungkus cang atau ke tucuang ku ya. Itu ke tempiak orang jari kena ya. Nak nyadi-nyadi cang ke digaga. Tang nasib ga dia tu bisi ke main tunjuk sebelah tamu ku ya. Ya nyamai.
1: Oh ne. Siti lagi nanti bakal orang ke lagi belian ne. Bisi teh ke bakal ketupatnya kena orang
0: awal.
1: Miring ni nama
0: kan? Kini nama hanya
1: kini nama tu ni.
0: Jadi mua saya ko.
1: Kenal miring ni.
2: Nak kok
1: nak jugi?
2: Kau
0: kini kau ni buat kau kini buat nak. Ngejugi. Kami dua itu ngarap dede tuai gede. Kau nanya dede jugi ko tahi.
2: Aku kan orang pasal. Kamu ni kedai tarik. Ada seorang ke rumah panjang ngagak jangan nak makun mau.
1: Ni apa dia sih ngagaknya? Take nyamai digaga pada aku lah gitu sobat rendai kan
0: ngau gitu rendai
1: rendai ngena beras ya ngagaknya deh maka popcorn ya ya beras beras ke padi ya saya ko
0: padi ya
1: di angat goreng kali angangan dan nyat tepuk dia dah lalu nyadi lah rendai ni tadi nemu lagi bi rendai
2: nemu ko
1: rendai lah namanya nah
2: rendai betul
1: ya. Oh, kena miring dia. Dia kebakar popcorn ya.
0: Rendai.
1: Lama dah nak. Nyo lama dia di negeri. Nyo nak mau nama tanya.
2: Ya. Enggak bisa orang telefon kini.
0: Berapa sih, Red?
2: Ya, ngarap ke kita telefon ya. Bisa ke cerita kita pagi itu.
0: Terima kasih, Red. Ya, aku ini. Nah, lo bisa orang. Ini jatuhkan kau tu, Kak. Halo.
3: Halo.
2: Ya, siapa enggak beranau tu?
3: Jimbuan tu.
2: Nah, ini Jimbuan.
3: Alimbang.
2: Oh, apa jawab nak limbang dia ne? Oh, ni ke kami ngena RTM klik pelawak ku ne?
3: Semua kawai yang kita lah, DJ.
0: Semua kawai.
2: Bisa cerita kini? Bisa cerita kini dekat di kunci ngau bala peninggal kita eh?
3: Bisa.
1: Teka pedis.
3: Itu tadi aku ngaga jalan aku dia hendak mau ngaga jalan.
1: Ngaga jalan. Main kawai.
0: Main. Ngaga jalan main kawai. Bukan.
1: Tahu ke perjalanan jalan? pengena jalan.
3: Abang kita nggak mata jalan semua agaknya. Mau jasman tua.
2: Ngau pian
3: eh. Semua buka ade orang buka semuanya. Nada itu pelanggu.
2: Nada pelanggu ane. Aw uliah menyak challenge ngau aldena ane. Hello.
3: Okay, semua kawan yang kita ke.
2: Awal.
1: So kawan Jimun.
3: Semua kawan ane. Sama-sama lah.
2: Aku nggak jalan. Aku nggak jalan aldena.
1: Aku.
2: Nomor ni nak. Kening agak jalan.
1: Nomor tak ketemu aku tu.
2: Kau me.
1: Ni buat agak jalan. Ni bar ke jalan ya. Nak nemu.
2: Iya.
0: Ni bar ke jalan.
2: Aw mukat. Nak nemu agak pukat. Okay. Ngagai bala peningat kita kaki dekat kongsi cerita ke pagi tu. Atau telefon ngagai kami bak konti. Ya, ngambil ke bisik diringa bala peringa kita ke Bukai ke Benuang Ngirok pagi ke pagi tau ya.
1: Tak apa buat aku gawai dia tu engkau nyamai.

0: Daniel, o Kaslem, Hurricane, Bunyau.
1: Hey Michael.
2: Oh.
1: Oke, okay, selamat pagi. Mau cerita atau berhenti?
2: Cerita mai gawai itu tuan.
3: Cerita gawai.
1: Ya. Saya pesannya tadi dah.
2: Pesan.
1: Saya ambil ruas.
2: Ketiga.
1: Asal nama kita kan ya. Asalnya aku asalnya orang tua aku nemu dia ngambil ruas dom tiang aku. Ngantai kau ingat ya dulu. Nah, ya anak salah ambil ya. Anak salah tebak ada. Anak tuncang nyak lebih. Nda tau kena sepayan na anak ya.
3: Oh, teh tuncang lah. Nyer.
1: Ya, kayak nak bisi daun ke mati yang nangkuap ya nyak sih betul me si kuningnya dah sem. Tanya no. Nyak ke guna. Ke pok baru waktu nyak tuncang nyak kuning mendol ko. Ya tanya lainnya. Nda tau guna apa. Kuat kena sepayan tu ya. Ingat aku datai dia. Bagi nak jauh hari kami. Kami di tok mayu ruas dia tu. Toko besar kami. Ambil aku dan nyak. Balik rumah. Pedak ya. Tentu ada ruai yang mendak. Mendak-mendak sama pintu pedak ya.
2: Benar yang mendak
1: ruainya. Itu ambil ruas.
2: Gawat?
1: Banyak. Lepasnya ke. Kayak nabi sikit matinya nangkup. Kayak gaduan dah. Pada ya atuk betul-betul duam. Kau pikir dia ngambil salah. Kau yang nak kau. Nak lah kau. 2-3 kali aku berpikir kami lagi salah lagi. Nggak ada guna mata lagi. Pasalnya aku nurun ngambil.
2: Nurun baru gitu ini.
1: Kenal banyak kena mansuah ada.
3: Dia tahu dah pasal ni.
1: Tuai, banyak kawai banyaknya. Kena mansuah babi nama semua lah.
3: Dia tahu dah pasal ni. Dia tu dah pas koko.
1: Okey. Ni.
3: Ni kenalah.
1: Buluhnya kena dai dah ambil.
0: Okey.
1: Sudahnya kena sikit. Okey dah tu. Yang pasang agak sebut ke pan tu tadi ngaga jala.
2: Au.
1: Nemu dengan agak jala duam ke. Ngaga jadi bulak mentua lagi. Mari ibu suang tu bulak mentua.
0: Au, mayuh teh mentuanya ne. Mayuh ujian.
1: Ya, mas.
2: Pemaga.
1: Tanya lagi dok. Nama nama ngaga pukat ke dek. Ngaga nemu dek ngeri nemu kopi ke dek. Terus terang mah. Dok mungkin dah temu aku. Laban sebab. Ti jala tu jaga nuan dek. Ti anda tak tembok lagi mali ke.
2: Oh.
1: Ya mesti ketemu dalam tirai kejampan ngagak sebulan dah tembu. Nggak datang sebulan dah tembu ke sama jala tu dah. Yang nggak tembu lama ngagak sampai 3 bulan mau tembu. Nggak tahu kamu tu aku. Nyam tu aku nyebut dah.
0: Mali
1: nama nggak nemu ngai ke pula. Nah dari itu kan mesti sama gawai kita tadi kan.
2: Sama gawai.
1: Ya mah. Nggak ada ngapain dari itu. Pulai lagi.
2: Nandai itu.
0: Nandai. Nandai orang ngau kami tiga.
1: Nandai salah kita kak jawa kita. Kena jawa nandai gitu.
3: Nah semuanya ada teh.
1: Pinya sisi jalan. Kaya jawa sisi semak sisi jalan mamat kami itu.
0: Ya.
1: Kita yang mampu kita lah. Nandai salahnya tu.
0: Nah
1: pergi lah. Sisi terima. Nandai dapat sisi terima.
0: Nandai dia untuk kami lima jekian.
1: Lah,
2: go. Okay. Selamat pagi ya.
1: Okay lah. Terima kasih ya. Itu pesannya tadi, komennya tadi lah. Okay, sama gawai kita tinggal.
3: Sama gawai.
1: Okay, bye.
2: Siapa? Jimbun tadi.
3: Jimbun tadi nih.
0: Iya.
3: Hari buka.
2: Sibuk.
3: Sibuk.
0: Orang sibau.
3: Orang sibau.
2: Jadi kita ngambil ruas nanti apa yang kemana. Ruasnya ruas anang ngambil ketuai ngambil ke poda sedang lah ti poda nanya engkau nak nya lah ya anang ngambil ketuai tang ya ke bisi baka poda ya deh manis
3: tak manis
2: lulun kita ingin nanya manis kau pai ke mana
0: atau hari nepeng tu apa lagi nepeng jadi ya kak mentua ketai padi pulut girau bak kali nyari rendai ku ya
2: padi pulut
0: padi pulut ya
2: Ya merendai, padi buka yang lain
0: nak nak aku lemu, nak kunci, tahu kunci kita tiga pulang lagi kakak popcorn.

0: Popcorn apa?
1: Popcorn.
0: Popcorn dengar aku.
2: Popcorn. Pop rice bukan popcorn.
0: Yeah. Okay, dengarkan lagu dulu dari Zuilin dengan Manca atau Ulah Maya Gawai. Yeah.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngaku semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai direk serta pengelikun direk, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Redison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak nangi rabat dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuan.

0: harap kita nyaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita ajak, awak nyadi siti tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya jadi aku enak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Kabang Perliman P202 Sri Aman.

0: Terantang tawa gawai lagu dari Ricky Anderson pagi tu hujung kejam kita kurang lebih 8 minit ni lah. Pukul 9 pagi.
1: Okay, ni dah tiba penghujung program trio pagi Y kita ke pagi tu. Terima kasih kita kau dah komen. Tu bisa hari kalau seminggu tu hari belawit ili.
0: Belawit.
1: Belawit kau ya. Repoi kena win. Ngupa kau ya, ngupa pantu.
0: Oh.
1: Penis di kerja ya, main gawai. Nama agak engkau lebam duri kini nih.
0: Upah pantau ke berduri ya? Upah pantau je nih.
1: Berduri ni upah pantau. Pedias mah. Apa pedias ke upah nih? Nanti kita kena nama pedias.
0: Ya, nanti kita nama pedias mah. Semua pengawal apa pedias. Di kerjaan di dalam mau nak. Nanti tuat landi ya. Sada, mesah je.
1: Pejam boleh mah. Boleh upah ya.
0: Oh.
1: Hari Paul Watt tu. Di ujin tua.
0: Gemak padi.
1: Gemak padi ya. Oh. Ngena lanji.
2: Lanji.
1: Lanji kalau buat aku. Hari umai, kira sejam perjalanan ya aku ya.
0: Pemal tai.
2: Oh, sejam.
0: Sigi, Tuhan sengaja gini nak. Kan uji ya. Kira nak melantau aku tu.
2: Mama, tua-tua semua. Oh, nanti kita bak penuduk sida semua. Nama keku. Nama mak debuai orang kita.
0: Ya, bansa tu. Namanya mancalnya. Masa tu cali. Sigi ya ke namanya kan nguji
1: kebeduan menantu
0: kebeduan ya
1: ila nama ya boleh menantu ila yang pun kebeduan
0: oh
1: menantu ketua tua aku beduan aku sebab
2: ya mandah
0: ya kau jahi kau benar ya nah
1: saya
0: oh tak ada ya saya aku menantu lag ke menantu ya namanya nemung rejap ngawa
1: ya
0: de rupanya de menua ya ya.
1: Okey, terima kasih yang gagal kita ke ada komen, ngau-ngau ada telefon. Apa simen kita ke sekali itu?
2: Okey, terima kasih yang gagal kita muka peningah sama dengan gawai. Ngarap ke kita ke ngabang cerita nyaka penglikun, ukaja penglikun rempu atau penglikun apa dapur kebahagiaan kepala kita Indo. Apa sungai-sungai muka engkau mandi ba sebelah penaik lagi ya. Jaga penglikun ke bihagi ba air ke deras udu hujan datau sama-sama nah ke bihagi kita ke bisai anak tau ke ngena perahu nya ke ngindahkin kita.
1: Selamat pagi ngagi kita semua, bye bye
2: bye.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Suara anda di talian, suara kami di hati. Mira FM.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

21 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang pastinya kepada anda yang baru bersama dengan kami untuk pertemuan kita hari ini 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Khamis. Mul menemani anda selama 3 jam ini ya. Dan juga untuk detik ini kepada anda yang baru bangun mungkin. Kan masih cuti sekolah kan, masih juga cuti umum. Jadi tahniah kepada anda kerana mendapat rehat yang cukup, kerana masa cuti inilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada badan kita yang hendak dibelai. Lagi-lagilah kita boleh bersama dengan orang yang tersayang yang berada di samping kita ketika ini. Luangkanlah masa yang banyak kerana esok mula kembali bekerja seperti biasa. Okey, selamat bercuti kepada yang masih bercuti dan juga selamat bekerja kepada yang dah pun mula pekerjaannya. Biasalah kan, kita ni ada yang bercuti sakan, ada yang masih meneruskan perjuangan. Jadi apa-apa pun, semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Yang Maha Esa. Jom kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada kumpulan Senario sebelum dan sesudah. Selepas itu nanti akan mula paparkan kepada anda semua. Dengarkan juga nanti info cuaca yang akan Mul kongsikan kepada semua pendengar setia Mira FM di mana saja anda berada. Jom kita nak berhibur dahulu dengan lagu Senario untuk anda hanya di Geng Pagi Mira FM.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Okey, kembali lagi bersama dengan Mul. Kita nak kongsikan seperti yang Mul janjikan, info cuaca untuk hari ini. Bagi yang merancang perjalanannya hari ini pasti ada ya. Setiap hari pun kita nak berjalan. Mesti ada aktiviti aja. Apa yang kita nak lakukan, sik kisahlah. Indoor kah, outdoor kah, nak berjalan jauh kah. Jadi Mul nak kongsikan malamnya cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi pada pagi ini hujan di beberapa tempat ya. Ingat pagi ini hujan di beberapa tempat. Lagipun rasanya tadi macam sesemun je hari nak. Jadi pada petang jua untuk di bahagian Miri tiada hujan dilaporkan, manakala untuk pada waktu malam di bahagian Miri tiada hujan. Jadi amaran cuaca buruk juga tiada. Kemudian keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Jadi amaran angin kencang dan laut bergelora kategorinya adalah tiada, dan suhu untuk hari ini dicatatkan 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi ini Mul dapatkan daripada Jabatan Penguji Bahagian Miri untuk semua pendengar setia Miri FM di mana sahaja anda berada. Teruskan bersama kami di

Ya, kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Miri FM. Pastinya di pertemuan kita hari ini, untuk semua yang baru bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran Miri FM di mana saja anda berada ketika ini. Jadi kepada anda semua,

Teruskanlah bersama dengan kami dengan hiburan pastinya hanya di Mira FM, kami sajikan untuk anda. Jadi selepas ini kita akan dengarkan Positif Pagi, juga ada lagi pelbagai info yang akan kongsikan untuk anda, dan yang pastinya di jam yang kedua nanti kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM untuk sama-sama kita bersama dengan Info Ekspresi ya. Jadi pertemuan di antara Sarawak FM dan juga Mira FM, anda boleh dengarkan kami juga di seluruh negeri Sarawak. Juga RTM Klik, jangan lupa dengarkan RTM Klik, dan juga boleh komen di Facebook untuk Mul bacakan kelak. Terima kasih kerana sentiasa menyokong kami di Mira FM. Jom kita nak layan lagi lagu Amira Othman Le Ale untuk anda hanya di Geng Pagi Mira FM.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Tangguhkan Kebaikan. Tuan-puan, hidup ini tidak lama. Pejam celik, sudah bertambah dan semakin bertambah usia kita kan? Dalam menjalani kehidupan seharian, kesibukan dengan pelbagai urusan menyebabkan kita selalu bertangguh untuk berbuat baik. Ada orang yang sudah berniat untuk menziarahi ibu ayahnya di kampung, perbelanjaan pun sudah cukup. Tetapi masa sahaja yang selalu tidak menyebelahinya. Ada sahaja tugasan yang perlu disiapkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sehingga dia lupa bahawa ayah dan ibunya sudah semakin tua dan uzur. Adakah dia yakin ayah ibunya masih ada untuk dicium tangan, untuk melihat senyuman di depan mata dan sebagainya? Tuan-puan, kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan kita bertangguh. Apabila kita rasa ingin minta maaf dengan isteri, jangan tangguh sampai hari raya baru nak minta maaf. Takut ajal dan usia tidak menyebelahi kita. Apabila kita berhasrat ingin membelikan anak kita basikal baru kerana cemerlang dalam peperiksaan, jangan tangguh untuk beli hingga saat hari lahirnya. Khawatir kita tak sempat nak mendengar ucapan terima kasihnya lagi. Apabila kita bercadang ingin memberikan wang kepada kawan kita yang miskin dan susah, jangan bertangguh kerana masa depan tidak kita ketahui. Jadi, bersegeralah melakukan kebaikan kerana peluang tak selalunya baik dan cerah. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermaklumat.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mula pastinya di Geng Pagi Ambire FM untuk anda semua yang baru bersama dengan Mul. Terima kasih mendengarkan Mul di RTM Klik. Juga boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7-98.0. Siapa dah pergi makan tahun? Kan minggu tu nak minggu makan tahun dah jadi di Berkenu nak jadi kepada kita orang mana-mana yang pergi makan tahun ni apa yang best? Kita pernah pergi sih, pengalaman macam ni, okay si. Boleh komen di Facebook Kemiri FM, kita kongsikan bersama-sama, okay? Untuk Mul pernah pergi makan tahun dan apa paling best kelupisnya. Nangnya legak ya te. Kalau sempat ampit no pada orang sebelum balik ada buah tangan kelupis nak ikat dah. Untuk sikit seorang siapa yang nak balik. Kalau siapa cepatnya dapatlah, kalau dah ujung-ujung dah habis nak pergi memang habislah nak ya antaranya best. Setiap kali makan tahun kita boleh pergi segi kampung ke segi kampung. Lain-lain menunya. Dan kami memang M kelupis cak lah. So kelupis tidaknya sangat-sangat unik. Ya antaranya keistimewaan kita yang berada di Miri. Pelbagai acara ataupun program yang berlangsung sepanjang cuti sekolah tok jua. Okay? Kepada kita orang, apa lagi aktiviti yang kita orang bersama dengan keluarga dah sertai ataupun bersama-sama nak meraihkannya, boleh kongsi di Facebook Mul di Geng Pagi Miri FM, Miri FM Official. Jadi jom kita nak beribu lagi dengan lagu daripada Sarah Suhairi dan Alfie Zumi, Sah, untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Salam pendengar. Tahukah kamu, adab di tempat kerja bukan hanya soal sopan santun, tapi juga kunci menciptakan suasana kerja yang nyaman. Contohnya, datang tepat waktu, saling menghormati. Jangan lupa, menjaga kebersihan area kerja juga membuatkan kita lebih semangat dan fokus. Pesanan ini dari kami di Miri FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nail Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Luxinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Sarawak FM.

0: Info Ekspresi. 10:15 pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM.
1: Info Ekspresi.
2: Info Ekspresi, Sarawak FM dan juga Miri FM. Yang pastinya rakan kita di Miri FM dah pun menunggu di talian Genetok yang si lain si bukan bersama dengan saya, Aritok Mall.
3: Hai, apa khabar?
2: Assalamualaikum. Sihat.
3: Waalaikumsalam. Jadi kita antara orang yang bekerja semasa bercuti, no?
2: Ya, kita bersemangat bekerja semasa cuti.
3: Betul.
2: Sebab kita menghiburkan orang, nak?
3: Benar.
2: Semua orang akan fokus dan juga mendengar kita di Sarawak FM dan juga di Miri FM dalam Info Ekspresi kali itu.
3: Saya dah double banking hari itu, no?
2: Siaga.
3: Okey, sambil bersama juga.
2: Ya, tadi agi kagum.
3: Berebut kalau kami nak kami badan okey kita aja.
2: Cik kisah lah, isak lah kami nanti.
3: Kalau selalunya di Miri FM kita akan ada geng pagi tapi sebabkan cuti umum deh nak jadi saya berseorangan lah hari tu.
2: Saya ada geng pagi, kita dua lah geng pagi.
3: Cik sudi kah? Ai sudi.
2: Wajuk indah teh. Tutup cak ketuk.
3: Ai saya dah pergi bercuti kita teh.
2: Oh, saya ada.
3: Memang kontrak niaga konti untuk tahun-tahun lah nak.
2: Memang sepanjang tahun boleh dikontrak terus je boleh lah nak.
3: Jadi kepada pendengar setia Info Ekspresi Astro FM dan juga Mira FM, anda juga boleh dengarkan kami di RTM Klik juga. Betul. Di Facebook kita di Astro FM. Betul nak?
2: Betul. Semuanya ketek ujung jari aja. Sikit kalau hanya pakai laptop kah, pakai PC kah, pakai telefon bimbit kah, di sini boleh dengar apa kita pun segmen Astro FM dan juga Mira FM di mana-mana juga. Bukannya setakat di Sarawak aja, di luar Sarawak pun boleh. International world.
3: Benar.
2: International. Oh,
3: well, you know me.
2: Yeah, I know you.
3: Aduh, kita dua temu-temu. Oh, malaslah saya.
2: Ya, letak. Okay, seperti biasalah kita dalam Info Express itu pengisian yang akan kita kongsikan antara aktiviti dan juga info-info isu semasa yang buah tangan dan orang Miri kali itu untuk perkongsian kita untuk sebelah pagi itu. Seperti biasa hari Khamis, Sarawak FM dan juga Miri FM berkongsi dalam aktiviti-aktiviti yang ada di Miri. Kita serah dengan Mall kali itu.
3: Okey, boleh. Antara yang menariknya di Miri yang Mall nak kongsikan, di mana tu adalah mengenai tabung darah Hospital Miri lah. Di mana perhatian kepada semua pendemah darah dimaklumkan bahawa tabung darah Hospital Miri tidak beroperasi daripada 1 Jun hingga 4 Jun sempena dengan hari pelepasan UMTO. Jadi akan kembali beroperasi semula seperti biasa adalah pada esok hari 5 Jun dan juga kempen demam darah untuk minggu tu sepanjang minggu tu hari Sabtu kelak di Boulevard Mall pada 6 Jun 2026 hari Sabtu seperti biasa jam 9 pagi hingga ke 1 petang kelak. Kemudian pada 7 Jun hari Ahad di Boulevard Mall juga. Jadi 2 hari berturut-turut di Boulevard Mall untuk pendemah darah mana-mana yang rasa nak menderma pada hujung minggu tu boleh pergi. Rasanya kalau si Sabah untuk esok terus pergi ke Hospital Miri di bahagian tabung darah Hospital Miri. Ya, antaranya info. Dan apa yang menariknya di Miri tu tengah riuh dengan makan tahun.
2: Ya, makan tahun.
3: Makan tahun.
2: Macam
3: di,
2: best je.
3: Di Bekenu, di Sibuti memang menganjurkan makan tahun. Bermula daripada hari Isnin ya teh, sampai hari tu. Jadi pelbagai aktiviti makan tahun di setiap kampung. Kita pergi sikit kampung ke sikit kampung. Di Kejapel lah, di Kelulit lah, di Kampung Kawang kah. Apa lagi, macam-macam kampung lah. Pergi sih ya, Kampung Terahat, tempat DJ Syaz kita pun ada juga. Mula makan tahun. Jadi setiap kampung yang dah pun mula makan tahun daripada 1 Jun sampailah ke 4 Jun. Tapi ada juga kampung lain yang akan mula pada hujung minggu tu juga. Jadi kira sepanjang minggu tu teh nang aktiviti makan tahun. Ngisi perut.
2: Ngisi perut. Aktiviti macam yang
3: sebab tu selalu dianjurkan oleh apa nama teh kaum kerajaan kita setiap tahun akan ada makan tahun. Jadi tu adalah tarikh dipilih setidaknya sepanjang minggu tu. Dan juga apa yang menariknya apabila makan tahun tu adalah kita balik akan diberi buah tangan kelupis nak berikat.
2: Faham.
3: Tapi siapa cepatnya dapat.
2: Siapa yang
3: dapat? Setiap orang seorang berarti akan nyembak kelupis ya, balik.
2: Oh, berartinya nya sedek mula lebih lah.
3: Nya macam mula contohlah tengok sekawah. Sekawah ya ajak lah. Kalau siapa ampit, ampit si ampit maaf lah. Siapa yang datang akhir? Mula
2: lagi yang kali kedua siapa yang datang akhir si ada lah.
3: Oh, tapi makanan memang sentiasa ada. Kalau kita kalau kita dapat buah tangan kita dapat makan. Jadi ya antara yang menariknya dan apa yang menjadi keistimewaannya adalah kelupis sidak kerayan ni teh. Sebabnya cara berikat lagi sikit lagi rasa daunnya ya. Lagi-lagilah kalau make daun pandannya. Oh, lain daripada kelupis lain daripada kelupis kita nak saatnya make kebanyakannya make daun pandan dan rasa aroma pandannya nangnyem saya madah mana.
2: Tu nyuruh pergi juga ikut ke sebelah Nun maklum ada batang batang lupa satu tak dekat kata orang tak nak.
3: Oh, udah bergambar tak siap teh?
2: Oh, belum lagi berjarah.
3: Sama lah kita nak. jadi kepada kita orang
2: Awal gila pergi waktu tu memang jam.
3: Betul.
2: Tunggunya dah lengang sikit
3: tunggunya si viral lu kemada. Udahnya si viral okey. Kalau kita duk pergi sia, kita duk lagi bergambar sia nak.
2: Baru je viral balik.
3: Walaupunnya dah basi nak pada orang.
2: Si bila kita jadi yang tak akhir tu, jadi orang yang tak akhir ya akan menjadi perhatian balik.
3: Ya.
2: Si Harmol, kalau kita dua pergi jejak kaki di sia lama lah.
3: Betul lah. Lagi dekat dah kini tu nak. Jadi kepada kita orang mana-mana yang belum lagi datang ke Miri, situ apa yang best di Miri atau antara yang menariknya makan tahun. Kita orang cari jalan di kampung-kampung, di info-info di kampung-kampung. Bila saatnya mula? Sebab sikit kampung ada tarikhnya, sikit kampung ada tarikhnya. Jadi sepanjang 4 hari tu teh banyak kampung yang dah mula. Jadi hujung minggu tu lagi mungkin ada kampung yang akan buat tapi ada maklumat yang saya belum berani nak kongsi nak. Jadi antaranya kita orang perlu inte-inte lah. Tanya dengan kawan kawan di Begenu kampung ni lagi ada macam kawan saya nyanang minat pergi makan tahunnya jadi nya akan nanya dengan kawan sia bila kampung kau ti anang di catetnya hari tu nya pergi sia esok aku 8 pagi nya dah buka mata. Nyenang nak gantung periuk pada orang tahu si kita.
2: Kota nak datang awal dapat benda yang makanan istimewa yang awal. Takut si ampit kata Tena.
3: Benar juga kadang-kadang best juga benda macamnya. Bukan selalu setahun sekali nak orang beri makan free. Orang yang kita asyik kenal tiba-tiba beri kita makan kita macam bestnya rindu hati.
2: Lagipun benda-benda makanan yang pernah kita rasa macam pertama kali kita merasa memang ada rasanya macam berbeza lah. Tapi rasa mas mun kita baru pertama kali rasa nak simpan je esok tak makan.
3: Benar.
2: Minta dia saya dapat ogi oleh hari tu.
3: Betul lah. Dan antara ya jua ada jua lah kami nangga di laman muka buku nak rakakan yang mana si balit raya semanjung al-maklum lah. Tiket mahal nak sidaknya pergi ke makan tahun dan sidaknya sangat-sangat gembira. Nya rasa nang nyemadah suasana ya si pernah dirasanya. Jadi tu antara pengalaman yang mahal padanya. Baru nya rasa macam kira rasanya raya jua lah di sia sebab makan apa indah semua di dang wang disambut orang dengan baik. Jadi alhamdulillah tu antara salah satu penarik lah di Miri yang mana kaum kerayan berjaya melakukan program makan tahun setiap tahun untuk dijadikan salah satu tarikan di Miri untuk pelancongan. Ya antaranya yang menariknya lah.
2: Lagipun bila berkumpul dengan satu tempat kita gerumuk atau kita nak kita duduk serumpun dengan pelbagai apa kata bangsa duduk sekali merasa makanan-makanan daripada apa agama-agama dan bangsa bangsa sendiri tu memang best juga sebenarnya.
3: Benar.
2: Kita tahu apa makna tu kadang-kadang ada yang etnik yang lain si tahu makanan tu lun bawang si tahu makanan tu saya si tahu makanan tu jadi itulah orang kata tadi lebih juga boleh mengikatkan silaturahim lah.
3: Kerjasama daripada setiap kampung yang kita tangga macam kita rasa terharu ya Rabbi benar-benar si Datuk melayan kita benar-benar si Datuk beri makan kita nang terima kasihlah kepada
2: hari kampung
3: semua
2: benar.
3: Semua orang kampung di Begenu ya kerana berjaya menjayakan aktiviti makan tahun tu.
2: Betul. Rasa mau pergi Begenu juga lepas mall.
3: Ya boleh. Kalau kita nanya dengan Pak Jojo
2: ya mesti kita si nanya Pak Jojo siap tak?
3: Ya orang kuat ni siap. Jadi lepas tu akan ada lagi info daripada Miri. Kita nak berhibur sebentar dengan lagu baru daripada Yuka Karishma Mantra. Untuk anda hanya di Info Ekspresi Miri FM Sarawak FM.
2: Jom.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, kembali lagi bersama dengan Mul dan juga Arinas nak. Oh.
2: Ya, pastinya kita masih lagi bersama waktu tu. 10:30 dah jam tu.
1: Si berasa tu dua. Sampai 10:30.
2: Ludah cerita. Terlalu tu tak dapat disambung
1: atau panjang
2: gila cerita
1: Lagi pun untuk masih lagi musim cuti nak. Kita sedah nak ke sini-sini ke Arinas.
2: InsyaAllah esok baru rasanya merancanglah. Esok baru kami cuti sebenarnya. Malumlah anak buah
1: nang lain lain daripada orang lain nak.
2: pulang apa? Pulang untuk meraihkan orang kata tak majlis anak buah nikah tak nak. Jadi bukannya anak buah aja rami minggu tu sebenarnya orang maklumlah cuti panjang. Jadi raja sehari
1: betul,
2: semua.
1: Betul. Nang rami.
2: Maklumlah hari Sabtu hari yang kacak juga 6626. Banyak orang rebut tarikh ya. Aku heran.
1: Sebab pakaiannya senang ingat. Jadi nak kacak lah. Jadi tahniahlah kepada-kepada yang kita orang yang nak mendirikan rumah tangga lepas tu ataupun yang udah jadi raja sehari.
2: Selamat pengantin baru.
1: Kita jangan
2: Bukan kita tu kan yang udah pengantin baru. Kita nyambut anniversary aja.
1: Jadi untuk di Miri juga nak Rina song gedung-gedung musim cuti macam tu. Di Miri di border kami orang di border, sempadan sempadan Miri Brunei nang sesak selama 2 minggu tu nang kayak padang kita nang bertimpa-timpa aja kereta nang aku mula pada orang nak kalau kita jalan di mall hidung bertemu hidung
2: tu belakang kereta bertemu depan kereta
1: jadi nang jamnya nang kami nak mana
2: siapa diampun betul
1: kali semua orang Miri ke Sabah kali kau yang salah nak
2: tapi yang kita ingatkan juga lah kepada sidak pemandu yang membak kenderaan tu nak kereta kah motosikal motosikal lagi dapat selamat lah sebab sidaknya berbus je kata tapi yang makin kereta tu perlulah sidaknya ngisi tank minyak banyak-banyak
1: betul lah sebab jam kita sikit jam lepas siate sikit kita masuk ke negara orang nak kita perlu hormatlah cara sidanya jadi kalau boleh isi tangki minyak full kaya tadi kita orang pun kena sediakan makanan dalam kereta sebab jamnya melebihi kalau boleh sejam lebih sampai ke 2 jam macamnya ada sampai 3 jam ke lagi-lagi di sempadan lawas dan juga tempurung ayah pun nang panjang juga
2: tapi jangan terlalu banyak minum dalam kereta lah.
1: Sini nak buangnya.
2: Nah, nak kaya terpaksa buang wang dulu. Buang dulu sebelum kita orang terkandas dalam traffic jam tu. Sebab masa 2 jam tu paling lama lah kita berada dalam kereta. Tapi yang bestnya setidaknya dengar siaran kita.
1: Betul. Ya, yang menariknya jadi kepada kita orang mana-mana yang masih melekat lagi di border sempadannya, sempadan Malaysia dan Brunei ya. Diharapkan kita orang bersabar, bertabah hati sebab sama-sama juga kita nak bercuti sama-sama juga kita nak balik dari bercuti juga jadi untuk di Miri di sempadan Miri Brunei saya dah lagi sampai pukul 12 malam saya ingatkan sebelum tu sampai 2 Jun ya sampai 12 malam kini tu sampai 10 malam ja 6 pagi sampai 10 malam jadi kena pada kita orang kena gerak awal si dapat nak kita orang ingat sampai 12 malam saya dah lagi sampai 10 malam dah kini tu maksudnya kembali seperti biasa
2: saya dah waktu hari khas saja.
1: Betul.
2: Sampai ke 12 tengah malam nak. Dah kira tu saya dah hari khas lagi.
1: Saya dah.
2: Sampai pukul 10 malam jadi kena lah gerak awal-awal.
1: Betul.
2: Siklah terlalu berebut kata kita. Yang pentingnya jaga keselamatan pemanduan juga. Mun kita tahu juga lah walaupun jeraya yang tu jangan gila kita potong semua barangan walaupun di tempat orang nak.
1: Betul.
2: Kita elakkan daripada kemelangan juga.
1: Jadi apa-apa pun, pandu selamat, jiwa selamat, ingat betul, orang sayang. Ya, agak penting sebenarnya.
2: Kita semua selamat.
1: Okey, ya.
2: Allah selamatkan kamu.
1: Alah-alah lagi jadi.
2: Oh, alah lagi jadi ujungnya.
1: Okey, ya, antara info mengenai sempadan Sarawak, Buna yang nak kongsikan kepada semua pendengar setia Sarawak FM, Miri FM untuk info ekspresi. Lagi ada juga Amun yang nak kongsikan lagi, di mana usaha mempromosikan Miri sebagai destinasi pelancongan utama di Sarawak terus diperkukuh menerusi penganjuran lawatan yang melibatkan pempengaruh media sosial dan wakil media dari Semenanjung untuk bulan ini. Ini adalah daripada Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Miri Chu Chun Man berkata program tersebut bertujuan memperkenalkan tarikan unik, kepelbagaian budaya serta makanan tempatan yang menjadi identiti Bandar Raya Miri kepada audiens dengan lebih luas. Jadi lawatan itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkukuhkan promosi industri pelancongan Miri dan menonjolkan keunikan Bandar Raya Miri ini kepada masyarakat luar. Beliau berkata pelbagai lokasi pelancongan telah disenaraikan dalam jadual lawatan berkenaan bagi memberikan pengalaman sebenar kepada para peserta. Antaranya, destinasi yang dikunjungi mereka ialah Tamu Muhibah, Ladang Buaya Miri, Taman Negara Bukit Lambe, Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti dan juga Taman Negara Nia. Jadi, ia antara lokasi yang akan membolehkan peserta melihat sendiri kekuatan Miri sebagai destinasi eko pelancongan. Okey, ya, antaranya yang dimuat naikkan daripada Keratan Akbar yang mengkongsikan mengenai apa yang telah diusahakan oleh Menteri Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, iaitu Ahli Parlimen Miri Chu Chun Man untuk menaikkan nama Miri ya sendiri.
2: Okey.
1: Ya, antaranya lah yang mengkongsikan kepada semua penduduk Miri, kita orang mana-mana yang lagi belum tahu nak ke sini, belum nak situ nak ke sini, okay, ya, antaranya te, boleh pergi ke Taman Negara Nia, ke Lambe, lekat ya te, Taman Boyak di Miri, semuanya boleh ajak kita orang kunjungi, semuanya dekat-dekat kita.
2: Banyak
1: kalau
2: siapa
1: sana pergi jauh, benar.
2: Sebab orang kata tadi nak bukan jangan kata nak pergi tempat lain, tempat terim pun belum habis pusing.
1: Betul. Kami pun si pernah pergi ke Taman Negara Nia.
2: Dah aku dah nak.
1: Takut saya tu.
2: Walaupunnya dekat jak di Miri ya, belum sempat jejak kaki. Sama juga kami orang situ di Kuching nak. Ada tempat yang gagal nak pergi tempat lain. Tempat terim pun belum habis pusing sebenarnya.
1: Okey lah ya, ada kawan.
2: Nah, mesti berteman nak pergi. Adi, mun ada orang ngulun baru nombor satu pergi. Mun si Pia, kelak lah ya. Alulah si jadi ujung-ujungnya bertunggu.
1: Oh, betul lah. Jadi kepada kita orang mungkin lagi lah belum nak tahu ke sini, ya, antara aktiviti yang kita boleh apalah lah nak lagi ada masa lagi ni lah tahu. Ada yang ambil cuti sampai hujung minggu esok, simuk ke Jalang-Alang katanya.
2: Jalang-Alang Lalang nak pulang, Lalang nak turun.
1: Jadi malas lah nak kerja, esok nak cuti, situ orang boleh apa, pergilah ke Sia. Suka hati kita orang nak boleh apa, janji jaga keselamatan ya, yang penting
2: betul,
1: sebenarnya
2: lah. Jaga keselamatan sebab nak buka sekolah pun selamat lagi.
1: Betul lah.
2: Ya, utamanya mungkin ada yang nak pergi ke pantai.
1: Last kopek pada orang. Last kopek.
2: Ada yang mula perancangan nak pergi ke pantai ke, pantai di Miri nungkah. Pantai di Miri tak nama.
1: Benar. Ya, di Esplanade ke, di Peliau ke, kacau.
2: Ngambil gambar selfie self-port ya, semua kenangan. Semestinya kita tu orang kata tadi mula perancangan yang perlu
1: keluar
2: banyak bajet.
1: Keluar dari Miri. Siapa ya.
2: Yang pentingnya selfie, ambil kenangan, memang momen-momen yang ini.

0: Okey, ya lagu untuk siapa-siapa yang bernama Fiona lah nak. Mungkin lagi berada di kampung rumah panjang, ngangin nyambut gawainya. Teruskanlah mendengarkan kami on di Info Ekspresi ketika itu. Selamat hari gawai kepada semua kaban-kaban kita nak.
1: Ada yang menyambut hari gawai hantu juga. Ada yang menyambut hari gawai biasa juga. Apapun dengan kemeriahan hari gawai ya. Bukannya orang kata tadi terus berhenti di siaja orang pergi berjarah. Yang pastinya sampai hari tu masih lagi berjarah ke rumah jiran-jiran. Dah kapan layan cerita.
0: Kita ada pergi ngabang teh.
1: Belum sempat pulang tu ke cuti tu kelak barunya pergi.
0: Kami pernah
1: ambil masa cuti ambil mood sikit je.
0: Betul, kami pernah sekali lah ngikut mak mentua kami yang abang dekat rumah kawannya di Lambe. Jadi kemeriahannya kami first time juga merasa nang rasa macam ai bestnya padahal contoh duhal rumah panjang, contoh padahal suasananya. Jadi
1: setidaknya best kenapa? Setidaknya saya dagago beli baju raya macam kita juga anak masih baju biasa aja.
0: Dekat kita duduk pun sama selari aja di noyanya apa namanya andanya jadi nang best lah. Jadi masa saya juga kami rasa macam bau pengalaman pertama tena jadi
1: pertama kali
0: jadi bau lah kami rasa contoh suasana jadi suasananya yang mahal lah. Jadi kami mbak anak mek sekali temnya anak kami pun contoh kau mi badannya jadi benda macamnya kami rasa perlu diteruskan lah dalam silaturahim kita perkawinan kita lagi lagilah di Sarawak tu nang pelbagai kaum pelbagai perayaan perlu kita terokai dari sigit kaum ke sigit kaum sebab pengalamannya sangat-sangat mahal bagi saya.
1: Sebab sebenarnya mol kami tu lama si pulang rumah panjang juga sebenarnya. Dengan suasana di rumah panjang bila kita nangga berkumpul kami-kami si bukannya ada masa ya gagal kita ngembak pangkat dacat kita tapi bila kita duduk di ruai kata sana ruai beranda ya duduk sama duduk sela duduk sama yang best sedaknya kan ngidang air kopi air teh kuih bunga ros kuih cah kuih sepit
0: kuih sepit tu nyaman
1: ya pun kuih penyakam ada yang sedaknya on the spot sedaknya mula kuih apa kuih penyakam juga waktu yang makan panas-panas nang peh lah nang nyaman bedek giginya rasanya kangup crispy-crispy
0: benar suasana ya lah lang kisah-kisah kita ingat patutlah orang bandar sanggup balik ke kampung untuk merasai suasana yang benar nang mahal suasana
1: setahun sekali disambut nak waktu ya pun macam malam 31 hari bulan sebelum hari gawai 1 Jun ya nak sidaknya pun dah rami-rami berkumpul sebenarnya dah ya tek sidaknya dalam masa ya jua ada salah seorang sidaknya akan mula aktiviti last minute macam ada yang kami nangga viral di Facebook baru-baru tu telefon nya di karungnya make apa kata tadi kain plekat kain tapeh tu kita okey permainannya nya macam sidak laki tu tadi laki-laki lah nya permainan pasangan okey sidak laki tu mencari bininya siapa dalam kumbuk itu
0: aduh
1: si patut saya si tahu sosok badan bini rimpun
0: ya ya bahaya boleh tidur di luar nya kalau salah
1: nya diikat di atas sana diikat supaya si nampak udah ya sidaknya pun berkarung dalam apa tapeh ya tadi ataupun kain plekat ya dikumbuk sidaknya tubuh badan semua si nampak sampai ke lantai jadi sidak pasangan lelaki hanya akan berdiri di sebelah sidak apa sidak pasangan yang perempuan yang dah diduduk ya tadi sidaknya si nangga dari awal lah sebabnya di, si suruh duduk luar, di luar dulu bila sidak MC ya tadi mada okey kita orang boleh masuk bilanya masuk tadi okey berdiri cari pasangan masing-masing ya sidaknya berpusing
0: jadi betul lah
1: dulu. Ada yang part yang betul hanya ada dalam 8 pasangan. Seorang pasangan je betul.
0: Aduh, lain salah. No lainnya siap. Memang memangnya akan berperang ya, confirm.
1: Dalam kiraan 1 2 3 bilanya buka karung dari dari palak ya tadi. Aduh, salah bini.
0: Dah siap. Perempuan jo lagi ni pernah salah.
1: Aduh, tapi nang orang kata tadi permainan di rumah panjang tu bila last minute ya, dia rancangnya best juga sebenarnya. Seronok dah.
0: Jangan plan awal pada orang tau. Kelak dah tahu jadi last minute macam yang memang menjadilah pun
1: memang
0: ya.
1: Memang menjadi.
0: Jadi ya antaranya best bila kita berkunjung nak bersama dengan saudara mara. Bukan selalu kita berjumpa. Lagi-lagi kita dah semua siap dah lagi nak diam di kampung, semua nak diam di bandar. Jadi bila perayaan macam ya baru semua ke kampung balik, berjumpa balik dengan saudara mara, apa indah kita pun anak buah, kita dapat beloya panjang, bertanya nang best, nang rindu kita time
1: ya. Jadi di kampung yang ada sungai-sungai. Lalu terselap tak kisah
0: KLMJ lah nya deh.
1: Kami orang terjun daripada jembatan pergi ke terjun ke sungai di Bahya. Walaupun di masa dulu air memang apa kata tadi dalam, ada batu-batu besar. Si takut. Nang si takut, nang rindu. Yang madah kini tu ni dapat air dah mabuk kok.
0: Betul.
1: Jadi ujung terpangkap palak ke batu.
0: Jadi suasana macam yang perlu kita teruskan lagi supaya anak-anak muda kini tu tahu keadaannya. Supaya tahu macam ni perayaan, sesuatu perayaan. Sikisahlah hari gawai ke hari raya ke makan macam tadi makan tahun kah. Makan perlu juga ambak sedanya supaya sedanya merasai pengalaman mahal.
1: Betul. Pengalaman satu, lepas ya sedanya tahu orang di sekeliling sedanya siapa, saudara mara tu sebelah siapa. Kadang-kadang bila si digelumuk macam ya sidak cucu cici nya si tahu
0: betul
1: berpadu
0: tak alu si kenal benar
1: ujung-ujungnya macam kita dua tak nak mall pergi rumah yang tak tahu sama kerja padu tak sebelah bapak tadi beradik
0: benar boleh jadi
1: sebab lama si berjumpa lagi dah ada bapak pulang tapi si mau
0: benda macam nya lah so, kalau boleh kita pupukkanlah nak
1: betul
0: jangan
1: diputuskan lah
0: jadi kepada kita orang semua mana-mana yang masih lagi berada di kampung yang mendengarkan kami orang di Info Ekspresi tu terima kasih kepada kita orang sentiasa support kami orang di Migi FM juga Sarawak FM sentiasa bersama dengan RTM menjadi teman setia anda jadi lagi mula nak kongsikan lagi lah di mana tu adalah mengenai notis penutupan UTC Migi yang mana ditutup daripada 31 Mei kemudian 1 Jun 2 Jun 3 Jun 4 Jun dan juga akan dibuka pada esok hari seperti biasa jam 8 pagi hingga 7 malam. Jadi kepada kita orang mana-mana yang terasa gusa ada urusan penting kena lasik mula awal-awal nak.
1: Mesti rancang awal-awal.
0: Benar. Sebab tok kita nangga esok-esok nang rami orang akan pergi ke UTC sebab lama gila tutup jadi banyak urusan yang tergendala. Jadi awal-awal kita rancang perjalanan pada esok hari untuk ke UTC Migi, okey? Ya antaranya yang Mul nak kongsikan selainnya juga di mana tok dia adalah daripada Majlis Bandar Raya Miri di mana sebagai usaha berterusan dan memastikan kebersihan serta kelancaran sistem peparitan di kawasan perniagaan kerja-kerja penyelenggaraan parit perimeter di bawah bidang kuasa majlis dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 sesi sebulan. Jadi bagi kawasan Pelita Commercial Center, kerja penyelenggaraan parit perimeter bagi sesi pertama bulan Mei telah dilaksanakan pada 1 hingga 2 Mei 2026. Manakala sesi kedua telah dijalankan pada 15 hingga 16 Mei 2026 melibatkan kerja-kerja di mana kawasan parit, kawasan rumah kedai berkenaan. Jadi pelaksanaan tok jua merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan pihak Majlis Bandar Raya Miri dalam memastikan sistem peparitan sentiasa berada dalam keadaan baik, lancar dan efisien demi kesejahteraan serta keselamatan orang awam. Okey. Ya antaranya salah satu usaha daripada sidak Majlis Bandar Raya Miri lah dalam mencantikkan Bandar Raya Miri kami orang tu.
1: Banyak sebenarnya info-info daripada Miri tu molong.
0: Benar, nang banyak. Cuma kami mesti cari dan gali lagi.
1: Cari yang penting lagi sebenarnya. Nang dia benar. Okey, sedar-sedar 38 minit lagi kita tu mall. Apa kata kita terus baca dengan komen-komen daripada rakan kita di Facebook. Tapi sebelum ya kita nak nanya mall lagi, mungkin ada lagi info daripada pada Miri Kenet Talk.
0: Okey, rasanya ya yang terakhir tadi Mul kongsikan. Mm-hmm. Jadi kita bolehlah teruskan baca di Facebook, di Miri FM ada yang menghantarkan salam. Okey, Mul bacakan. Okey, antara yang menghantarkan salam di Facebook kita ada Sadin katanya di situ, selamat pagi Mul, juga selamat bersiaran di Info Ekspresi. Kembali jaga diri, jaga kesihatan semua pendengar setia katanya. Yeah. Juga kita ada Masnah Alonso. Assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan buat semua pendengar. Amin. Mm. Saya hadir Amin. Daripada Kuching katanya. Cuaca mendung di Kuching tu, tapi ada kesempatan kalau boleh nak dengar lagu cinta-cinta aja. Istimewa semua buat hiburan bersama. Yeah. Okey. Ya, antaranya yang Mul dapatkan daripada Facebook di Miri FM. Silakan Minas. Okey,
1: kita ada daripada Adira Borhan di situ. Hai DJ katanya. Ha, selamat bersiaran. Hai DJ Mul di Miri FM. Okey, selamat bersiaran DJ berdua. Selamat cuti bagi yang masih bercuti. Selamat raun-raun sahabat. Layan jak salam di SPC. Tugasan untuk berdua. Terima kasih. Dan satu lagi daripada Rohani AJ. Katanya salam kita dua. DJ yang paling kakak Mina. Cik. Mengap hidung Mul tahan hidung lah Mul. Okey, katanya bila kita dua nangam best sekali selejut dengar katanya ya Rabi. Bestnya DJ Mul makan tahun. Dolok pernah pergi sebenar masa makan tahun terbaik ke Lupisnya best in Sarawak. Mesti Kak Rohani AJ tu pernah pergi. Katanya nya pernah pergi dolok.
0: Jadi nya udah kita belum. Kalau ada masa belum. Kita ya.
1: Si macam orang kata tadi masih macam nak tahu lah macam ni cara-cara apa kelupis di pola sidaknya sebenarnya kan berbeza tekna. Ya sebenarnya mau tahu.
0: Kami pernah ngekot masa ya kami orang pola jelajah Ramadan di Bekenu lah nak kampung okay. Bulau. Jadi kami antara ikat kelupis lah kak ya salah kena marah. sebab cara lah. Nya mesti diikatnya kan bersambung nak Nya mesti diikatnya teguh. Kami tesi teguh tembus kau benda dari tali. Aduh.
1: Oh nya ada cara jemput. Jadi nya melalui daunnya tadi nya mesti dilipat betul-betul.
0: Dah betul-betul masa ikat ya agak susah bagi kami.
1: Oh, terburai lagi.
0: Hanya macam awak terburai lagi, terlepas lagi. Sampai kami, malas kau pergi.
1: Alu betul rasa, adik tau.
0: Tapi benda ya, last-last dapat juga kami pola diajar makcik atik macam tu dang, macam ni dang. Dekat atik dapat juga akhirnya. Jadi, si juga lah saya fokus di sia sebab berjaya juga lah walaupun sikit je saya mula sampai 2-3 jam. Cukuplah diajak lah nak.
1: Kasih juga nak. Tapi ialah orang kata tadi, bila kita mula benda ya, pengalaman juga di tempat orang sebenarnya. Munsi pia, kita si mula mon. Jadi, next kelak insyaAllah kami yang cuba.
0: Boleh. Kelak kita cari date tahun depan bila makan tahunnya. Awal kami nanya kawan di sini. Yeah. Bila kelak kami badan kita.
1: Awal lah. Okey, ada lagi sikit lagi komen daripada Miri FM si.
0: Kalau daripada Miri FM boleh. Ada lagi yang Mul rasa sikit tu yang Mul nak kongsikan. Okey. Kejap ni Miri FM tok teh. Mudah saya kongsi tak nak.
1: Nani
0: Miri FM. Okey, tak jap. Ada sikit tak daripada rakan kita yang berkongsi salamnya. Daripada Miri FM adalah daripada Abang Jemas. Abang Jemas. Hanya semada selamat pagi dan saya tengah melayan Info Ekspresi Miri FM dan Sarawak FM. Terima kasih Abang Jemas. Kemudian kita ada Doblin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ berdua. Ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu. Jadi ucapannya buat rakan-rakan yang mendengarkan. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ katanya. Sama-sama. Ya, antaranya lah dua salam yang Mul bacakan daripada Miri FM. Okay?
1: Ya, antara pengisian dan juga info-info yang kita kongsikan bersama dengan Miri FM dan juga Sarawak FM. Nampaknya cepat masa tu berlalu. Jadi kata maksud Sarawak Ina, alhamdulillah katanya. Terima kasih. Okay, kita terus dengan session kita masing-masing selepas tu. InsyaAllah. Dan juga dengan lagu-lagu yang terakhir kita nampaknya sampai pukul 11. Mall seperti biasa Makassar terbang ke tempat rimpun. Betul. Saya pun terbang ke tempat rimpun, pulang ke sarang. Terima kasih. Lepas tu sini perancangan mall?
0: Belum lagi ada.
1: Belum tahu lagi nak ke sini. Okey, apa pun terima kasihlah kepada Mo dan juga rakan-rakan kita di MRM, terutamanya rakan kita di unit siaran luar yang dah pun menjayakan juga lah untuk program kita untuk Betul. Hari Tok Nama Allah. Kita harapkan sepanjang cuti tu, kita harapkan pendengar-pendengar kita dan juga penonton kita di Facebook SFM juga dan juga di MRM sentiasalah berhati-hati ketika pulang kampung ataupun pulang kembali bertugas ke tempat asal masing-masing.
0: Benar. Jangan laju dekat pihak gile-gile kepada orang
1: lain. Sambil-sambil menghirup udara segar. Jangan orang kata laju tok memang ikutlah kelajuan yang ditetapkan.
0: Betul.
1: Tapi kena ingat bila ada waktu tu musim kenderaan memang banyak bila pulang kampung, tapi kita janganlah potong-potong kenderaan sebarang-barang nak kena hati-hati. Kita si mau malang si berbau.
0: Benar-benar. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami, nikmatilah jalan di Pen Bonio kita ya, dengan suasana yang indah di tepi-tepi ya, dengan kilometer yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah semua selamat sampai ke destinasi, okay?
1: InsyaAllah. Dan satu lagi Mol, kita nak mengingatkan juga kepada yang dalam kereta ya. Yang pentingnya bila sidak tu berbekal sidak jajan, dak keropok, dak air, dak gula batu, janganlah buang di melalui penjan kereta. Buka penjan, relax, jangan ngetis tangan keluar. Saya tahu di belakang kan lalu terkena kereta lain ataupun orang makin tersikal ujung-ujung kena mata. Jadi cuma mata si pemasar. Harap tidaknya mujur jokos lah perjalanan dari sini ke sini. Betul. Dan kita harapkan orang kata tadi dipermudahkan lah segala urusan tidaknya.
0: Okay. Sampai situ sajalah kami dua Rina menemani kita orang pastinya di Info Ekspresi. Minggu depan kita jumpa lagi. Okay?
1: Bye-bye.
2: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. 3 pagi.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365. Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Frekuensi Miri FM
5: 95.1 FM di Suai,
4: 95.7 FM di Lambe,
6: 98.0 FM

Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Mula pastinya di pertemuan kita hari ini 4 Jun 2026. Dah masuk setengah tahun dan asyik berasa. Jadi hari itu hari kami semula menemani anda sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Okay, apa kita orang sedang buat? Kita kata mungkin ada yang tengah buka tutup, buka tutup, es buka sihat habis-habis, buka peti ais nak roboh je asyik pada orang. Dan juga ada juga saya Nangga di media sosial. Ada mak-mak yang dah meluah makanan basah dalam es buk, dalam peti ais. 2 minggu dah top up baru. Gia juga jajan-jajan narum pula sehari dah lenyap. Siapa makannya? Iyalah hati antaranya reaksi kita di rumah. Tapi siapa? Semuanya untuk anak-anak tersayang. Sebab silapnya lah punca rezeki kita bertambah-tambah. Jadi si salah kalau kita pun nak membahagiakan sidaknya. So kita pun berkongsi menumpang rezeki anak-anak kita. Okay, bertabahlah dalam menghadapi hari-hari sikit lagi sebelum sidaknya nak mula sekolah. Arum pula ada 3 hari nak on. Hari itu ibu kira lah. Kira hari Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari lagi. Sidaknya bersama dengan kita. Lepas ya, sidaknya akan kembali ke alam persekolahan. Nang gago lah kita juga dengan sidaknya. Jadi nikmatilah hari bersama dengan orang yang sayang. Mungkin ada juga petang tu. Si tahu nak pola apa aktiviti dengan anak. Anak bolehlah ngembak sidaknya pergi ke taman-taman permainan. Ngembak jogging kah. Main badminton kah. Berbasikal kah. Boleh. Supaya sidaknya dapat menikmati waktu bersama dengan kita. Ni alah kita kerja saatnya sekolah. Si jumpa selalunya nak oh. Jadi masa macam tu luangkanlah banyak-banyak supaya memori tersimpan indah untuk menciptakannya. Bukannya susah, senang aja boleh ditinggalkan sampai sidaknya dah besar, dah tua kelak. Sidaknya memang akan ingat masa-masa manis bersama dengan mak bapak sidaknya. Okey. Ya, antaranya yang Mul nak kongsikan kepada kita orang. Lepas tu kita akan dengarkan juga macam-macam petua. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada suku kaum Sabah tu, Lumanggat Oku Dika, untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah serikan wajah. Bagaimana caranya? Petuanya sangat mudah dan ini telah diajarkan oleh orang lama-lama. Bagaimana caranya? Ambil embun pagi di hujung rumput atau daun dan sapukan di tapak tangan. Lalu berniatlah baik-baik untuk serikan wajah. Kemudian sapukan di bahagian muka sambil berselawat ataupun berdoa ataupun berniat yang baik-baik dan biarkan hingga kering. Kemudian basuh muka anda. Dan khasiatnya, cara ini akan menyebabkan wajah anda kelihatan tegang dan sentiasa bersemangat. Begitulah perkongsian petua-petua kita hari ini. Semoga petua ini dapat menjadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Moga bermanfaat dan selamat beramal.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, info solat bagi Zon 2 untuk 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Khamis. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.25 minit tengah hari ini nanti. Manakala solat fardu asar pada jam 3.50 minit petang. Solat fardu maghrib pada jam 6.34 minit petang. Dan solat fardu isyak pada jam 7.49 minit malam. Manakala solat fardu subuh pada keesokan harinya pula pada jam 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mul pastinya di Geng Pagi Miri FM. Dah pun pukul 11.43 pagi dah mengakhiri

ya, ada di rating kita bersama ni. Tapi sebelum itu, Mul nak kongsikan kepada semua pendengar setia Miri FM yang sedang mendengarkan kami, di mana kenyataan media mengenai Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 4 Jun iaitu hari ini 2026, laporan gempa bumi lemah di negeri Sabah dan juga Sarawak pada 2 Jun 2026 yang lepas, di mana satu gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 dengan kedalaman 10 km telah pun berlaku di Ranau Sabah pada jam 10.36 minit pagi pada 2 Jun 2026. Dan juga gempa bumi tersebut berpusat pada latitud 6.07 utara dan longitud 116.58 timur. Jadi gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Kundasang, Ranau dan juga Kota Belud, Sabah. Dan juga ini yang menariknya, ya, di mana pada hari yang sama jam 10.33 minit malam, satu lagi gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 dan kedalaman 10 km telah berlaku di Mambong, Sarawak. Ini yang kita terkejut sikit lah, ya, di mana di Mambong, Sarawak, di mana gempa bumi tersebut berpusat pada latitud 1.32 utara dan longitud 110.39 timur. Jadi gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Samarahan dan juga Serian, Sarawak. Dan juga Met Malaysia akan terus memantau keadaan ini untuk mengeluarkan maklumat dari semasa ke semasa. Orang ramai tidak perlu bimbang, katanya, dengan gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud yang lemah. Jadi sila dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile Met Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, serta hubungi talian hotline mereka di 1300-221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi itu antara yang agak mengejutkan kita, ya, di mana berlaku di Mambong, Sarawak. Gempa bumi berukuran 2.9, jadi dalam kedalaman 10 km. Jadi kepada yang berada di sekitar kawasan berkenaan, teruskan berjaga-jaga. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kalau boleh, bersiap sedialah, ya. Kita tak nak yang apa-apa buruk yang berlaku, tapi kena kita sentiasa peka dengan keadaan yang sekeliling sekarang ini. Okey, apa-apa pun, sampai sini saja Mul menemani anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambe,
2: 98.0 FM di Bandar Lembeh.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Jam kita ini terpukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Iban Kuching kena ke hari 4, hari itu 4 hari bulan 6 tahun 2026. Semangat penyuragup ngau pengelantang ti dikemaran ke rakyat pupu bangsa di Sarawak terusnya di Batang, penegak politik, pemansang ekonomi serta pemansang menua ti Meruan. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian madaka budaya penghidup peranak rumah panjai dikemarat ke pengawak begulai ngau belak berbahasa ke pangan diri mandang ke peneguh penyurakup rakyat di menua tu. Ia madah munyinya bak program penemuai begulai ke Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing ngagi rumah Joseph Abed bak bat op bak bawang Asan Sibu. Ia madah penegap ti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif timberi pemain terus ngagai rakyat. Berbangganya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kemegah Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Lokal madah ke penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berserimbai ngau pengerami Ari Gawai Mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia madah dutanya sebab tu kalau ngatur penemuai ke Kuching Ngau Miri tang milih nemuai ke Bintulu Ngau Sibu maya pengerami gawai tahun tu ngambil berhati ke Kedirimpu budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia megak madah ke pengerami Ari Gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun aja tak megak ngurapit ke kaul diri sebilik semangat berkunci serta penyurakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Tradisi Ngabang berserimbai ngau Ari Gawai Dayak terusnya di pangku pengawal besar ti berguna dikenang rapid ke kawul ngau penyurakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya Ngabang gawai ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betulung. Kaban Kunsin Rui Sita Bukit Sabahnya ngelawak Nanga Paun, Jukun, Lubuk Kelampu, Ngau Danau ngambil kengundang rakyat serta bergunsi ke pengurucah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang Ngabang yang megak meri awak berandau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu berkaul manyuh macam pemansang serta utai ke digunda rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulang ngau raban yang megak diambat rakyat menuanya. Tiba terima kasih ke penyanggup tuai nyak bergulai ngerami gawai Dayak engau sidak. Program yang megak mandang ke semangat berserakup ngau pengelantang tinjadi pun ngintu pengerami gawai Dayak di Sarawak. Perengkal guna bapalan Transformation Menua Pesisir Tauke RTC Sampat Endang patut diangkat manah kagi ngau jampat. Berindari penyampau temuai kebalat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensamanyuh nyaukat 2 minggu tu keudah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke sekedar perengkal guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya berkaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penuduh RTC sampat berjalan tebiang tasik sebangan ke Sebuyau jadi palan endur orang itu tiba tengah ke jalan jematan Batang Lupar 1. Tegalnya pejalan arus trafik RTC sampan begat nyau majak kiruh tinjadi palan endur alih orang itu berlelak sebedau nerus ke baru pejalan sidang. Dan ujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Baka selama Ninting hari 4 ngela tengah hari kita bergulai ngau pengari kami hari YFM Miri. Kita terus ke Miri
2: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami di YFM Miri. Bergulai sejalai.
3: Ngena peluang tu, aku Priscilla John dekat merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha!

0: Tengahari ngau selamat ngelat tengahari ngau selamat hari gawai nuju semua balap ringan hari tu kena 4 hari bulan 6 2006 bergulai ngaku Brenda Yotok ke DJB hari YFM Miri jadi tentu ya bala kita ke bangsa Iban agi nyambut pengrami gawai ada yang bakal ke Sarito ne. Okey jadi ya pian megat terima kasih megat ngagai balap ringan kita ke bisik ninga ke kami bawa ngelat tengah hari Sarito hari YFM Miri bisik mega bala kita sebuat tu tadi pulai ke sarang laban pergilah orang berengkah gawak baru ne jadi nyona berasai bala peningah kita bakal ke baru dah gawai ke ne nak berasai Sarito udah 4 hari kita udah nyambut hari gawai bakal ke Sarito jadi bala peningah udah tu lagi kita dekat perkongsi ke gaya hari kita di pilih menua Sarawak.
1: Report Gaya Ari YFM Miri.
0: Jadi di perhati ke berita ke dikongsi hari Met Malaysia di Sarawak tu. Jadi lemai tu lagi di pelabak ke bisik hujan berapa iti tempat. Udahnya lemai tu lagi di pelabak ke bisik ribut ya. Ribut kudik di sekedak nua ngau di perhati ke di Miri tu tadi balap ringah tentu ya tengah hari tu tadi di perhati kaku hari kita di Miri cukup mana panas tang harap ke anak penanggul ne balap ringah laban tentu ya munyi kaku bepun tadi laban Sarito orang sege pulai ke sarang laban pergilah ulang orang berengkah gawa. Okey jadi tentu ya nama tu tadi sekedar balap ringan kita di Ruai Benung Capuah Benung Rami kelebegi laban Sarito kita agi nyambut gawai ne jadi nuju kita kena pulai gawai Anang Tu Sati kita boleh mulai kami di Wife Emiri jadi harap ke lagu dah ditusun kami tu lagi harap ke Teperinang jadi tusun program bakal selama balap ringan kita itu lagi pukul 12 setengah tu lagi dekat maca pesan ke bisik dikirum ke hari YFM Miri udahnya pukul 1 setengah lagi kita dekat menyang ke temuai minggu tu hari bergulai ngau DJ Bana Jimbat tu lagi inya temuai Rodi Jo Ferry inya penolong pegawai kesihatan persekitaran USTBK tu lagi berkawal ngau topik inya akta kawalan produk insap tu tadi jadi pukul 2 atau lagi balap ringan dekat menyangka program ke udah mujo dia tu inya hobi fantasi ma jadi kita sama-sama mulai kami di program awak ngelah tengah hari sehari tu jadi ngagai kita ke benung di rantau jalai berjimat mai kereta anang kelalu laju antik mutung tu lagi munyi ko kami bala DJ selalu mesan anang nak ingat merit signal ngaikan lagi nanti kita ngenyit pansut orang belakang penat tu perhati ke kereta kita tu tadi laban ngenyit pansut nanti berit sekenil nyu ngejuang diri mic penusah tu lagi ni jadi nanti uli maya gawai tu kita ya sama bela pengrami sama bela anang ngemai berita ti tak mana tak ke pulai diri ngagai menua kita ngemai bala pinggir kita ini berita ti nak mana jadi kita nanti uli kita selia ke utai pekenya jadi lekat kedua ceritanya bala pinggir jadi udah tu lagi kita dekat mening ke kita kami dekat kirim ke pesan berat tu lagi jadi kita dekat Perinang Siti Laguari Henry Abin ngau Patrick Albert Anang Nindiang Maya Gawai jadi kita dekat mina ninga ke pesan tu dulu.

ku ngari ke Kamis bilia mere selamat hari gawai daya 2026 ngage semua kaban belayan besampai ngage alat alat serga ngambe ke yang berkat semua kita ngau pengerai penyamai penglantang penyeneng tua limpe panjai umur nak tendur betucuang baka bukit ngebuang baka langit nungkat neraja tampak baka pandang bulan punama ane ngau ucu kita ke buskola pandai dicunggai jari dua sidak ke bujang aso bebini sidak ke darah so belaki. Aku Vanessa Srawa, Kumang Srawa 2026. Meri selamat gawai daya 2026. Lanteng seneng nadai utai ngawa, gerai nyamai na pedara renga. Betueh belimpeh, badu agi mensenau, bidiak lansi, ari tahun-tahun ke Subang. Oh,

0: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jadi bala peningah kami di YFM Miri terus baca pesan berat ke dibisik di kirum kami di YFM Miri baka ke ngelat tengah hari. Jadi tu pesan serarak bungai nyenyak niang uni anak ujang kena 5 hari bulan 6 nyenyak jam 8 malam lalu pengawak ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 nyenyak jam 6 pagi ngena acara semayang. Jadi pengawak tu dekat itu di Fusio Enterprise Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi pesan tu dituju dengan menyadik ya nyak santi ya. Tamu Min Munah Sereni Jemaah Rakyat serta ngau semua kamar melayan di rumah Adungat, rumah Layang, rumah Seman, rumah Michael Bilong, rumah Niau, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Mediah, rumah juga Batu 12, bala di Sepadut, bala di Batu 8, bala di Sebungan, Sebuti, Sibu Jaya, bala di Kapit, Sri Aman, Miri Kucing, Ulu Teru, Ulu Baram serta semua kamar pelayan ke ngelala niang uni anak ucang. Jadi penerang tik sili kita tak terus bertelepon dengan Jocelyn Salau di 011-595-65-538 atau ke Flora Salau berkusung 019-821-9719. Jadi pesan ke dua tu, ini pesan rabat, datai dari Regina nak rantai, tok ke Indai Pian, dekat madah ke pemati Indai ya, ini Agnes Jenai anak ngali, tok ke Indai Jerin, tok ke bini apa ya, ini niang rantai anak lidum. Jadi, pesan, nasang semua akan berlayan ke ngelala niang, datai ngesah ke penguat tu ianya tuju ngagai kapal belayan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nangakabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Ngau di Sekuau, ngau semua kapal belayan serta bala kenalah di rintai di tu. Jadi penguat tu dekat di sungai berbala mayuh di rumah malam Nangatada Kenawit. Jadi penerang tik selia kita tak terus telefon ngagai Indai Pian tak ke Regina berkosong 13-928-7217 tak ke Indai Stella tak ke Jerin berkosong 19-849-8747. Jadi pesan ke Siti tu datai hari tangu anak ikung tak ke Paduya madah ke pemati ucuk ya Sylvester Ikung anak Jawa tau ke ucuk tangu, tau ke ucuk mawan, tau ke anak Jawa. Jadi niang tu udah nadai kena hari 3 tu tadi, ingat 3 hari bulan 6 pukul 5 pagi di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat di intu tau ke di Sengai Bebalamayu di Rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetang di Seratuk kena hari 5. Ianya hari 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi hari 6, ianya 6 hari bulan 6. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Ali Biju, pihak megah yang berhormat Tuan Friday Beli, udahnya dituju ngagai Senator Pilih Peter Tinggum. Nuju kapal pelayan sememakai mayat rabat inyak rumah Spencer Biju, lubuk Sengelam di Ulu Sebetan, pihak megah di rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, pihak megah kapal pelayan di Batang Sebelak, di Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebetan, pihak megah kapal pelayan di Diso Seratuk, pihak megah di Banga Anak Ampoi di Suai, lalu kapal pelayan di Kuching, Seri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Lalu semua kapal pelayan kenalah dirintai keritok kenglaniang Sylvester Ikong Anak Jawa. Ianya niang Sylvester Ikong Anak Jawa tau ke dikangau ucuk tangu, ucuk mawan. Jadi sama bela dipinta datai kediri ngesah ke penguat rabatu di Rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetan di Seratuk. Jadi penerang tisilik kita tau bertelipun ngagai akik niang ianya kusung 111-998-2993 tau ke apa ini yang ginyak kusung 13-802-2167. Jadi sebedau kami di YFM ini nampak baru pesan ke bisik dikirim kami di YFM. Jadi kita perinang lagu ke sekali itu.

Jadi nampun baru pesan ke bisik di cuma kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan tu pesan ngetas ulit data dari Telma Andrah Anak Ngadan dekat madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya nyenyak ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke apai Tracy. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabu, Bacau Seratuk, Empayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sibuti, Bakas Sibuti, Kelitang Sibuti, Miri Bintulu, Bala PCC Ari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala di Gereja St. Thomas Bintulu, udahnya di semua raban hari Gereja St. Thomas Bintulu ngau bala ke ngala begulai gawak ngau niang di sebarang arai alain dua ngau semua kemelayan kenalah dirintai di tu nyadi pengua ngetas ulit niang ngadan anak unya dekat dintu di ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 7.5 lemai ianya hari 6 tu alu dekat diatur di Not 38 Lorong 6 Taman Tinggi Jalan Tun Hussein On Adi Bintulu. Jadi penerang ti silik kita tahu bertelepon ngagai Telma Antrah Anak Ngadan di 013-249-8544. Jadi pesan ke Siti tu data dari Robert Louis Nyangau ngari ke sida sebilik amadah ke untua ya inyak puan satang anak labang tau ke Indai Ding udah nadai pukul 8 pagi kena 3 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan hari nanga sebiru balih nanga antuau balih nanga gaat pihak megat di Sungai Sud, Pasar Kapit, Ngau Kucing serta semua kebelayan bukai kenalah dirintai di tu. Jadi ni yang tu dekat di sungai di rumah Not 1234 di Taman Bian Hua Kapit. Lalu dekat di sungai Bebala Mayuh kena 4 ngau 5 hari bulan 6. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6, nyanya hari 6 tu. Jadi penerang ti silia tau terus bagi ke Robert Louis Nyangau nyenyak menantu niang di 019-827-5302 tau ke Gino Anak Mandin tau ke Richard Jimbo tau ke Apai Sigi. Jadi nyak pesan ke BC diterima kami bakal ke tengah hari tau. Jadi pesan Siti tu ianya pesan rabat data dari Dom Silang Anak Patrick Engkasan tau ke Apai Iga Igat madah ke Apaya Patrick Engkasan Anak Antaba tau ke Digat tau ke Dikangau Orang Apai Dom udah nadai malam 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi ni yang dekat dintu Balamayuh kena lemai 5 hari bulan 6 nyenyak pergila lalu dekat dikubur pagi 6 hari bulan 6 nyenyak hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebelah, Kampung Tai Serian, Ngau Kampung Lancang Serian, Ngau semua kabelayan ke ngelalan yang Patrick Engkasan Anak Entabah tau ke Digat tau ke Apai Dom. Jadi kita dipinta datang ke rumah Niang Nyempu di Not 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya di Kuching. Jadi

0: kelebih lagi ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Singh ngau kaban belayan di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalan Meluan ngagai Entabai, nanga Sepituh Julau, nanga Serau Julau, nanga Meluan Julau, nanga Bekatan Julau, Pimegak nanga Taba Julau, nanga Ensiring Julau, nanga Ayam Julau, nanga Stras Julau, Stras Ulu Julau, nanga Sejugam Julau, nanga Lasi Sepemanjai Jalai KJD Kijang, ngau kaban belayan di Miri, Sibu Kuching, Sarikai ngau di Betung, alo ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang Peter Umpang, anak Latin. Jadi niang dekat di Sungai malam hari 3, nyak 3 hari bulan 6, jinya kemari, ngau malam hari 4 nyak serito di rumah Berain Nanga Pukio di Sungai Merurun Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 5, nyak pergilah 5 hari bulan 6. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bukai ke bisik cuma kami di Wi-Fi Miri kita pemberian lagu ke sekali tu.
1: Aku Tobas Lobo, dia kutub menerusi Satuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Jika mari selamat gawai ngagai kita semua.

Ya, jadi Napo baru berita pesan ke dua itik pesan dari wife Emily. Jadi pesan tu datang dari Emily uyang anak lang. Pesan ngetas ulit ngau ngambil yang terbalu apa ya nyak ni yang lang anak ugat atau ke apa itawi atau ke lari tuai laki tuai rumah Jacqueline anak rengah. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu pelayan di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, ke, Sungai Lengan di Sibu, kamu pelayan di Kenawit, Sibu, Miri, ngau kamu pelayan Selampur, Menua, Sarawak, kengelan yang kenalan dirintai di tu. Jadi penguang ngetas ulit serta ngambil yang terbalu kena pukul 8 malam, ianya 6 hari bulan 6, kena cara semiang, ianya hari 6 tu, di Fusil Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi penang tisilit tak terus bagi ke anak yang pun, ianya Emilia Uyong anak lang di 011-3703-7018. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat megah datang dari tuai rumah Evelyn anak Guntur, Ibul Sungai Raya Undup, madah ke Apaya Guntur anak Abul, udah nadai kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang tu dekat pintu Balamayuh kena malam 4 hari bulan 6, nyenyak sarito, malam hari 4, lalu dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 6, ianya pagi hari 5 pergi lah ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Miri, Melingan, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Pian Mega, Kaban Bayan Kenglala, Niang, Inyak Niang, Guntur, Anak Abul, Udah Nadai, Kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan ke penuri tu, inyak pesan, pesan rabat mega datai Ari Ida anak Jais dekat madah ke laki ni yang Megi anak Latoy udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Ini pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Ting Lalan yang Megi anak Latoy, kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Roland Duat anak Jubin, kapal belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap Nia di Pelasuk Sekerang, Rumah Jelani Sa'ir, Kapal Belayan Batang Aik Merurun, Batang Aik Julau, Batu Matup Julau, Mujuk Julau, Kapal Belayan Aik Merurun Entabai, Ngau Semua, Kapal Belayan Kenalah Dirintai Ditu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di Rumah Rawing Nanga Kelangga Sungai Merurun, kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat Dianjung ke Pendam ayahnya Sarito. Jadi penerang ti silia kita tak terus bagi ke Ida anak Jais, inya Ida anak Jais atau ke terus ngagai rumah Rawing Nangga Kelangas Sungai Merurun. Jadi hanya meh sekedar pesan ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari tu bala peringat. Jadi udah tahu lagi kita dekat meniang ke program temuai minggu tu abu lain ngau DJ Bana inya bekau ngau topik kita inya akta nagang produk insap ya. Jadi lebih lagi ngagai tu kira ke pesan maya gawai meto balap ringan eh lebih lagi laban tentunya maya tu tau ke maya pengerami tu kita nak ke madah semua tu tidak sekedar balap ringan nantinya mak kita bisik nginsap di ruai tau ke dini lain nuanya tadi nanti uliah kita seliah ke diri nginsap ruai meh laban kita ngai ke lagi mayu macam utai ke ngai ke utai dekat kita itu
tok legit eh. Kelebih lagi kita benung ramai maya gawai tu neh. Okey, jadi terus bungulai kami awak ngelah tengah hari hari pengelola program di Wife Memory hanya di Sarito Bisik sekerap balap ringanannya di Bisiko. Okey, jadi Bisiko kita ya pemisi maya gawai tu hanya di ni demo harap ke tahun depan pemisi aku neh bos. Okey, jadi kita ya pemberian dulu. Setik lagu Ari Raban, Ari Raban SKK Production ianya Selamat Angin Tu Ari Gawainya. Terus mulai kami di YFM Miri.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Liri.
1: Selamat tengah hari ya peningah, sekali lagi ngelalu ke bala kita ke benua mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami Pak YFM Miri kelebih lagi bawa program Temuai Minggu tu. Jadi di studio begulai ngau aku Mr. Rodi Geoffrey, hanya penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dari unit inspektorat dan perundangan dari UPS Pengerai di Miri. Lalu ke penatai nuan tuan, selamat tengah hari, nama berita.
2: Selamat tengah hari Bana, terima kasih, mana berita aku.
1: Oh, jadi nama nak topik dekat di baik ngagai bala peningah ke tengah hari tu tuan.
2: Oh ya Bana, keledak mere selamat tengah hari megak ngagai semua bala peningah ke bisik bulan yang tua sari tu Bana. Jadi topik kak di pejurai aku bekat tengah hari tu nya bekawa ngo ata 852 di kumbai ora ata kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Mm-hmm. Jadi ata tu Bana Siti ata ke baru ajak digagak dikuat kuasa 1 bulan 10 2024 tahunnya kemarin. Kena nganti peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Jadi di baru hata tu bisik 28 titik lah palan ya ke udah di GZ nak tahu nong insap. Nanti dibanding ngau peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 bisik 19 titik palan nak tahu nong insap tang ba ata ke baru tu bisik 28 titik nambah 9. Jadi antara palan ke nak tahu nong insap bisik di dalam senarai 28 titik tu nyengkawam semua pusat hiburan baka pub karaoke nak tahu nong insap dia tu tu ke barunya. Nangkan kenyak dobi netau nong insap no kita bercuci ngeriang ke gareknya berbasuk gareknya semua kedai ke bisi ikun banyaknya kedai guntin kini salon tau ke kedai nama garek kini nanti bisi ikun sikit netau nong insap atau ke kedai runcit netau nong insap nanti bisi ikun. Ke nombor tiga bisa ditambah itu bangunan parlimen lah. Kelimpah harinya bangunan stadium pusat kecergasan atau ke gymnasium pun tahu nong insap dia tahu. KP internet pun tahu nong insap. Kuasaan latihan himat negara sebab tu bisa itu di baru peraturan-peraturan kawalan hasil pengkau temakau dia di diketu ke atau di ayan kura baru dalam senarai 28 dua natau nung insap kelimpah renya semua dua kerja bangunan tempat kerja banyak kenya workshop tau ke nama-nama bangunan lah dua kita itu bekerja
1: nangira perintah ngau private
2: nangira perintah ngau private masuk dua tua nyuci kereta bangunan tempat kerja kenya kilang tau ke namanya nama-nama dua lah ke dua alai orang bekerja jadi ke nombor 9 tu menara cerapan tapak perkhemahan tau dua nginsap dia tau kelimpah ke hari kelamak maka kuasaan klinik tau ke hospital kedai makai bangunan hentian mengangkut bas kau dua tu ngambil basnya palan dua tu ngambil nurun tau ke
1: ngantik
2: bas punya dong ngantik bas nak tahu nung insap semua sekolah nak tahu nung insap shopping kompleks stesen minyak nak tahu nung insap magangnya dia tu jadi bisik 28 titik anak-anak ingat ke dua-dua tu jadi menyai kami berjalan ke pengawal nangkap orang insap tu lagi megak mensiam mengkang insap lah tajak pun suar digerah di pandai kelebih lagi buat airport paling mayuh ditangkap di airport dia tu. Jadi engkau mensia tu saruk. Engkau ngumpai di terminal aja di dalam bangunan aja deh. Nak tahu ni sap. Tang kebenarnya semua kuasanya nya kaum dua tua pakiang kereta. Nak tahu nuang insap. Nya kebuah nanti dia tu nuan meda di airport Miri Bana. Mayuh signage papan tanda larangan merokok bisik dipasang. Yang kau ambat dua tua pakaian kereta nak tahu nung insap nanti kang insap pansut terus hari kuasannya hari kuasan airportnya ke hari bangunan kuasa nipuatnya termasuk hari tempat pakiangnya. Pihak megak antik tua tong insap dalam kereta tang keretanya pakiang by port. Cermin dibuka pun salah. Bukan di hospital lah. Bukan di dalam bangunannya nak tahu no insap. Tua pakiang kereta berkuasa hospital pun boleh ditangkap. Lepas nuan lagi dalam kawasan hospital. Bekanya megak berkuasa nipot tu tadi. Sama ngau bangunan kerajaan upis perintah. Tua masuk kompaunnya sikit nak tahu no insapnya kuasanya.
1: Oh, aku ingat sebab apa airportnya bisa
2: Alan no insap.
1: Alan khas ketika agak no orang insapnya.
2: Ya amat.
1: Dia tahu dia tuan?
2: Dia tahu dia airport miri nadai agi. Dia megak airport bukai. Di seluruh Malaysia atau Semina beberapa buah haja airport ke bisa zone Morocco. Tahu ke no disedia kena orang insap. Ianya international airport. Ambil kebanding baka KLIA. Tahu ke KK airport. Bisa disediakan palan nong insap. Nya pun mid nol ya. Jadi bala mayuah bisa terbaikin kia ngena biluan. Tahu nanya orang diput dini palan nong insap. Bisa disedia tahu kanadai. Nalah tuan nginsap singapa sama orang. Jadi hukum dia tak pun besar ukai bakal subak.
1: Jadi sebenarnya tu mengenai hukum tu tuan. Jadi mai bala peningat tu belalak dulu. Merindang sidang lagu kuda dipilih tu ke sekali tu. Jadi kita berperindah dulu.

0: Ya, terima kasih peningkat kita benar-benar ke program Temuai Minggu itu. Jadi temuai ku ke tengah itu hanya Tuan Rudy Jeffrey sekop mesai ke gawa bau pis pengerai di Miri. Jadi itu pulai ngagai sama anda Tuan.
1: Oh.
0: Jadi berkini kau tidak ke kena tangkap kita tu. Berapa nak sama dia tu?
1: Ya, berkawa ngau nilai compound ke ditawa orang dia tahu ah. Hanya agi mengkang 250 lah. Semina berengkah hari 15 hari bulan 10 2025. Tawaran compound 250 nya tetap 250. Artinya nada diskaun. Nanti di baru hata di baru peraturan-peraturan kawalan hasil temakau bisa diberi pengurangan 100 ringgit dari 200.5 ditawarkan 100 diskaun semina maya 150 nya nanti tidak bisa mohon merayu ngagak rayuan lah di upaya pengeraitan dia tu nada agi. Start hari 15 bulan 10 2025 tahun yang kemarin nada lagi tawaran compound diberi ngagai semua mensia mayu banyak kenuan tu tadi orang OKU singkong baju yang kurang buta ke mental ke engkau murang warga emas orang tuai tau ke ibu tunggal dia minta maya penuh 250 tawaran compoundnya. Jadi orang ke baru 18 tahun baru bisa special mimit lah price nya RM50 aja. Tu sidak ke biar sekolah tahu ke orang ke baru umur 18 tahun ke baru.
0: Kira 200
1: 50 lah sidak tu.
0: 50
1: aja. Bukainya tadi 250.
0: Bisa timpuh compound dia tuan.
1: Ya. Nanti subak timpuh ada break 2 bulan. Kan dia tahu udah diangkat sebagai ata tadinya timpuhnya di pandak kurang sebulan aja. Jadi semua jako baka sarito 25 hari bulan 5 tu kena compound. Sebedau 25 hari bulan 6 tahu bulan sigitnya lah tu mesti maya compoundnya.
0: Nanti nak bayar dalam tempohnya ada tuan.
1: Nanti compound nak dibayar dalam tempohnya tua nak peduli ke compoundnya sampai orang pihak pengerai telefon tua tua pun nak ibuah ke panggilan teleponnya tadi atau ke mesej WhatsApp ke dan juga orang saman dekat dikeluarkan. Nanti saman tu dah dipansut ke makam ya. Nuan ada uliah mayalnya di pihak pengerai lagi. Dipinta mayalnya di mahkamah. Mesti datai ke mahkamah. Kada bodoh kuasa upih pengerai agi nya. Tepu lain agi magistrate nya letak hukum ni pemayuh nya aku nak boleh nyebut di tau ang. Jadi nya kebuah manusia mayuh dan sak lah. Lebih agi sidak kalau kena tangkap insaf tu banyak kenuan boleh mayang dalam tempohnya atau kena boleh mesti madah dengan UPS pengerai minta di nama kita minta di break tempoh panjang lagi kah seminggu ke dua minggu datai kenuan boleh mayang compoundnya tanah nak peduli ke compoundnya jadi kengkak dia tahu UPS pengerai pilih menua miri tu sampai ke sarito bisa 1500 lebih kok udah kena tangkap dari penyampaunya 70% udah maya ke bedaunya di perancangan atai lebih lagi sidak ke udah lama lebih hari tempoh sebulan atau ke 2 bulan sampai maya compound sebedau kami ngeluarkan samannya dia minta datai bak ni dua pihak pengerai tau berbayar ke compound tau kita boleh mayar compound tu sana dalam bentuk debit atau kad kredit. Jadi ke dia tu upis pengerai pelilih menua miri atau ke dia dinin dua lah upis pengerai di menua Malaysia tu nak nerima kes lagi. Sedak kagi nerima dalam bentuk debit atau kad kredit lah lebih mayar kita mayar lah. Jadi bala kena ada kad bank tu atau ke kad kredit tu atau minta tolong bala ya ke bisa duit dalam kadnya tadi maya ke kita baik sertai lah ke upis pengerai adanya kita mereka kes kena nukal duit ku dari pansuat
0: nunsuang si dayam
1: nunsuang si dayamnya tadi jadi ngai kita lebu datai kupis di dini upiah pengerai maya kak maya nak keh pin nak diterima nalah kita nikal baru terbiah ke kita ari menop sisia leh ke jawah. Jadi atu atu ke delta ari kami ba siti-siti upiah tang delta upiah besai to. Maya nak cara kat to ke dibet kat to tadi.
0: Jadi kena ngerawap tau ke nyimpor anak tua minta tuan nibar ke Jacobson ngagai bala peningah tuan.
1: Okey, terima kasih abang. Jadi sita pesan ke penudi area kewulah. Dau tua ngabis ke program tu bana minta mensia mayuah lebuah maya kena tangkap orang penerit adat ari upias pengerai tu baca ko maneh. Tidmu tua tu salah tadi ngaku ya tua salah anang laban sida anang merik jaku jai ngagai semua penerit adat tu jadi anang tua carut lah ngau sida tu tadi udah ke tua tu kena tangkap nginsap nu carut ngurang ke benung ke benung berjalai ke pengawak tu tadi jadi pihak mega nanti tua ngai merik kerjasama tu pun sitik penyalah tau kena tinggang section 186 tu malang penyewa awam menjalankan tugas atau kanun kesiksaan tu jadi te tua tu nak nasib mana temu ke anggota ke nama tu tegas lah tua tu tau di kena tinggang section 186 tu nanti baik ke penjara tu nuan ditemu salah tu uliah kena jail lah manjai 2 tahun tau ke denda sampai RM10,000 tau ke dua-duanya sekali deh tu di baru kanun kesiksaan tu section 186 nanti tu tu ngai merik kerjasama tau ke mahalang penyawa awam menjalankan tugas tu lebuah sudah berjalan ke pengawak numayuh keliku ngelaban apa semua punya tadi sampai belayak tu jadi kebukai megak tu nanti tua kena tangkap tu nemu derimpu asal dari Sri Aman contoh ya bak IC dan nanti dia tanya orang nuan tu dimiri tu diau dini break melumat kebetul gawak dini break melumat kebetul lah nemu telefon nanti semua tu ni ingat mai tinggi tu tadi tau ke nak tingat ke address derimpu tau bertelepon ngai balai ke bisik di rumah nanya ke luar rumah nama jalai taman nanti tua amat-amat nak ingat tak jarai ke tua nak ingat pemana tua diau di bak rumah ke nua tua diau di atau tentu tua nemu kekurangnya taman luar rumah jalai atau ke luar ruang jalai jadi break melumat kebetul lah ngagai sida atau anak lagi lebuah tua nyebut nemu IC tu jadi kami di upaya pengerai tu pun bisa app ke boleh detect address nuan IC nuan betul nak IC kita sebut nuan. Tidak nuan madah nama nuan Sano. Nomor IC Sano. Lebih orang naib ke nomor IC atau ke nomor tinggi nuannya by app-nya. Sekali pansut nama orang bukai. Nama Cina atau ke nama lawat. Nuan tahu dituduh mereka melumat pasu saja tadi. Nanti pegawai nyaka. Jadi itu pun sitik penyalah. Mereka melumat pasu tu baru hatta 574 tu. Tau dijia orang tu sampai 6 bulan tau ke denda sampai RM2,000 tau ke dua-duanya sekali jadi nanti boleh mereka kerjasama sepenuhnya mereka melumat kebetul lah ngagai pegawai penguat kuasa lepas penyalah nginsap tu kan penyalah penyalah terberat penyalah bakal munuah ngerumpak orang minta nginsap aja jadi pinta aku mesti menyuruh lagi nanti lagi kak nginsap di kedai tu pedak-pedak nyingkang 2-3 singkang luwe dari bangunan kedai nanti orang menyuruh jauh lagi gitu lah jadi bisa sekedar lebih banyak kena tangkapnya tadi minta kita nyedia kepala nong nginsap kan dia tu mesti menyuruh aku kemada kuasanya dia kena okay di baruah kami laban tanah semua jakut di kedainya nuan minta tuan mpu kedainya dia ke tepalan nung insap pun ukai pengawak ukai kuasa ya ukai tanah ya hanya ya mayu menyebut jakut bunyinya lah lebih maya kita jalai ke pengawak tu jadi nangkanya aja ada aku bana
0: ya nyalai peringatnya nak aku mai kita mendiang ke program temuai minggu tu terima kasih sekali lagi ngagai nuan tuan Rudy Jofrey kau dah mai berita ke mana ke pulai ke lalau atau ke tengau bala peninggal mayu kelebih lagi dengan gay sida ke angin sabtu tuan ah.
1: Okay, terima kasih mana.
0: Jadi ngonya mupa kami. Bye bye.
2: Ya, jadinya bala peringah jadi nya City Info ke dikunci hari Tuan Rodi Geoffrey udah berkunci ke akta tagang insap tadi. Jadi bunyi koya tadi siapa ke kena kalak kena tangkap tu nenek. Nanti nak ibuah ke compound atau ke saman udah di pansut hari sida tu tadi. Jadi saman dekat dikeluar ke hari mahkamah. Jadi nanti keluar hari mahkamah tu tadi kira ke nyumesai ke kesnya ne laban nak diibuah ke saman ke di pansut ke sida tu tadi ya. Jadi kena nyamai ke penguwa bala baka dua belah pihak tu tadi. Jadi anti uliah siapa ke kalau kena tangkap insaf tu tadi kira ke PM-PM tepi lah nah. Okey, jadi kita lekat ke dulu topiknya bala peringa. Jadi sekali lagi meri besar terima kasih ngagi semua bala peringa yang sudah mulai kami bawang lah tengah hari tu. Jadi kita sebenarnya kita gagai program kebuka itu lagi kita dekat menyang ke siti program minyak pentas hobi pentas sinema tu lagi kita berperindang dulu. Jadi tu lagi kita dekat merindang siti lagu jadi siti lagu tu dituju ngagai bala di asam payak sungai berdada jadi tentu ya terima kasih moyo-moyo ngagai bala kita sebuat laban udah jemput ngabang ngagai rumah panjai sida ya aku bagi ngagai sida di bala gad-gad dia ne aku udah besar ngau kami sebuat sarinya hanya diharap ke kita bergulai mana pangan diri alaban maya tu maya gawai kita ngampun ngau pangan diri. Okey, jadi terus pula kami bawa ngelah tengari tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan ke sekali tu.
3: Aku Puan Polin Jagan sama-sama make time mendir ke YFM Miri. Selamat hari gawai ngagai.

0: Miri.
1: Tapi basah, ya guys semua bala peningat. Lebih lagi, ya guys bala kediau bak rumah panjai. Musim kemarau tu, apinya musuh ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025, Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai. Tik mai pengerugi berjuta-juta ringgit. Lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta terkira ngau sejarah kita yang nyadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan atau ke wire kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siro tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusah Malaysia. Begulai ngau YAM Miri.
2: Selamat Hari Gawai Dayat. Aku Mami Gorgeous.

0: Jadi udah tahu tadi kita dekat mendiang ke program pentas hobi pentas sima siko juara cata kenyalang nya Andrew Balan ngau artis bilang kita nya Ricky Anderson ngau Dara Helena. Jadi sama-sama kita mendiang ke program pentas hobi pentas sima 2026.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fantasi Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
2: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar, Wan?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca hari ini sangat-sangat
2: betul, sporting cuaca malam ni.
1: Betul. Hari itu cuaca nang kacak. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
2: Okay,
1: saya Wan rasa bingung nyawa saya tu. Saya salah stage ke apa?
2: Betul
1: sebelah siar, siapa jua? Oh betul. Okay, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
2: Ya, 95.7 di Bukit Lambis, 98.0 di Bandar Raya Miri dan juga 95.1 di Suai.
1: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma yang boleh didengari di mana sahaja.
2: Betul,
1: janji
2: betul,
1: anda ada lain internet. Dekat RTM Klik buka radio aja, tak orang boleh dengar TV 1, TV 2, TV OK, sukan semua
2: ada macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan banyak lagi kosong. Cuaca hari tu pun okey, cuaca hari tu.
1: Betul, alhamdulillah. Selain dia juga nak fast, kita orang boleh dengar ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook.
2: Instagram,
1: Instagram, Twitter, Tweet, kita juga ada
2: apa lagi?
1: Media sesawang kita www.mirfm.com.my.
2: Ya, betul. Okey, hari ketiga hari tu, Wan, kita berada di Hobi Fantasi Cinema.
1: Kena dikit berpeluh.
2: Panas, kena dalam spotlight tu.
1: Hampir juga saya rasa sejuk.
2: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga,
1: Wan. Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur, kita ada seorang penyanyi.
2: Siapa?
1: Penyanyi tempatan tu, Fas. Maria naknya bukan main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Ya, Rabi. Malam tu ada si nyembak lagu ya malam tu?
1: Si tahu lah aku kalau nyada ngembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vogue lah.
2: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson, lagunya?
1: Ricky Anderson. Berkikis bulu
2: betis. Seminak
1: duduk berimbai.
2: Betul. Ya tak hek lah. Akan dibawa.
1: Legih ni kita diingat ya berkikis bulu betis. Untuk kita akan diingat ya. Sama-sama kita
2: pocok-pocok.
1: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu, ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul?
1: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous lah. Mana-mana
1: benar.
2: Sampai ke Senanjung tahu lagunya.
1: Yalah, di sini-sini event nak si kisah lah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang mutar lagunya.
2: Viral juga di TikTok
1: lagunya kan. Bahkan orang asal tak dengar lagunya nak orang ada lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Boleh di signature udah sebagai Sarawak song. Lagunya ya, Teh.
2: Pia
1: amat kuaku. Dah pula. Nanti kita diingat anak. Dini-dini. Nanti kita scroll-scroll TikToknya, Facebooknya kan. Nanti kita medak anak. Mayu orang ada. Berkikis bulu betis. Nyari Sarawak ni ya.
2: Nyalah kan. Berapa untuk saya orang nanya lagi siapa ya kan.
1: Untuk ambil kita nanti ke Pansuat dari Sarawak.
2: Betul.
1: Siapa anak Sarawak? Okey, jadi Fas, kita nak berhibur dengan orangnya, handsome orangnya.
2: Segak lagi bergaya malam tu.
1: Segak tampan lagi bergaya. Jadi, kita tepi ke jari, guys. Ricky Anderson.
3: Baik, jadi salam sejahtera buat semua. Selamat lemai, selamat datang, selamat bertemu kita di pentas Hobi Fantas Cinema 2026. Dan rasanya tujuh kalinya diadakan. Mungkin ada yang daripada Brunei, selamat datang, selamat bertemu kita. Jadi kami kena masa jam, kena kita berpindang malam tu. Beberapa titik lagu Iban, kena kita berpindang boleh ngaku Ricky Anderson. Sekali itu ngau titik lagu keterubah, lagu kerbin nama Beri Pemutus Atinuan. Itu juga semua tak keberatan malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Atinuan.

Dan kena kita muka setelah kita sekali itu. Kita terus ke lagu kita yang lagu kita kedua. Setelah lagu bernama Raja Nomor 2. Kita tuju ke kuang kaya bala kita ke baru datang sekali. Raja Nomor 2.

nomor 2. Terima kasih. Jadi yang ngarau semua kita berpindah teringat lagu dobah lagu kena kita berpindah. Jadi malam tu nakala kita bergulai sampai ujung program kita tu lagi 8 program kita lagi panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga tu lagi kita terus ngau program kita kebukai. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti.

0: Terima kasih. Yang dari situ lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindah di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama mana kita lepas sekolah. Oke, okay? Back to MC sekali lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Oke. Okay. Ya, ya. Tapi kejari kakak Ricky Anderson. Nah, macam cukup memayuang bunyi suara malam tau. Bukalah pentas hari itu.
2: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama iaitu S1.
1: Bukan. Fast.
2: Bukan. Lain.
1: Okey, kita persilakan Andrew Balan.

Okay, terima kasih. Lagu seterusnya kita berhibur dengan lagu Kaban Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, okay? Yang di belakang mesti dengar.

0: Oke, terima kasih. Kembali lagi akan berganti dengan darah Hena.
1: Oke, itu dia Faz. Kita dapat revolver bersama dengan Andrew Valan.
2: Itu dia. Okay.
1: Suaranya nak kaca habis. Suaranya nak seras kabasa. Mul saya atau mul lagu macamnya tadi. Saya suka dengan lagunya Ete. Lagu apa nama si lagu nombor 2 Ete?
2: Enmesh Kamaleng. Enmesh Kamaleng.
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi? Oh.
1: Cinta luar biasa.
2: Cinta luar biasa. Lebih kurang.
1: Cinta ku bukan.
2: Bukan.
1: Okey.
2: Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak
1: Bahagian Miri. Ya, puas. Persatuan Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Permai Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Okey. Jadi kita si mau melengahkan masa lagi. Okey, jadi kita persilakan
2: Dara Helena.
3: Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu, dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Me. Cimalah.

seumpama macam perahu yang melawan ombak besar. Tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okay. Next song kita, lagu kita yang seterusnya. Lagu dari Darah Sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Yeah. Okay, cium lah.

itu dia tadi lagu joget kita, joget ayak sigat ya. Nak joget. Oke, okay, nah. Oke, okay, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nang mai lagu to. Untuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kala kebayang lagu ke Jiklin Victor, oh, kita rakyat menua kita Sarawak itu. Kala ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban. Ha, tapi zaman-zaman Gen Z, teh nak. Okay, cuma lah Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan, untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantasy Cinema 2020. Silakan.
2: Oke, okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur. Okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir. Terimalah. Litan Andak Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, topik kecari kakak Andrew Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperinnya kita dengan Andrew Balan. Ama mayu peminat ya, nih, topik kecari kita, ya. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Mira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 980.0, 981.950.0 di Megahertz Miri FM. Semestinya sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Ah. Dan juga kepada pengunjung-pengunjungan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantas Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngage bala kita ke benung live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Lepas hari itu hujan, nangawa first day, hari hujan rahmat guys, hujan rahmat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright, cuma meh lagu rekunya pengrindu kilat.

nya tadi lagu pengrindu kilat, lagu tu lagu jaku ajal selalu didingal kita. Ari meyet sampai kita ke udah belaki menya lagu tu maya ngajak kita ke nembe aneh yang pengrindu kilat ke maksud tadi sekejap bertemu lu jadi rena nanti anak kita kang aja anak kita baik lagu darah tu berdepan anak kita oh jengke siapa yang di sana sana tu yang di sana tu kalau ada macam ni jangan simpan empas macam ni buat macam ni sikit bakal keluri sikit. Oke, jomlah linting daun.

0: Ya, mayuh gak ketiwan hekel agau. Mayuh gak ketiwan hekel agau. Terima kasih yang agak balak kita ke darat mega, pihak mega. Terima kasih yang agak balak ke udah medak dalam TikTok live kita ngau Facebook live, gak? Terima kasih pula yang agak MC kita, DJ kita yang handsome, handsome.
1: Siapa nak dengar hari tu? Ricky Anderson lagi.
2: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
1: Ya, Ricky, kita persilakan Ricky Anderson.
3: Thank you. Terima kasih Puan. Terima kasih dengan Fas. Lalu dengan Sang Puan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus hiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih agak malam tu megap. Okay, seminar kita ajak teh mayuh bala-bala orang besar-besar, orang kuat RTM di sini tu, pengurus RTM ada juga Encik Saiful, terima kasih tuan dalam jumpa kita juga, kita megak orang lama tu, bos tu Mr. Simon, kita megak bisik Pak Jojo, kita megak bisik Bana Jimbat, kita megak bisik DJ Leo, kau kru-kru RTM kita ke bisik kau kita di tu, kita megak kau bala komiti kebukai, ke bisik sama-sama kau kita berami malam tu, kelebih lagi puas kebisaan dengan kita, okay? Terima kasih lagu bernama Ambil Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima kasih. Ambil Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih pegang-pegang penonton-penonton TikTok Miri FM. Silakan bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih yang aku dah Mari love jangka aku dah mayuh mai beraku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih bagi ngagai. Semua bola kita ke besi datai malam ntar. Mudah-mudahan Miri FM bisa kata program besai tim air ke karatai itu lah. Okey. Jadi sini lagu kemudian sebelum aku ngundur diri malam tu. Jadi lagu tu lagu peminta hari MC kita tadi sapuan tadi dah balik dah. Asyik. Tengok aku pecah-pecah dah lagi. Okey. Jadi lagu tu mic kita sama-sama kita bersama. Kau peluang tu aku meri hari buruh dah lepas. Hari tu dah 2 hari bulan. Lalu kau peluang tu ngagai kita ke Bangsa Dayak nyambut gawai Dayak sekali tu kau peluang tu aku meri selamat hari gawai ke semua ngarap ke semua kita kayu guru geranya mai bersambi kita lantang senang bak gawai ke karatai tahun tu lah. Okey. Jadi terima kasih mayuh ngagai persatuan sahawan anak Sarawak puas sudah ngambil tak merindang mai aku sama-sama kita berperindang. Jadi bial berkikis, bulu betis, kena kita berpocok-pocok malam. Betul ya, sama-sama. Yang sporting boleh. Anti nak lagi, nak rai-rai miri di tengok. Anda yang malu kita di miri di tu, aram kita pocok-pocok di tu. Nah, mayu siku dua apa maaf eh. Safuan, jom, silakan. Jadi, ngotot terima meh. Bial berkikis, bulu betis, kena kita berperindah malam tu. Jom, aram. Kita pocok-pocok sama-sama semua. Ya, terima lah, bial berkikis.

Ya, jadi mulai aku baru balap ringan. Terima kasih dengan kita semua. Balap ringan lepas lagi mulai kami di YFM Miri jam ke dia tu. Jadi kita ulang ninga ke program pentas utama atau ke program pentas hobi Fantasi Nima 2026 ke Mujur diatur di Permai Jaya Miri tu. Tadinya dia kita ulang ninga, kita itu kudah merindang ngau Rick Anderson darah enah ngau juara cetak kenyalang ianya Andrew Ambala. Jadi tentunya balap ringan udah ngatai ke pesan rindu hati kita atau ke pesan gawai udah di udah ditinggal di Facebook rasmi Miri FM. Jadi aku terus baca segera pesan, minta ampun ti segera pesan tu tadi nak sempat dibaca. Alaban nak berasai jam kita dia tu udah 2 udah 44 minit limpas jam 2 ngaliang hari. Jadi itu pesan ke cuba tu Ari Kennedy Ama aku yang selamat tengah hari. Panas kami di kampung tu Tunku Abdul Rahman Lambia aku yang selamat hari gawai serta selamat berjalan ke pengawal di konti. Jadi itu hari James Pengiran, selamat hari gawai DJ, selamat hari gawai memegat dengan genuan James Pengiran. Udahnya itu hari Jessica Itan ku ya, selamat tengah hari DJ kesayangan ku ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2006 tu ku ya, nuju DJ kesayangan sebilik ngaji ke gerai nyamai lantang senang nguan menua ku ya. Udahnya gerah mudah boleh rezeki hari keudah ku ya. Oh ha, tu hari Jessica Itan.

ba awak pesan rindu ati itu minta dapatkan lagu seperti yang bungai jarau hari penyanyi Ricky Anderson go ya. Okey, terima kasih si kita nyanyi itu hari tuah jemat. Selamat hari gawai aginuan ku ya DJ. Terima kasih tuan jemat. Jadi tu hari apa yang lembai, kuya selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal, minta tebak ke lagu sakit gawai. Ya tentu yang main gawai tu mai orang sakit ne, kelebih nyu belaban sida ya. Amaya gawai tu jadi kuya minta lebah lagu hari lagu sakit gawai hari acan ngosulin dikena merindang orang ke ngelala kuya. Jadi tu hari James Anyau, kuya selamat berjalan ke pengawal, minta nuan depah ke lagu kena merinan rimpu. Tuju dengan Mary Umar Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibramat Akib, Lina Bugis, Rosliau, Ngau Kebukai, Kebisi Dirintai. Di tu hari James Anyau, kuya selamat gawai. Terima kasih DJ, sama-sama James Anyau. Jadi tu hari Nicholas Stress. Stress nama itu ne. Selamat tengah hari bersiaran DJ Brenda aku ya. Selamat hari gawai. Okey, terima kasih Nicholas Stress. Jadi tu hari Hillary Jones, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di Konti hari Tasik Labuan. DJ baru datang no gawak aku ya. Dah ke cuti. Dah ke cuti ku ya. Minta menambah ke lagu gawai hari Ricky L. Kumang gawai ku ya. Dituju ngagai kami serumah di Jaka Sarikai, harap si dah besik nangkuang asai ku nyangkuang ku ya. Maya giling tikai nama ribulan tu nuju DJ harap gerai gerai lantang blama ku ya. Okey, terima kasih Larry Jones. Jadi tu hari Annie tinggi ku ya. Selamat tengah hari, selamat gawai. Panas kami di Selula Betung, minta tebak ke lagu nadai guna. Tetan lagi hari Jacqueline J. Aman, kena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey. Jadi tu hari Nur Agat, selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak, bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu hari Ricky Anderson, dia kena merindang semua peningan wife and Mary bakal ke tengah hari tu. Harap ke semua tak merindang serta selamat hari gawai Dayak Koya. Tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu tu tadi. Okay, terima kasih Nur Agat. Jadi tu pesan ke Siti tu hari Sindon Edi, selamat ngelari DJ Koya. Selamat hari megang ngeduan Sindon Edi Koya. Selamat hari gawai Dayak ngagi kita sebilik DJ hari Lubuk Antu tu minta lagu gawai Aik Mata hari gawai hari Melissa Francis. Lagu tu dah ditebah tu tadi Sindon Edi Koya, minta merindang. Aku nak merindang Dreampo 7 Angga Ricky Ribot WK Baja Bulan Pegari Koya Rosin Gunyau Stemos Steffi Mary Bu Martin Peter Tingkau Gujan Michael Amy Wellington Ngau Kebukai Kebisik Dirintai Hari Sendon Eddie tu habis megak kena merindang semua YFM Iban Koya. Oh, terima kasih Sten Sendon Edi. Udahnya tu hari Dublin ke Mina bisik nyapa kita di wife family ni. Jadi tu hari Ucho Chong ku ya, selamat ngelari DJ. Selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai hari hari keempat ku ya. Panas kami di sebawah tu. Jadi tu hari Zek Ming hari seratu. Selamat tengah hari DJ Bana dengan DJ Brenda. Asal itu seminat DJ Brenda aja. Okey. Hari kami di seratu tengah hari itu panas ko ya. Salam ngagai bala peninga ke Meniang Radio. Bakal ke tengah hari itu hanya ajak DJ ko ya. Sama-sama Zek Ming. Jadi itu hari Zerina Sendai. Ko ya selamat gawai megak. Salam hari seratu nuju semua orang tik lala bakal sidat Zila Hani, Syasha Amanda, Mary Ubun Martin, Sindon Edi, Ibramat Akib, Tony Uluba, James Anyau, Michael Serit ngau Kebukai ke BC di mention nanti tau di Facebook Mini FM. Pesan nuju semua harap ke gerai serta muncul dalam semua apa ngawak ko ya. Jadi ko terus baca alaban jam kita nyau cemburu punya korang. Okey, jadi tu pesan hari kawi kurus. Kawi kurus ni. Oh, kuya selamat hari kawi Dayak. Kuya selamat berjalan ke pengawak dengan genuan DJ.
Au kuya Brenda yo segmen ngela tengari harap kenuan diau dalam penglantang ngaji yang gayu guru kerai nyamai lantang senanguan menua boleh kecemerlangan penguat diceburi kuya. Terima kasih ya kuya kurus. Panjai amanah mai pesan mai hari gawai tu hari kuya kurus ni kuya. Yang mengetuju yang agak semua kemembelayan tik lala minta nembah ke lagu sebarang lagu joget mayari gawai tu. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Jadi ke Siti tu Ari Richa Unop ku yang selamat ngelari hari DJ, selamat berjalan ke pengok ngeginuan. Bedau laun menit selamat gawai ku ya minta nembah ke lagu Ari Niang Jeffrey Nyaloi Adung gawai kena menindang kaban Facebook ke selalu nuju pesan bil bala petunggal ngau ba peninga semua pesan harap ke terperindang. Thank you DJB ko ya ari simpang Simuncan. Okey, terima kasih ya Richa. Jadi pesan ke penudi tu ari induk Kenawit ko ya, selamat hari gawai. Panas kami di Kenawit itu, nama berita orang Kenawit tentu ya Kenawit mayo macam pengrami ke bisi datua dato ne. Jadi minta tembak lagu sakit gawai hari penyanyi Swelin ngau acan ku ya kena merinang derimpu kaban Facebook Miriam Bumatin Lina Bugis Emilia Amy Richard ngau kebukai kebisi diri tadi tu. Jadi ngarap ke ku ya nuju ngenuan darah baji ku ya. Terima kasih ya tu hari induk Kenawit ku ya, harap ke semua kita terperinang. Terima kasih DJ sama-sama ngadi. Terima kasih Kenawit ngau amrit selamat hari gawai nuju semua bala peringa ke besik. Begulang yang kami di Wife Family bakal kejam ke Datuk. Jadi tentunya apapun program tu tadi bisi balap peringat kita agi rami agi oha-oha me jam Datuk ne. Bisi segera bala kita sebuah tu tadi tentunya pulai ke sarang lamang pila orang berengkah agawa tang bisi ke segera tu tadi saya ngai rugi ne cuti alu seminggu sidayang laban ngai rugi akal bagi laban pengrami gawai tahun tu semina setahun sekali aja. Jadi nana salah kita cuti lama laban maya tu kita dekat bergulai ngau diri sebili kelebih lagi kita udah lama nak bergulai ngau apa indai kita bala kabam layan bala pangan semua bala ini bala akik ne tu meh maya kita bertundik bergagai pengrami gawai daya baka ke tahun tu. Jadi bala peringat anak berasa kita udah berujung program hari kami di Wife and Miri. Jadi ngau peluang tu sekali ada lagi aku dekat besar. Terima kasih ngau selamat hari gawai nuju semua ke bisi nyambut gawai dayak tahun tu. Ya kena pulai gawai anang sino nak ngacau hari kebukai kat kita pulai ne. Laban nak semesti ya kita maya pengrami kita pulai gawai ke bertemu bala kita tang bisi pengrami bukai kat ni nemu rezekinya kat kita ganti berhari gawai bakal ke tahun tu ne. Okey, jadi berujung pukul 3 atau lagi kita dekat mulai ya di Miri FM mulai ngau DJ Eni Bungan lagi inya aba DJ bahasa Kenyah tu lagi udah kepekepai jari ya dia deh. Sigok kaban aku tu orang kuat tu ana macam-macam kita au. Okey, jadi pukul pemegap pukul 3 kita di mulai ngau kaban kita hari YFM Iban di Kuching tu lagi. Jadi Datuk aku lekan ngau kita sitik lagu hari Joni Aman ngau Angela Lata Jua diberi nama Anan ini yang maya gawai. Okey, jadi kita betul ni bergagai tadi Anan kelalu ambil hati kita yang bergagai. Okey, jadi terus mula kami berawak minggu baru. Selamat hari gawai.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: meluh dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun kelo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuriban nih mata mandawan nih lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abinya mah ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G Yoro betullo le Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Klanghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam pa ang

0: Okey, masalah vi dah mau sekelara menitam lim kerana tam pejo peji alam program tamalang kedua ihati PDK peji dah yang kelo peji dah ke DJ Baun. Jadi unah lo mau ke sukena mendi jayang alam upah panitam lim mato ma puku na puluh dua baluadau atang puku na telok lovi anidi. Okey, manitam lim poke puido ama inai la tehno tua jaka ani dani hanapat ada bulan 6 doma 2026 de laho dani ihati gate daupat. Jadi manita menatah kucing serian lunduk bau kedang pejoh peji kelihir do kaya mir FM pakai frekuensi FM G09.G dan lahu FM G09.G.2. Jadi manita malanteha dale hudik kui na menkelo alanteha talang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu menkeleng suma na pasan miri kedang kelihir do kaya mir FM pakai lupa deh SWG G665 kHz. Okey, manita melatih apa senaya miri kelodang kelenghira do kaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan low FM pita nesaya puen kusung. Nah, pelahu manita melahi pun My TV mengkeluh hadau ni penjidahi ngejeloh channel My TV tusu ji kusung. Nah, pelahu manita malang te Facebook lahu kelodang ni penjidahi ngejeloh live HP Shredo Kayan dahi mengkeluhi pun internet alang tua kelodang penjidahi ngejeloh loh radio online tam norepah RTM klik. Dahin menadi aku papa ni tamlim tek leng hiji lagu ala kenan Tracy Do e hati halam Yesus layang menuh lim-lim. Dai mon odin aku sengkritam tek leng hiji lagu ala kenan Rosana Urai e hati halam kuma telang usan.
1: Belaga dahin hat telang usan paket pak di dia

0: saya kena jadi kelolaan kelanya kalau lebih dahulu mandiri ini.
1: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
2: Baten lah, aku ipa uji nun sin ni.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misong teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar dia ah.
2: Wuh, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu apa dah. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
2: Jan, hadir dalam penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak ke guna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Jah, saya ke ka ujam nan ke? Sin piti-piti en ni guna na awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
4: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.
5: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.
6: Okey, masalawi dah mau senglara menitam lim jadi maditam utai keleng hiji lagu oleh kena rosana urai ihati hata lengusan gina lagu ni dang pahapan nitam lim wina maklo bake-bake alang tehno tua jaka ani. Okey, dah hina lahu menitam lim hati ni aku nak barap lalau ano program PDK megat tepat ada bulan 6 Duman 2026. Tino pukul na telok 30 minit naai tanpa ji alam segmen surat dengar. Mat ohanan hanaku sang basa lung doa ni alam sejarah menitam lim. Pukul 4 lebih itam peji alam segmen ngelarah jaki. Mat ohanan itam peji alam segmen adat asen hati alam pukul 40 minit. Pukul 4 junang hanitam te kelenghi dengah lebih alam pahamu meredo kaya Miri FM. Jadi man ohanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, man kelalan teha kucing seriana lunduk bau napala human kelo bake-bake ala te kelenghi redo kaya pakai RTM klik. Tino pukul na 5 levin a itam te payang jaki te kelenghi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi man kelalan pakai frekuensi FM Pita 5.7 FM Pita 1.0 dalam humanitam nak pakai channel MyTV Tusu Ji Kusung tino pukul 5 lewin a kalau peji dahin teli dia kenya dia wiklo ngenap apa joh peji kelahi dia dokai Mir FM atang pukul 6 lewin a kalau dang kelahi RTM klik nurai palahu kedan nai peji dahik ngejeloh live hak page Radio Kayan. Kedahin nak pukul 5 junang hanitang peji alam segmen dengah keliah. Menohana hanitang peji alam program Biz On Air dah lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Kena nana hana program PDK lama tah mapukun na talo lovi atau pukun nam na a ngina nalim dang panau dan lho dang pahapan itam lim. Jadi maklo bake-bake la tek lu hidedo kaya najaka ni hitu klo kusi julun daun repa hadu ya lo najaka ni dan lho manita malam ano klo uli anyi oka Nepa lahu uli panau ka, nurepa lahu wiklo tengah bang lahu, hama kelo mavuk ya, wiklo mavuk teh, nginak lo tudu jaki, hanak lo dah ngapejoh panau ke? Dan kerana aku sengkerita, pelalu pejoh-peji, teka lang hiji lagu ala kenan Alex Lihan, ihati do pelahawak.

Tuhan bakat itam nai menihak itam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam lang aman nyivan ini mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting.

saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, oh aman, masing-masing macam terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyiwan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Undo Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya, untuk terus maju dahin sayu, dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis langtih Sarawak ni, semoga Hiban Tamorang Ulu deng Hantam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke hak Dalih Hawang kulintam deh, terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak Umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Hai, aku Jolly Jengan. Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasa ngawan tampaan kelenghi. Dahul halam, halam paan hitup hitam di.
2: Okay, masa lebih dah mahu senglara menitam lima jadi menitam utai kelenghi dua lagu hati ji lagu ala kenan Yunita Nining hati hari laki dah hina ji lagu ala kenan Remless Walter hati arama begawai. Okay, tini aku sembasa dahun bake-bake ta malanai peji dahik ngejeloh live hape Shredo Kayan. Tini bake ta Miguel Majo kena tini hello DJ Baun nundenga selovi dopat hiya lenggak telapet ake lagu telang usan hiya ran tak sentesan lasu do tegang ba sayu tak kani sekrim lasu do halusut ni nuno nah DJ Hatinan sayunya di DJ Baun menghado ngupi telesak geble semenitam lim dahin sayu kena pa DJ Baun nak kes kena manikal homi guel alang lahavani ne pejedahik ngejeloh program PDK.

0: Malang te habaram dahin belaga paanah peji dahin radio taam.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspinkal hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Aku irut dengan pelahinan Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello,
7: aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Okey, masalah vid hema ong senglara menitam lim matine teji info aku si menitam lim ampane tampo jo peji alam segmen ngelarah jaki. Okey ni tejo program madermada has andah na te 6 de bulan 6 aduman 2026 hatiga te don 6 ani ha Bolivar Shopping Mall Miri mato mapuku na pita na junang jihma atang puku na ji ngedau. Okey te tusu de bulan 6 aduman 2026 lahu dah na kepe na dermada ha Bolivar Shopping Mall mata mapukun na puluh jihma atang pukun na ji ngedau. Jadi manita malantai hawa adonam dah hindu minggu ni amang keluh hadau tenang keluh derma dah ha keluh ti. Okay, nak naji info manita lim lovey ani
1: Ngarah Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu tidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila.
3: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
2: Nyukat pun si kedak mari nopong dia aja. Mu nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan
3: dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat.
2: Ya, bagus. Saya

0: Kana na je lagu ala kena rasa na urai hati tangan marung sekolah. Ina lagu ni dan pahapan etam lim hui nama kelo bake-bake alang uli suti nore palahu mekelo anak-anak letek kelenghi radio kayan. Ke tini bake tam mi hati Gary kena tini selo VDJ la sudau halung maro levi ani. Ake lagu barik dah halake ala kena rasa na urai dawak dom Romeo na ADJ. Nyawa nah amusan bahut dah lemdih kena tini. Ke sekena menikah Agiri dahin lahu mengkelan teh long maro jaka ni non dengah kelo angin nak kelo sayu dah mage hapaan ya jadi keren ni jam tam ha konti hati 10 minit pukul 4 lebih tino keren aku sengri itam palo pejoh peji alam segmen adat asen
1: aku Izali Hangau.

0: ante o anate
1: ore kare ne o shuri
0: san la

Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: balip mang beloh beloh. Lawat lawat age manitam lim lim. Alang melo hahudik dahin melo ha hao. Sayu kenap man akui jono man kucing. Kuman nah bau bau. Jah itam tai tai beso. Sayu kenap. Oh ha. Oh ha.
1: Yeah.
2: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado paan nah kariang Radio Malaysia Kayan. Man pukul 22 ngedo atang pukul 6 lebih.
1: Yeah.

Okey, kita lapar jumpa di alam segmen dengan Menhawa Ngedale. Dengan alang-alang leneman Birmingham, tino telok seladu, telok anggota seladu banget diraja matai menuji bilun bovang Merlin MK4 legak Haji Padang Hadevon Barat Daya England tergudaha na pekalai. Perkhidmatan kecemasan Taipala Sultan Down jelang Oki Hampton menutuk anak-anak jadi. Jadi Alan, Alan Dhaka pihati Alan E Telok Sayak 6 Dahin E Telok Kusung Ja pasukan penyelamat Dengna Hadui Adalok Hak Tatah Ngavan Anan. Jadi TG juru cakap selalu banget di Raja Bara Tino Dalok Bara pasti kenap Dahin Menglan Tek Telok Laung selalu banget di Raja Matai Teguh Dalok Na Sesi Pekalai Gama bilun bovang. Okey, nanti dengar alang-alang loh alenai man Birmingham. Okey, dengar alang kedua alenai man Melbourne. Tino polis Melbourne tahan saya laung menu dalo adang takap dah alang na hadi berjuan dadah berapa senjata api laho. Polis Victoria alam ji kenyataan nira tino pegawai alang siasat hadui bejuan kokain dahin dadah awi peptida steroid dahin lahu senjata api tepala 22

0: Avan ha Melbourne dau ani. Dan lahu polis apesuk dahin hilek. Petida dahin 20 senjata api. Dalo alang anha tahanan ni ana dakwa na salah hati bejuan dadah dan lahu senjata api dahin lahu ken hati ni jenok sindiketana Melavin alam import tembakau haram. Kanan hati dengah alenai men Melbourne. Akan menitam lim dan dua dengah men hawan daleh dan kusi menitam lim Levi ani. Dan lalu dengah men hawan daleh dan itam keleng hite jaka alampiah Levi Ajima.
1: Kerani Radio Mesa Kayan dan angkerian pakai FM G0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedawatang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Malaysia Kayan Limkah dan Angkriang men pukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Alive. Okay, masalabi dahema o senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu lakenan Jackson Zerana dahin Joan Reza ihati haputar putar. Jadi anginah lagu ni dan papa manitam lima hui naman kelo alang adriba klita jaka ni. Okay, manitam lima wilang kurik madi tina pukul lima lebin ay tam santai payang jaki taiklih dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empat hitam tak kelengi ada ngahanan, tak terlalu kelengi je lagu pengakai bakai hitam. Ya hati Gary alang akai lagu oleh kena rosa naurai hati barik daha lake. Okay, selebih adalah husung larah menit tam lim. Memang kalau ada peja-peja dahik atang pukul 6 lebin A pakai radio online tam RTM klik. Mendapatlah hukum kadang naik peja dahik ngejelah live hak page radio kayan.

0: Larah Jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi en hajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi sipinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi sipi tusu te esit lemak dahin ngawan tam nyaga. Anyi sipi saya nusi dan pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.

0: Enya dengan selamat datang dan selamat pemung kejaya ke usia tali dia tani siok pata bulan 6 umat 2026 siok topat ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Sarawak pencok kenagap la agak yang pekuat strategik ngana China dalam bidang pendidikan tinggi. Bagaimana dalam pembangunan bakat ngan agat ngan sengelah ini pa bagi nyukup la keperluan pembangunan negeri bayak timbalan premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Yakuma gayeng pekuat inah apa na Sarawak sukat medeng kampus perubatan Universiti Fudan ya jadi ka kampus ya adeng lan Universiti Cin Awang Negara ngenda wala cadangan inapa un alak pekuat kimat Cina Perintah Sarawak Perintah Malaysia ngan pekinapa Perintah Shanghai bagi ngana tapek tepun kelulusan ya pengebayaklan kuona perintah China dawala inisiatif ini hina na adang gunalan man mepo ngurang la kio-kio 2000 duktun kak Sarawak cin oo nagap la autonomi kesihatan negeri siok jaka bayak. Sarawak pepekuak buka awang mempelajar negeri ini bagi taimatuk sekolah dah ke tak sarjana ngan pekinapa doktor falsafah ke universiti yak dengar lan ke China kobaan Universiti Tsinghua ngan pekinapa Universiti Peking. Pasen biar mirip pekiuk ke rekod tak empau pengulik ngana pelancongan ngebayak pejadik na kudak-kudak projek infrastruktur strategik bagi jaka lemak uman yang kenai. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, Yakuma projek yang lulus kuona Perintah Sarawak ngan Perintah Persekutuan pekiuk ke ngekadok la gayeng pengulik yang na peluang gaya gayeng ngan pekina penagap la sektor pelancongan ke Miri. Kaanga hinana projek utama yang ngedalam la Long Sungai Baram ke Delta Kuala Baram yang kasukat mungkin kapan abik lemak ibu tan naik napi ke ina kelepah fasa yang adang lan ida lepah kidi. Miko daulah projek ina hinana kengempau la aga yang logistik ngan ngurang la kos pengangkutan banget kat Miri. Cina ina projek janan Miri, Marudi, Mulu, Kuala Malinau, Long Panai, Long Lama ngan pekuak kejadik ca puyan yang metik la pembangunan wilayah ka Awang Pasen ngan kat daya kawasan Miri. Ya petirak pengina dau maklunan dia la dengar kat Miri. Teguk perkembangan dia cala pasen tok projek ke ngebiok la pedang bilun Miri ya alak belajar 445 juta ligit ya lepas lulus ko na perintah persekutuan pekiok ke ida tender be majalah a Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin ya kuma projek ina gunalan bagi nyukung la kata biok la sektor pelancongan dagang ngan pekenapa industri minyak ngan gas ya jadi ca ya gunalan bagi ekonomi pasen ina. Projek ngempaulaa kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Sungai Tujuh ya bayan kuona perintah negeri pekua peluak sek gayeng yang positif bagi ngurang laa gaya janan yang tepesek lan kak sang tanah Malaysia Brunei. Projek ina ya ala nilai pengekadok 4 juta ligit ya kaum ngana nuyan 4 lorong tambah nuyan bagi kenderaan Malaysia apa na asat sukat lancar tua. Projek nuyan jematan ya Tai Lapa Kuala Miri ya lepas lulus ke pejadik bimajalaa. Ya bangunan Miri ke pencotai maju lah midan ke jadik na cahap dagang logistik dan pekinapa pelancongan ya biok lan ke utara negeri Sarawak. Ilu pekok ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Miri FM. Pejadik na subsidi tampang bilun Air Borneo siuk musim ramai. Siuk nak kini hinana nak penuken la'a kuona perintah negeri Sarawak. Puyan ini ngurang la'a kos asat rakyat ngana timbalan Menteri Pengangkutan Udara ngan Janan Sarawang, Datuk Dr. Jerip Susil Yakuma, kadut naan aspek ia pedira pegangan operasi adang bilun, pengenyat cina penumpang booking tiket ngan pekinapa kapasiti ngan jadual adang bilun dah. Penukan ini hinana kaum ngan pihak berkuasa ngan ida cin syarikat bilun bagi na nyekuak keperluan teknikal kuak baan inu-inu keputusan ya ida ala. Ya petirak pekina dau maklunan dia ala dengar kak padawan ngan kena ina Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuma pas entuk nasi ngeliwat la subsidi tampang bilun Air Borneo bagi musim ramai biok nak kini dalam pelancangan perancangan Perintah Negeri Sarawak. Cata nak peko lemak ya penguat magnitude 2.0 ngana pengedalam puluk kilometer lepas jadik kat Mambung Sarawang siuk jam puluk telu ngau 2 atau bulan 6 umat 2026. Tanak peko ina ya latitude cia puena telu 2 darjah utara ngan longitude cia atau puluk puena telu PN darjah timur ngana ketua pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib ya kuma teka pekio ida sukat na sepa on ida dek ngelinek kak pipa samarahan ngan serian unti sen teka peko ina ngan Malaysia ke pencoti penat se uko ngan pekinapa keluan maklumat dalam on inu-inu ya jade ngan kelunan kadok pekato apa Nabi Unna tusa kiman ubana penusa tanak peko ina penguata inana lemak ngana kelunan kadok pekatung sukat ala maklumat gaya awang ngan pekina pepuyan tusa tanak peko yak selau ke laman web rasmi atau pe aplikasi macuaca ngan media sosial rasmi Met Malaysia. Jadi nak tak dengar tepat tahun ini, dengar yang lepas sedia kun Ratna Saimin, Cin Amin dengar RTM Kuching dan penco pemengkejai dengan Mek Kak Usi Tali Dio Kenyah Miri FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Okey, tinggal sana ke kami ke mereka jaya dengan rakyat usaha tali dia kenyam mereka FM yang naik pemungki jaya dengan DJ ini bungan ya dalam jaga kurang cina cajam ni lah ah. Ikam dah berseran yang lah baik kira ikam dah cian pi tak pemungki jaya dengan DJ ini bungan ikam dah cian umat daya kalau lepuk-lepuk daya kena harap pilih pakai tomak agak tuak lah ya dan kenapa ke kumas dengan sana tuyang-tuyang tempat dia kejai dia live dengan DJ ini ke TikTok kena tiga tikam ya harap tiga sengelah lah ya. Okey, dengan begina pula ah akhir-akhir ni lu tenasik mesej-mesej saya kematat kat live chat kena dengan harap lu pekerto tiga sengelah tu lah ya. Okey, mungkin tempat tenasik baca gaya awang yang naik cina Jabatan Meteorologi Malaysia nak ke kejayaan dengan jam kat TikTok ya. Ikam dia kejayaan dengan lah ke usai tadi dia kenyam Mir FM dengan kenai nah akhirnya amai ikam dia kejayaan dengan lah ngebayak siaran radio pengalai. Ya, baik kira cinti tu ikam dia suka bersiaran dengan lah ngebayak FM pin pulak lemah pin tujuh FM pin pulak ayah pin kosong dan mungkin apa kemas dengan nak tempat dia ngeringa ilu atau kejayaan dengan lah ngebayak RTM Click. Ya, nama ikam ikam dia biar nawai download aplikasi RTM Click. Ikam suka download kini kat ini ikam suka nak atas siaran RTM ikam suka nak TV kena RTM mungkin apa siaran lebih telu puluh suwe saluran radio RTM ikam suka nak atas kena ya tiga tawalan kum ikam ok dengan gaya awang ke kursi kumak ilu mong ilu teka miri ilu nasib gaya awang ke bahagian miri kini sengana ke pasan bet merek cin mempam abek ngau pana gaya awang ya ya dan mungkin apa tempatnya nasib ke Marudi midan ilu nasib gaya awang ke Marudi kuat lok pini panah adang sani tegak panah kumpin gaya awang kumak kembong sengana ke ikam dek kejahin ngelak ke TikTok kina panah tain tempatnya nasib lah ke telang usan tempatnya nasib ke Telang Usan medan gaya awang kat Telang Usan pa hilu nasik ke ini panah saya tahu ini dengan ngau nak tapi kenempam di luna asik on se kat cadua ukok ya hujan si hujan saya kena ya beti sencen pilah tapi ilu arep tiga tu ok tapi teka belaga medan luna asik gaya awang kat belaga tahu ini biar hujan tapi ngau nak on hujan kat cadua ukok ok aku masuk sana tempat dekat TikTok kena kumpin pana alik kat belaga ki. Oh, belaga pana. Oh, okey. Tapi ini adang pana set gaya awang kena ya. Tapi yang badak kena gaya awang tahu nak dawa hujan. Ya, itu berarti selah tampil kat cadok kok lah dawa ya. Okey, kursi gaya awang kemana DJ ini kat live TikTok kena sengana ke ya. Ya, aku minta kat kem tau ni. Saya tegak kem tau ni dengan kumas dengan tempat dia kerja yang ada kat live FB. Tali dia kena. Ya, okay, kebaca mesej-mesej madang yang nak ini sekarang. Okay, dan kenapa aku make up dia lepas mata mesej Cina jam telur orang ilu bersiaran ke usai tali dia kenyam Mir FM. Bila lu nasib ke ini, tiga tahu aku mah Dublin kebaca. Clement Cheng, Syukurlah Toyang, Michael Lian, ya. Selia Usun Ung, Clarence Long, Uloin Jau, ini Suring Batok, Jonas Joe, ini madang nih, ya. Hai Jonas, no dengar tau ini. Selamat tahu DJ, dan selamat tahu. Ngana pergi napa, Syekar Kugan, oh, no dengar. Shalom, selamat tahu DJ ini, dawa salam. Harap magat alik dawa Tuhan memberkati. Magat, ya, kuat ilo magat, ya. Jaga tiga agak lah semuanya apalah ya tiga tahun saya kagukan okay dengan ya tempat salon walas dengan akhir ada lah mungkin tempat ngeringa ada tit belian ini kemudian dia bersiaran lah nak akhir-akhir belian gawai nak ya tempat ngeringa ada tit belian ini nuan.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ya, okey, tiga sana ke kemekam nak tem kejar yang ada kat usai tali dia kenyai Amir FM yang nyawa tiga tawalan kemekam lah. Ikam dia like ilu, ikam dia kejar yang ada live FB tali dia kenyai Amir FM. Yang selamat nak kejar lah. Tepat tenang saya kat ini, nyawa tiga tawalan kemekam dia lepas like tali dia kenyai Amir FM. Syekar Kugan, Dublin ke Baja, kenapa DJ Pauline pekerja yang ada raya. Berarti saya kejar ke Bion nak kini lah. Ya. Melania, relax tau ini ya. Syukulah toyang, Matthias yang lido ayah tempat beli neng Jonas Joe selia usun semalahang wow ta uloin jauh Rose Angel Peter Rose sudah dengar Rose Jessica Bulan Betty Ding adang bangin tawai lah suka kejaya dengan jam ni ya Cien Peter ikam dah suka bersiaran kat usia tali tu kenyam Mira FM. Ok, akhirnya aku mai lalu info-info ni dengan nak ia aku mai kemudian madam bersiaran ni lah ke usai tali dia ke Mira FM bidan lo nasib ke ini nang info-info yang naik ke konti makinnya ke kusi aku mai kemong jadi pekuat dalam mana wai lumong sana ke nang gayang-gayang yang iluti singkat-singkat liwai apalah peketo berhati-hati lah iluti kini aku mai kemudian tai masa cok ya deriba cok pekina ya ikam rancang tiga-tiga bana dah nasik nang info-info yang naik surat dengar tajal lah nasik kes-kes jadi kat janam biuk jadi ilu biar kalau puyan-puyan nah gaya-gaya begini jadi lah jadi ilu rancang tiga asat lah ya tak palai nah ilu masa tiga tapi dulu dek caya biun biun berhati-hati tapi kena apa ilu pekuat kembi kata asat lah ilu mencai tu asat lah pala amai biuk kenala menjang takat lah kenala teriba kerita lah dah lah menawai lu pekuat menawai lumbung lah sengen nakik ya. Ok, hello nasib kat ini info ke kusi kuma ilu mong sana ke medan tuyang-tuyang lah on dia mutu kuma ilu medan upis lepa buka tu ini ka ada benawai biawe buka lepa ya pina pa klinik ke klinik kesihatan ni lu nasik kini tem benawai buka klinik pakar ngap kena pa farmasi pa pesakit luar lu nasik ke Kak Mirek kini sekarang nak ya ke hospital Miri tembian awal buka jadi Ida Nadeng beroperasi nempam lemah tabulan ya jadi ya dan majalan si suti umum ini unpa suti ini nak peniga aku mah dia cah ya unpa dia akhirnya ya biona angin cah keselesaan ya kumah dek cah tak in ya kumpin tak in kumpin tengah bagi kemong lah sangat-sangat tepat dia kejaya dengan live FB dengan perkenaan aku main kem dia kat live TikTok ya kumpin tengah bagi kem suti majan tiga ke atau dia tiga tak ke ya kumpin aku singgah DJ ni ya. Ok, jadi lo nak asyik ke ini klinik pakar dengan perkenaan performasi pesakit luar kat hospital Miri ida kena ada yang buka nempam ya nawai ya nempam dah buka jadi pekeno-pekeno nah ikam dia un lepak un jaje inah ya nawai ikam nak kidi un jaje dengan doktor un jaje talak tabat inah ikam nak tiga-tiga ayam telapa kidi tabulana tusalan pina oh ya tusah takak le jawab kidi. Okey, tiga tahu es dengan aku ikam dah bersiaran ni lah dengan aku ingin tempat ngeringan detik belian ini ni wak dengan aku ya kena ingin ikam tenasi on belian request nak aku okay, metit kuma sangat tepat dia request tapi enggak robek kena nak nawai ke dia nah. Okey, mungkin tempat ngeringan detik belian ini Cina Cecilia Jula.

Berikanlah sokongan kepada Radio Kenyah Miri FM karena media inilah yang paling dekat dengan kita untuk menyampaikan pelbagai info serta maklumat yang amat berguna kepada semua kita warga Baram. Jangan lupa, kita jaga kita, kita pasti menang.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Okay, dengan sana ke kumai kam netam ke cai ngala ka usai tali dio ke nyamre FM selamat tetap kumai kam la angana jam tepat nak ini 40 minit la jam lama ke tetap tau yakin ke kuma hilu la ai kam dia mata message ka live chat akek ke baca ke kumai kam ke lepa ini ngana kena apa kumai kam netam ke cai ngala ka live TikTok kina ya akek kusi kumai lomong ya pemuyan nak kejade nang minggu ini midan ilu nasik ke ini ngana ke gayang-gayang dermada. Jadi dermada ini ada ancapuyan ya tigalan lah ya kesukaan kinca harapan kinca ya pengudip ya tiga kuma dulu dia cah ya bana cah cah ino bana lo kidi setitik darah ini ya sukat selamat cah usah kelunan. Jadi lu nasi ke ini sengen nakik sio 6 tau bulan 6 tau bulan 6 tahun 6 ada yang jam PN setengah mempam abek jam cah lapa blok tau pemuyan dermada ya ti kuun Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ya pemongan tabung da Hospital Miri lah ilu nasi ke Boulevard Shopping Mall Miri ya 6 tahun bulan 6 jam PN setengah habis jam ca lapa blok tau jadi ca lah ina na tau minggu ha jadi tau minggu ida ketika ukur ya kuat lho apa kat Boulevard Shopping Mall Miri kat tingkat telu lah ya. Ha, jadi pemuyan ini nadang jam puluk mempam habis jam ca lapa blok tau. Jadi kumaikam dia unbien atau palak kebien lah jenan ina nang dua tau ini. Oh, 6 tau bulan dengan 7 tau bulan ikam sukat tai dermada jenan ina ya. Okey.

Lanang Suti gawai ya daduk lah ini. Okey, hakik mati belian ini belian request pinera. Hakik arepi kembangin tawai tak sengen hakik ya Cina Edward Suling. Ya, kau mai kamu dah bersiaran ngalah. Selamat kerja.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Ya, okey, tiga saya nak ke makeup nak kejar yang lagak usai tali dekonya Mira FM. Ya, ulah dari mesej saya nak live chat ke ini ke baca kiri ke makeup mongan apa kena apa Cina tu yang ke Jenny. Ya, selamat gawai ya. Selamat gawai sis. Okey, mungkin tempat tenasih ke ini dengan nak ya info ya pengembalian ya ke kursi ku mai lu lah bani lu nasih ke ini. Pas untuk penggunaan had umun ya had umun ku ma anak-anak dia pakai media sosial. Ha, jadi lu nasih ke ini ya lepas nadang Cina cha atau bulan 6 ini dah. Ha, jadi we amai perlu alat bahan lepas untuk ini ya. Dalam lu nasih lepas jadi kini tapi we amai bi nak alat bahan sekidi ya be pindah ke berkesan. Jadi ini dapat ya tirai yang naik Cina Presiden Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia Sarawak Dato' Rozalik Edi Wahab ya badak kini penguatkuasaan undang-undang tuak biun sukup dalau biun pemantauan yakti ngan sukung yakti Cin Uwe Amai. Jadi Uwe Amai alat bahat pas entuk ini ya nang ketetapan yak lepati midan anak-anak ya umun 16 uman tekentak ya biun sukat on account media sosial begina ya. Okey, tiga tawai kumai kemong sekarang nak dia pemung kejai ngala ka usai tali dia kenya Mir FM ngan ya biola se mese-mese se nak live chat ka ini ngan nanyo tiga tawai pi kem dek lepa like ilu ka usai tali dia kenya jadi dalam nasik ka inilah akin info lah aku mai lumong lah ya unca info ke klo kusi ku mai lu Laura. Info apalah nasib kaini sengan akik akik kursi kuma ilumong medan ikam dia deriba kereta ini ya ilu pekua nasib pah ya medan ilu ta deriba kereta jarak ya cok ya bana pengalai ya jarak ya cok ini unlan pekak lengerungun jinan deriba kereta pekina jadi ilu alak balah ya nang Ayan riba ca usa tua dalau la masa cok pagina ataupun dalau la telelate ngerungun pagina teka ilu pita tua uko-uko ya ilu tenis kopi kenuan ya ilu tai nyengit ka ilu tai sinyak ka ilu rehat nuan ilu dalau la telapo ngerungun ale-ale ilu sukat luntuk nuan ya dalam setengah jam pagina apa ilu patut alak balak lah nang keselamatan lah ya ban ilutisen micro slip suka ngkinca penusa ya biok lan ya kuma keselamatan kat janan biok senak ya kan kuma palo-palo tok micro slip ini ya ada ngeca puyan ya suka ngkin ilutai ya biontisen ya ta mata lalu naat sebala tapi utak lah lepas jam lepas ya lalu bion tisen tegak kete ujok lah te tak bese pakinah ya hayan hayan main-main ya DJ Pernasio ini ya lalu benda puji Tuhan lah jenan masat ke jalan ini bion kereta ikam bayangkan DJ lepas te tak jalan tak jalan tak bese lepas betisan banino tiba-tiba teta ina ban talapau ngerungun ale. Jadi ayan pakina ya. Ilu patut ala ban nang keselamatan lah semai apan, okey? Okey, tiga apa? Ikam nak bersiaran ngala ka usai tali dia kenya Mir FM. Ini la ke kusi kuma ilu mong kelepa dermada ora kelepa kusi kuma ikam. Ngana unca lah ke kelok kusi kumaikam dek kejai ngala ke usai tali do kenyam RFM telan pini temcok lepa tapi ikam neranak lah nang tau bulan na ya ilo nasi ke ini temcok lepa ina na test of Borneo Cultural Carnival ina ya Cina bulan tujuh tini lah ya cata bulan habis puluh dua atau bulan tujuh cok alik lebih nah ya dan mungkin apa biar ni noh ilu suka neranak kiri ke kalender lah mungkin ya. Jadi biarlah semasa-masa saya naik ke live chat ke ini dengan nakik yang ana nyok tiga tawe ikam dia lepas like tali dia kenya Mir FM ikam dia love tali dia kina ya Cina Selin Avon tiga tawe lah kejai ngala ka usai tali dia kenya Mir FM mana kira apa ini tanah ke suka bersiaran ngala ke nyok tiga tawe ikam dia lepas mata message ke live chat ya bion se message madang yang nak kena lah dengan apa kena apa hilu ke petegol lah nampam sengan nak nang tau tau lemah ya hilu bersiaran tau lemah lah ke usai tali dia dengan kenapa ikam dia kejai ngala ka TikTok tiga tawa ya naik kejai ka usai tali dia ngan DJ ni bunga na okey belian pengembalan nak kenapa ikam sengana ke kena ilu ke menjai aku masa nak tepat cin bagi impan ke YFM impan kucing ya tiga tawa ikam dia bersiaran ngala ngana harap na ikam un udip ya tiga bangen tua ngana nawa ya singkat liwai dah DJ ini menawai lumong apa jaga tiga agak lah jaga tiga pun malah jaga tiga tirak lumong sekian lagi ok tiga apa kita tepat ngering ada tip belian ya bayak lan ini Cina Udi apu ijan ngau cah belian selawan kumai kemung sekian lagi ya nyelesa biar sempat cik mati belian gawai tadi nampam dah ya nah jam yang kedua roh ya ok selamat tetap jam 6 penjalan ngering ada siaran Cina YFM Impan Kucing hanya nak kenal senang ngerakit ngana selamat tetap tiga tawai kau mai kemongnya nak kena.

Yang selamat lemai selama kita bergulai baru pening semua lemai tuari 44 dari bulan 6 2026. Ya, bergulai baru ngau aku di sadari Limbang Sarito ya. Okay, kita ke Agi Begawai. Selamat Agi Begawai. Agi Begawai bulan 6 ne. Laban bisnis kedak laban berumah kami empo kemari dan nutup gawai de malam. Jadi aku sarito terus kerja. Okey. Jadi apa yang gagai kita ke Benung Abang Agi nama atau Agi Ngabang Agi nama Ngabang Agi pengendiri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan yang kita ke berbaik ke kereta, kereta pengangkut, motosikal kini, kereta ngau tebukai. Ngarap ke semampai berjimat. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Belabur dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: Ianya Siti lagu Hari Heli pelakon ujung kejam kita pukul 6.17 minit lemai. Jadi dia tu kita bergulai dalam program Hello Wai Bintulu.
1: Selamat lemai yang dia peningah sada Ari Limbang bakal selama Ari 4 Hello Wai Ari Bintulu. Sari tu bergulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkongsi ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua Bintulu kelebih lagi bulan 6.

0: Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ari empat hello wai ari pintulu. Sari tu bukulai ngaku Flora Libat. Tentu ya deka berkunci ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua bintulu kelebih lagi bulan enam tu. Jadi ya terus ngagai berita keterubah tu peninga berkawa ngau pengerami gawai. Kena satu ribulan enam tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayan Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tau ke ngabang ngagai empat buah rumah panjai ianya rumah jalang anak seman, rumah saging anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiun. Pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik megak di sempulang Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China ke Malaysia ngau mega raban delegasi ya. Lalu tu ngayan ke kawa kerat antara Malaysia ngau mega China. Jadi maya ke berjakuk, dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke pengawak ngintu hari gawai, ukai semina nyadi awak nung rami budaya raban bangsa Iban, tang mega cara ti berguna, dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat bak renggat raban bangsa. Laman kuya, Sarawak tu, unik ngau pupu raban bangsa, budaya ngau jalai pengarap, ti begulai dalam pemain serta lantang nya alai penyerakup ngau bebasa kepangan diri patut majak dijaga hanya berita keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu agi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik diguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing Duta Besar Republic of China ngau raban delegasi ya bisik megak datai ngabang tau ke nguluk pengerami rumah terbuka ari gawai ngau komuniti serta temuai ya ke bisik diatur bak rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Usebawah kena 2 hari bulan 6 tok tadi. Jadi pengerami tok tentu yang beri peluang ngagai bala temuai ngelala ngau semak agi budaya adat pesaka komuniti Iban ti ulih nyadi batang pengawak ndur mata bala temuai ngau megak dagang temuai budaya di menua Kitai Sarawak dito. Maya ke berjakuk dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup penglantang ngau semangat berbasa kepangan diri uli yang ngenegap kage budaya ngau megak dagang temuai menua tu kelebih lagi berserimai ngau kimpin temuai ke Malaysia 2026 pihak koya. Okeynya berita kedua dikunci kaku ngui ngage berita ketiga tu peninga kelebih lagi bak bulan 6 tu bisik diatur pengawak kedikumai mobile blood donation campaign. Jadi tu tentu ya alai endur mensiamanyuh ya ke bisik dekat merik darah. Kita tahu datai bak program ke bakat tu. Jadi program tu megak kesuah diatur di Bintulu. Jadi sari tok tadi pun bisik diatur bak Paksi Timol Bintulu. Lalu kena 6 hari bulan 6 tu ialah ianya hari 6 tu bisik megak pengawak ke sebakar ianya ngagai siapa ke dekat merik darah kita tahu datai ngagai Times Square Mall di Bintulu belabuh 10 pagi nyentuk 12:30 tengah hari atau ngagai kita ke dekat merik darah. Nyak berita ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat di kunci kakotok peninga. Ianya berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito. Pengawak ke suah diatur, kelebih lagi diatur ninting bulan tu. Jadi ke sekali tu, program jualan ramah madani Minah Kin Kito dekat diatur bak Kampung Haji Ismail di Kuala Tatau. Ya ke dekat diatur 7 hari bulan 6. 7 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu dekat datai tu ilah. Pukul 9 pagi nyentuk 2 ngali hari. Jadi mensia mayuah ya kediau semak ngondornya sama bela uliah datai bak pengawak program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito laban kita sama bela nemu bak program ke bakato do berjual ke barang ke diguna ninteng hari ngau rega ke bisik murah agik ya tau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Hanya berita keempat dikongsi ke aku, lalu ngujung ke berita ya kedibai aku hari YFM Bintulu ba sada Ari Limbang ungkup sarito. Jadi ya pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi break selama lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih DJ Flora di YFM Bintulu. Ba hello Y Bintulu. Jadi kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.

Jadi apa yang megah peninggah berkawan kau Siti tadi pengerami ke dekat diatur belabuh hari pergilah di Limbang. Ianya pesta berbulang kau lomba kerbau kali ke 21 tahun tu. Jadi pengatur belabuh diatur ba kampung Batu Danau Limbang berengkari pukul 8 pagi. Inya penatai mensia mayuh pergilah pukul 8 pagi lalu raptai majlis nakot babulang pekit batak tali ngau laki ngau indo pian mega bisi di atau pameran hari mayuh bengkah agensi perintah ngau swasta pengau berjual ngau demonstrasi hari upis perintah sukan rakyat bisi diatur pengawal bangka atau kerakit pengawal berjual tamu ria berbulang pengawal nyabut atau kenyual tiket bertuah cabutan bertuah lalu persiapan rumah terbuka berbulang dia ke dari rumah terbuka berbulang paginya lalu 10 pagi peket nyurak lalu pukul 5 atau cara ditangguhkan lalu pian mega malam pergila pukul 6.30 lemai penatai mensia mayuah lalu pian mega pukul 7.45 penatai dip-dip kehormat lalu pukul 8 malam penguatu dekat di Guluk Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Liasan dan Sapit Premier Sarawak lalu pihak mega persembahan kebudayaan Jakub Penglalu Hari Yang Berbahagia Datuk Joseph Belandoi inya Presiden Persatuan Bisaya Sarawak lalu ditangkan ke Jakub Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Liasan Sapit Premier Sarawak lalu persembahan nyanyian lalu penyanyi ke dekat Merindang malam pergilah di Batu Danau Limbang inya Ricky Anderson nyentuh ke pukul 11 malam kelimpah Ricky Anderson Merindang bisik penguat kebudayaan Pekir Aga Asa atau ke Ratu Ngau Penglima Berbulang inya tadi berengkah diatur pesta berbulang ngau lomba kerbau jadi bala peningah ke bersemak ngau Limbang di Sabah di Labuan di Brunei ngau di Dini Nindur ke bedau kala ke Limbang beda pengerami atau ke pesta berbulang ngau lomba kerbau dah 21 kali sudah diatur di menua kita di Limbang ya.

Ya, kita sudah di perinang lagu lama rilis Zuita. Ngujung ke jam kita pukul 6.45 minit lemai. Jadi, lagi ngelansa sekedar berita ke bisinya di... ke bisi disebut aku tadi ianya berkawal engkau pengurami toka pesta limbang. Jadi tadi sudah nyebut berengkah diatur pergila hari 5. Jadi pemegah hari kedua hari 6 6 bulan 6 2026 ianya pengawal berjadi ke nakot berbulang ba Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi sekedar hari peket ke bisi diatur peket lumbak kerbau ianya peket utama ya ke selalu di pedak mensamayuh kelebih lagi ya ke kita ke bisi datai bala kita ke bisi datai maya tuila ianya peket lumbak kerbau yang disebut aku tadi pian megap pukul 10 pagi penatai yang berhormat Dato' Sri Haji Adok Karim Rahman Hamzah ianya menteri temuai atau ke Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau Seni Persembahan Sarawak ngau Menteri Belia Sukan ngau Pengurusan Usahawan Sarawak. Lalu pemega BC di Gulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang Adun N80 Batu Danau. Jadi pemega pengawa membuka dulang pagar jamuan nakot berbulang keberangkatan ke tapak Lumbak Kerbau lalu play off Lumbak Kerbau lalu peket ke penudi batak tali yang tadi peket ke mana lagi kita ke bedau bunyi kaku tadi bedau medak pengerami pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau. Nah, nanti kita yang medak bertibi selalu medak orang lumbak kuda lah. Jadi berlimbang besi Lumbak Kerbau ya. Jadi PMG pengawal malam ianya malam kebudayaan atau ke malam mandang ke tanda asal ngau malam pementasan tapak pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau Kampung Batu Danau Limbang. Jadi pengawal tu megah dekat di Gulu yang berhormat Datuk Dr. Haji Rahman bin Haji Ismail ianya timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pemansang wilayah Sarawak merangkap tilalunya di adun N79 Bukit Kota Limbang. Lalu pihak megah penguat malamnya dekat di diatur pengawal belagu ngau mandang ke tanda asal pekit agak wadoro ianya pekit baju kebaya persembahan nyanyian dan kebudayaan mencabut tiket utama tiket bertuah. Lalu pihak megah malamnya dekat di perindang ngau The Country Band pukul 6 kena hari 6 malam hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi hari ketiga 7 hari bulan 6 2026 ianya pengawal bot kawalan jauh ngau atau so ba logan danau ba ngau Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi bisi dia tu berbulang fun run pengawal Belanda pekit buat kawalan jauh pekit pelbagai kategori buat kawalan jauh atau so pesta berbulang 4x4 of road challenge batak tali lalu mayuh lagi pekit-pekit ke bisi dia tu nyentuk ngagai.

lemai hari Minggu ya. Jadi ini tadi program atau ke pengrami ke cukup besar diatur di Pelilih Menua Libang inya pesta babulang gau lumba kerbau ke tahun tu inya ke 21 kali udah diatur di Menua Libang.

Jadi bagi selamat pendengar semua, pukul 7 lemah itu lagi aku dekat main kita mendiang ke program Jakob Sempama. Udahnya 7:30 lemah kita yang bergulai dengan program atau ke ningat ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi keterubah ianya Cengil Anaga atau Kinas Adam ada ke lakia jawian jantung atau ke Paisadan. Udah nadai kena 3 bulan 6 2026, hari 3 ngau tok kian sau kemelayan hari buyung panjai buyung pandak buyung baru aur pertikal rumah Alexander aur semua kemelayan jalai lidung saka penurin nyelutung antab antaban tansang temawai lubuak cangkul bulo san panjai san pandak tinti yang lalang kampung Kutai selamat kaung bintuang bara sebangki panjai sebangki manda Stanley Najawing pengiran baslepin bakum miri semua kebamlayan ting lala Jawing ana nyanto taka pai sadan diminta ngesah pemati nianto ba rumah jabu empit lubuan tu nyadi ni andeka di sengai bala mayuh ke 4 bulan 6 hari sarito. Lalu dekat Dianjong pagi pergilah 5 bulan 6 2026. Jadi harap ke semua sampah data yang sah penusah ni yang tahu. Jadi yang Siti cakup pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tahu.

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni menang ke tu belapak ko. Mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jadi bertemu baru kita ke Lemah Itu Peningan semalam hari 4 bulan 6 2026. Program Jaku Sempama untuk kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah Peningan, ianya benyar bakar kudah ditelan ular. Benyar bakar kuda ditelan ular. Jakut sempama tu erti ya. Jakut tu suai dikena kita ngerara orang, baik ke laki atau ke induk, kena dai ngepan dikena lebuh maya kita dekat nurun ngabang, maya ke pegawai. Maya kita ke pegawai tu meha. Mendah kena dai gari-gari nyau ngepan nadai dikena nyau gari ke kena di rumahnya mekena ngabang ya. Jadi contoh ayat kasih aku muda seduai dua ikutnya maya kenurung abang ngenjiang nadai ngepan dikena disempama kebenya bakal udah ditelan ular. Jaku sempama kita ke terubah. Jadi aku nampung buat tusun kedua jaku sempama udah kita berperindang lagu udah ditusun aku ke lemai dong.

Lalu jako sempama kita kedua peningah ianya ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Ha, reti sempama tu amat orangnya pandai ukai retinya semua tadi temu yang magang. Maka lutur nemu ngubat orang. Jadi ukai reti semua penyakit uliah gerai kia magang. Jadi jalan yang kena jako sempama tu tajak ya pandai ukai semua ditemu yang magang bakal reti ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Reti ya tadi dutur pakar ngau dutur biasa nak sama bisinya nemu ngubat sakit rengak biasa kini ambil kemandian ke kau tu nanti ya dutur pakar tu tu ajak temu ubat ya nak semua ke penyakit oleh ubat dutur nah. Hau ya tadi jaku sempama kita bertemu baru minggu baru program tersama hari 4 minggu baru.

Selamat malam, ini ada tukang menapur ke berita lamai 4 hari bulan 6 tahun 2026. Lima buah rumah panjai Bak Sitak Bukit Saban terima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Bak Sitak Merudi disadang dengan ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima rumah pancai Bak Sitak Bukit Saban terima maya bengkah agih belanja ti di kemendar ke Sapit Premier. Dato' Amar Douglas Ugambas berserimbai dengan program Ngabang Gawai. Agih belanjanya nyengkam rumah pancai Bangkit Rembai Baru, Surik Tengah, Rumah Menyalin Baru, Babuk Kerangan ngau Inar, belak nerima RM10,000 ngagai Komiti Pemansang ngau Pengikun Genturung Peniau JKKK, lalu Biro Induk nerima RM5,000 tiap rumah pancai. Sama dikemendar ke, ianya bantu dari program ngemanah ke Rumah Rakyat Serantak Sarawak. Tik boleh RM5,000 ngekai tiap ruang bilik, bak rumah panjai Bangkit Rembai Baru, ngau Surik Tengah ungkup pengawak nyeletik rumah. Nangkan kenyak rumah panjai Surik Tengah nerima agih belanja tambah RM20,000 dikenak ngadu ke sistem entali air. Lalu rumah panjai Menyalin Baru nerima agih belanja kena nyururi rumah Ari Baru Inisiatif Agensi Pemansang bagi Menua Betung. Kapan Konsel Negeri Sitak Bukit Saban Megak mengemendarkan agih belanja RM50,000 ngagai rumah panjai Babuk Kerangan dikenang agak setor Biro Induk kalain dur nyimpan kerban ngau barang komuniti. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugambas Megak nyemetak mada kedirit kat terus kerjasama ngau kaban Parlimen Betung Dato' Dr. Richard Rapu kena nentu ke pemansang ngau pengelantan rakyat Bukit Saban seruran di Pejalaika. Ia mada perintah Sarawak seluruhan berarti kemaya macam cara dikena angkat ke sosioekonomi rakyat menua pesisir. Tok nyengkau mengemansang ke nengah sektor bertanam tupik dengan nupik jeluk. Nyalai yang megang lalau rakyat menuanya guna peluang ekonomi kebisik disediakan perintah serta terus nyukung agenda pemansang menua. Berbangunnya nembiak rebak baru dikarap ke ulir terus ngetan ke pesaka asal Raban Bansa Iban tiknya di identiti komunitinya. Yang megak muci Raban Nembiak Bak Sitak Bukit Saban, kaki cakah ngemeran ke main asal Baka Ngajat. Semua rumah panjai Bak Sitak Merudi disadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam ujung tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengap berumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil, madah kenakak dia tu, seminak 16 buah rumah panjai agik bedau disambung dengan grid kuasa karan serta berpanggai bak enjin api diesel. Ia madah 8 buah rumah panjai bedau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau, ngau Sungai Lama, lalu 8 buah agik bak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad madah ke pengawak nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di Sadang Tembuk ujung tahun tu. Ia kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudik mendah keempat buah rumah panjai Bak Long Teran udah nerima bekal kuasa karan sebedau pengerami Kawai Dayak lalu rumah karak Bak Sungai Nat Megak mujur disambung kuasa karan Empai Lama Tegudah. Berebak dengan Datuk Dr. Penguang madahkan mayuh macam projek pemansang kebukai bak kandang Munau Merudik Megak udah ngemantup kati. Projeknya nitika standard UPS Kerja Raya JKR R5 Ari Merudik Kemiri Datuk Tembuk Tumu Ari Timpuh ke udah diletakkan. Nangkan kenyak projek nyerurik jalai Ari Lapuk ke Simpang Lonjegan serta jalai Long Lama ke Ulu Baram ngakai standard JKR R1 Megak benar cakah di Pejalaika lalu ditagak tembuk tengan tahun 2028 tu ilak. Kelimpah arinya sekedap projek pemansang bukai benar bak maya bengkah renggat di Pejalaika nyengkam ngagak tebing air baru di Pejalaika UPS Parit Ngontali Air DID serta projek nyerurik jalai ke Tinjar Hilir ngau projek air dari UPS Bekal Air Menua Pesisir. Sama digagak megak ianya projek Dewan Masyarakat Bak Lapuk Tamu Dewan Serbaguna Bak Bluru ngau UPS Pilih Bluru. Ia madah pejalai projeknya mandang ke pengeran perintah Sarawak negap ke pemansang menua pesisir. Kita dia tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawak meruan ngatur gawaian tu benar-benar di kena nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradong Datuk Ding Kuang Hing pada kerjasama rebak biak ngemujur ke adatnya nanda kepesaka asal budaya komuniti Dayak agi diterima ngau dikenang rebak dudi hari ilak. Ia mansur ke jaku Tuk Lebuah nguluk program gawaian tu bak rumah panjai Sungai Madur, Sungai Barun ngau Sungai Kesak Meradong. Ia madah gawaian tu ukai seminatnya di pelasar ngenang ngau merit basah ngagai sidas bilik ke udah lesi aja tak megak ngerapi ke kaul diri sebilik serta ngempuruk kaban belayan tidatai ari mayundur. Pengerami gawai ti ricah bak rumah panjai merit penelebak ti besai roti ngagai temuai antara bangsa. Sidak diberi peluang asai ke dirimpu pasal adat budaya ngau daya hidup raban bangsa Iban di Sarawak. Penelebaknya diasai ke 14 ikut ngau ngambil bagi bak program Mega Farm Trip hari menua China, India, Vietnam, Korea Selatan ngau Filipina tik bisik ngau masuk program ngabang hari gawai bak sekedar rumah panjai ngelingi sibuk. Penemuainya bertuai ke Menteri Dagang Temuai Seni ngan Mai Asal Datuk Sri Tiong King Sing tik ngatur program ngabang hari gawai bak rumah Bolbo Kamat Ubung ngau rumah Bunsi TB. Ia berkulai dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, mengabisip jadi rumah terbuka hari gawai 2026 ke diatur bak rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif itu megak nyukung laku ke Sarawaknya di Palan Dagang Budaya berserimai dengan Kimpin Tahun Nemuai ke Malaysia 2026. Enggaunya dekat ngeremai ke penerang pasar penyelait budaya Sarawak ngagai komuniti antarabangsa. Penusah tanah bernyang dengan pemalat 2.9 magnitude dengan pendalam 10 km diriput kenyadi di Mambong, Sarawak pukul 10.33 minit malam kena 2006 tu tadi. Tanah bernyang nyadi bak latitude 1.32 darjah utara dengan longitude 110.39 darjah timur. Tuai Direktur UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, bak sebengkah penerang sari itu, madah ke tanah merenyang megak bisi dihasai bak sekedar kandang dur, ngelingi samarahan engkau serian. Met Malaysia dekat terus matau gayanya serta mansut kegerah nangkan ketua ilak. Berindi arinya mensiamayun na ibuh Irawati, laban tanah berenyang kenyadinya ngembuan magnitude tik lemik. Mensia Mayo Mekat dipinta ngulih ke penerang kayari ngau tanah bernyang ke pemaduk baru serta betul nengah laman web rasmi atau ke aplikasi My Cuaca ngau media rama rasmi Met Malaysia. Apai indai dipinta berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematut berindi hari pengawak nerit ke atur tagang umur berkenak ke media rama di Malaysia berengkah bulan tu. Presiden Mimbar Pemuafakatan Apai Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Idi Wahab, pada keentik nadai sukung ngau kemata Apai Indai, undang-undang ngau tagangnya nadai merimpas. Lebih dirandau RTMD Kuching, pada ke internet tu bisik guna ketujuh belajar kebguna ngagai nembiak kemari tu, tang nadai peminta ngau guna ngulih ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramal. Berbak ngunyap pemerintah undang-undang Datuk Shankar PS Asnani pada ketagang umur ngenak media rama berguna benar di kena nyaga rundian nembia ari elemen tindak patut diguna maya umur agi biak. Malaysia dekat ngesah ke umur pengguna baru ari 16 tahun gerjista ngam muka ekon baru media rama ari baru akta penglikun online. Di kena ngujung ke berita kita ke lemah itu batang berita dibaca baru.

Lima rumah panjai Basita Bukit Saban rima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Basita merudik di sadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Mengerami rikawai nyeri kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta Risalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Angkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat, MEITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6-7 Juntu, Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat, MEITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6-7 Juntu, Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
2: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
3: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
4: Okey, selamat lemai peningan kita tu dia tu kita terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolanda Gilbert tu dah macam berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai baru mulai kami di sada hari Limbang.
6: Malaysia.

Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan datang dari Nain anak cunggat dekat ada ke pemati apa ya cunggat anak culo atau ke ekster rumah cunggat anak culo ke udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sungai Balamayu bak rumah manai Pulau Ulu Tebas Sekerang kena 5/6/2026 hari 5 serta dekat dekubur pagi 6/6/2026 punya hari 6. Jadi pesan menuju ke pembelayan bak rumah Payis Sekerang, rumah Bunuk Sekerang, rumah Mujan Sekerang, rumah Nangat Tebas Sekerang, rumah Kujuk Sekerang, rumah Belawan Sekerang, rumah Belait Sekerang, rumah Darai Sekerang, rumah Sungai Pinang Sekerang, rumah Pincuang Pincuah Sekerang, rumah Kuop Sekerang, rumah Antalau Sekerang, rumah Jambu Lalang Sekerang, rumah Mejong Sekerang, engkau mayuh kaban melayan ke naulah disebut itu, engkau naulah dirintai. Jadi ke ngelala ni yang ekster rumah cunggat anak culo dipinta sama belak oleh ngenatai ke diri, ngesah ke pengarabat. Jadi penatai belak kita ditangkan ke engkau jako, terima kasih. Jadi penerang kesilia bergawa engkau pesan tu kita tahu telefon ngegai nain, ngegai anak ya. 0128768556. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari Wong anak Radin madah ke tuai rumah Fazil Faizal rumah Faizal Engkuang atau Kengkuang anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 pesan nuju ngagai yang berhormat Datuk Mong Dagang kabang belayan bak rumah panjai nyelam puai kelawah selepuang gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entulang pakir undup ngau kabang belayan kengelalan yang tuai rumah Faizal atau kengkuang anak Edmund Minit. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah Faizal Angkramus Rehman laban yang tuai rumah Faizal anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sungai Balamayu 4/6/2026 hari 4 lalu dianjur ke pendam Kristian Angkramut 5/6/2026 minyak pergila. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas sulit ngau main terbalu datang dari anak ni yang Florida atau kemau anak Awing dekat madah ngetas sulit ni yang apa ya tu rumah Awing atau ke Rajan anak Laga lalu main terbalu ngupas bini ni yang kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Jadi pesan di tuju ngai kabang belayan ba merindun sebelah berumah, sebeliau dua berumah, semueh tiga berumah, sebangki panjai pandak, bara, jelukung, rumah panjai merio, setengin, sekerang, mujan, tebat, bunuk, berenggang, semua tituak, gelung, ulu lemanak dengan kesit, seku, nyit, nyato, indai, atin, bampelam, kawang ulu, empit, cangkul, bulu, bulu dengan san, persatuan tuan rumah, N33 Angkelili sekarang Raban Opis Perintah ke Segulai Nguya lalu nuju semua kembang belayan kena oleh dirintai ke dito kenglala serta suah Begulai Nguniang di rumah Awi yang nak laga. Jadi kita dipindah datang ke rumah Awi yang merindun kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi penatai wala kita ditangkan kenggau jago, terima kasih penerang ke Silia. Kita senentang pesan tu kita tahu bertanya dengan Florida anak Awiang Mbak Lumur 0138768998.

Nyandinya tadi peningan semua Siti Lagu Lamari, Siti La Philip Duro, Pengerindu. Ngunjung kita pukul 8.11 minit malam. Jadi Siti lagi pengurami ke dekat dia tu, laban dia tu kita gi bakmut gawai. Jadi Siti pengawak nya malam ngiliang tikai. Jadi tu dekat dia tu bak penghujung bulan 6 selalu ya. Jadi ngautop satuan Iban Limbang tau kepil dekat ngatur malam ngiliang tikai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 ba Dewan Besar Seentmen Limbang Belabuh. Dia tu pukul 6 lemai jadi temuai ke di sadang nguluk program tu ialah inya yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, inya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Hanya jadi inya tadi pengawak ke dekat diatur Persatuan Iban di Limbang.

Jadi macam sekedar pesan rindu hati ke BC di tinggal ke kita Facebook ke lemah itu ianya ke terubah Agnes Indah Rubin selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal selamat lemai mari selamat gawai ngegai DJ berita hari kami Miri Saito Panas minta tebah ke lagu hari ini maka jemaat mari permisi bertemu baru lagi ente sempat lagi au kena merindang dirimpung kau semua kenglala di sebaran doa sudah dia baka sedar serumah bakampung love Indai Chi sedua Indai Raymond sebilia bas lepin bakung pesan ngarap ke gerai belama salah rindu salam lelengau ngegak kita semua terima kasih Agnes lalu Iba Vanson sama lemai DJ Dom ke selama berjalan ke pengawang gai nuan DJ minta lagu gawai pemegah Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ Dom ke hari Miri selamat gawai ngegai nuan terima kasih ti nuan dah muntah kelew kelew nuan udah tadi udah tumu kudah nebahnya Rina Ninga pemegah kelew temawa MJ minta bertebah ke lagu kena merindang semua tinggal semua terima kasih kalian terbawa MJ lalu Eni Tinggi sama Ari Gawai sama Ari Gawai Mega Eni Tinggi lalu penyanyi kita ya Father Lion Leo selamat lemai DJ ya, selamat berjalan ke bawah gay DJ minta lagu sebarang lagu lagu rimbo nah lagu tebak sibat lagi nanti sempat lalu Andrew Ujai Masiang selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawak mana hari kami di Miri lemai itu minta lagu gawai Erwin Albert Ngau Jepri Nyaloi salam semua peningan YFN lemai itu salam semua hari Andrew Ujai Masiang hari Miri lalu Catherine Rubin udah tadi lalu Rina Ina sama malam DJ Dom ke terima kasih ya. Kita ke bergulai ngaku ke lemai itu kita terus berperindang Ngau Siti lagu ke lagu ke sekali tau lagu ke dekat di tebah aku sekebenarnya lagu Ari Dayana Sini.

Ianya tadi peninggal semua lagu Ari The Lion Leo tebak Ansiban lagu ke di Tengkebang Siko Komposer pengagak lirik Tony Enkabi. Hujung kejam kita pukul 8.32 minit malam. Jadi aku dekat maca agi sekedar pesan ke bisik dianjung ke lemah itu. Jadi ke Siti itu pesan ngetas ulit ngau main terbalu. Jadi datang hari ini yang Florida tak kemau anak awing. Jadi tu dah baca aku tadi nah. Jadi aku dekat maca agi pesan. Jadi ke Siti itu ianya pesan datang dari Miliang anak ucuang Indai Niang Hamdiah anak gundul dekat pesan ke Kabam Layan madak dekat ngintu Niang Hamdiah anak gundul kena 6/6/2026 pukul 7 lemai baru rumah Sambun nang kesiat lemana. Jadi pesan tu minta Kabam Layan hari Suri Aman kelili lubang tu batang lemana batang kari belak sampah datang ulu pengawal ngeregang tu. Jadi maya tu ilak kami bisik ngangau ke penyanyi Iban inya Linda ngami sama bisik merindang kita jam tu ilak. Jadi ke Siti tu pesan berat, pesan pemati dituju agai semua kabar Melayan ting lalani yang jauh yang anak nyantong. Jadi pesan pemati tu datari Golna Chile anak jauh yang tu ke Chile dekat madaka pemati ni apa ya jauh yang anak nyantong. Apai sadan udah nadai 13/6/2026 jadi niang tu dekat di Sengai belamanya baru mah panjai cali empat lubuk antu kena hari 4 14/6/2026 dekat di Anjung kena hari 5 15/6/2026 pergilah ya. Jadi peraksilia kita tahu bertanya gagal cali 0137500369. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu kedua penudi kita jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Palang Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dan ditangkan ke program Perminda Malam di YFM. Lagu kepenudi kita di Sadari Limbang.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keboleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better. Itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Beseri Mega Pengerami Gawai Daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bisi Ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalanan ke Ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Dato' Peter Tinggum. Sapit Menteri Bandaran Betupi ngau Pemansang Raban Bangsa, Dato' Ramzay Noel Jitam. Serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur, Dr. Patau Rubis. Belak ngau Ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak ngau Raban Sidak ke Ngabang ianya Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri, Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri, Dato' Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah, Dato' Celestine Ujang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia tu diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita ya.
3: Sebab sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekat tadi Bak Tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 kurang

Ya, sini lagu Gawai Kena Merindang. Kita lagu hari kena dilam Bugelenggau Crispin Fowler Nduk Giuk-giuk. Lagu Kena Merindang kita kelebih lagi kita ke Bugelenggau kami Pemerintah Malam saat itu kena 4/6/2026. Terima kasih ya Laban Agi Milih serta Agi Mengkam Mendiang ke YFM Pemaga kita ke Berantu Jalai Jam ke Diatuk Berjimat kita perhati ke mana-mana jalai kalau kita bisa berjalan jauh malam tu harap ke kita datang bandur ke dituju engkau likun au. Jadi terus bergelengok kami buat segmen Pemerindang Malam mayu lagu-lagu merindang kita pemega bisik program pukul 11 tu lagi dia kita bergulai buat program Romantika Wai lagu gawai mega apa nak bisik diselit kaku buat program Romantika Wai maya gawai panak bisik romantik neh. Okay, terus mengelengok kami. Itu lagu Arilina, Kisik-kisik Berai. Pemerintah Malam, YFM.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang no berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Irawati, Laban, YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi, aku ingat YB, Datuk Wilson juga nak kumbung. Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia pihak megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu enyak pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Tembala Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang dekat nipu kita maya gawai itu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi berdau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebahagiaan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar rubi pihak mega mesti kat inga jakuk hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jakuk kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan anak kita ngagi tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di balik di mujuang merirai ngau semua bala pengundi bab P2160 Rijang aku ngau datian nya selamat gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta nya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mai gawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama ame kita hanya ngeratai ke penyenang hati ndo kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet di ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong nya Caban Parlimen P2160 Rejang.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, terima kasih kerana kita akan mengkam dengan kami bak pemerintah malam hari itu kena 4/6/2026 tu berkongsi dengan kita angka kita bisi berhati ke berita tu ngerembai bak media rama kalai JKR Sarawak nyangkal penerang ke di kerembai ti madah ke jematan batal lupar satu dekat ditutup baru kena 7/6 tu. Jadi bak Facebook JKR ti madah ke tuduhnya anda amat laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngegai mensia mayu ke dekat nengah jalannya tajap ya bisi sekedar pengawak benuang di pejalai ke bak kandang ke ngelingi jematan tu. Nya berita ke sili agi kita mega oleh medak ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ba Facebook JKR Sarawak. Terus bergelang kami ba YFM pukul 10 tu lagi. Dia kita rekam dia ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.

0: 古来是家来。
1: Data kami nak buat ke berita malam kena 4/6/2026. Projek ngagak jalan semen ke bungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagan dor bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengkah guna timanah hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah adakah majap jalai ke projek pemansang dikenan tentu ke infrastruktur ngau perengkah guna ulih diasai ke semua rakyat. Yang maksud kejakunya bahawa pengawal alaib jadi ke projek tu di Kapit. Kabang Parlimen Ulu Rajang Tumegak bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program hingga pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris buang bisin muai ngabas diri sebilia sidak ke kena penusah jalan alun tidaban ke 5 ikut nyawa ba kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan kemari. Permuai itu endur ngenatai ke penyinu hati serta merik sukuang moral ngagai waris tik benuang berai ketega penusahnya. Ia megak bisik nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tating sidaknya sebilia bak penusah ngimbai jalai baki lama nsinge kena pagi hari 3 tu tadi 5 ikut diri sebilia nyengkawam siku nembik induk berbadi nyawa pengudah kereta keritepan sidak terpawah sebedau ngelantak batang payip bak tisi jalai. Dato' Idris madah ke penusahnya cukup nyenyuk ke hati serta ngarap ke diri sebilia ke ditinggalnya diberi pengering serta lihat hati napi pengujinya. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ndak kalak ngai nerima nembiak nampung pelajar seminak ke tegak sidak ndak cukup belanja mayang register diri. Vice Chancellor ya Prof Dr Ahmad Hatta Rasid madah UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang ngau bantu belanja dengan hal ehwal pelajar ngau alumni tuk jengkawam bantu yuran ngau sara diri food at campus perengkah perubat bantu emergency hairat pemati sukung kaunseling pala nalai bermalam ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mesti mayuh ndak patut irawati pasal pemar bayar mayang register kena masuk universiti tang patut diputar mana hengau ndak ngasuh nembiak serta diri sebilia sidak tusah hati. Ya maksud ke perkara tu ba sebengkah penerang media di Kuching Sarito. Ya madah pemar udahnya ukai seminak nyedia ke bantu tang nentu ke penerang udatai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilia. Berita ti ke penudi. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu dari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenal jadi kediri napi pekit ti dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siko, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai rengat bangsa serta mai pulai pemujur. Yang masuk ke jakut tu berawam media maya nyerah ke bantu KGS di Petrajaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11/6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15. Pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbangganya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit Bak Sutra Harbour Golf Club. Tunakah kita mendiang ke berita malam RYFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berseri Mega Pengerami Gawai Daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bisi Ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalaya ke Ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Dato' Peter Tinggum. Sapit Menteri Bertanam Bertupi Ngau Pemansang Raban Bangsa, Dato' Ramzay Noel Jitam. Serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur, Dr. Patau Rubis. Belak Ngau Ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu, Ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak Ngau Raban Sidak ke Ngabang ianya Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri, Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri, Dato' Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah, Dato' Celestine Ujang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: beramai-ramai nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh Dadu

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Mengangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Berpalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang are institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngangkat pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Aku Cikgu Tumbal Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Anggai semua bangsa kita Dayak Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha selamat hari gawai

Bergempuru hari gawai lagu kena kita berperindang bak pemerindang malam lagi bergulai dengan aku Nancy Tamu mentah ke isi. Terima kasih ya. Lepas lagi mengkam bergulai dengan kami bak YFM kita ke bedau tindu lagi belelak jam ke dia tu seraya kita mendiang ke YFM kena RTM klik kini jam tu. Terima kasih ya. Lepas milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita. Oh, dia tu kita sudah berjam kedua pemerindang malam sehari itu kena 4 hari bulan 6 2026 jadi pukul 10.30 tu lagi dia sekali lagi mai kita mendiang ke tanduk drama Panda ke dikeluar ke YFM ke sekali itu tu lagu Ari Joshua Josh Aum Ari Gawai kena merindang kita ke malam tu YFM segulai.

0: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai Dayak.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkak tegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Nintiang tawen, apain duun suhamat belawa kai mata, telebagi arigawai nyo maja sesema. Ya suah mengenang niang inain duun, ngenang balana kegawa ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup suba, ia mendua rapain duun mantai ke sebana, nda geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duun berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manu abak tanah.
1: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi di tau inen duan nak aku tau terkediri beketau anak tuanya mayu tengnya meh sidaknya bekakar nadai apa yang ada inai ya bisa ke kita itu lagi di menua di tau nadai ke siku boleh mulai ke diri maya gawai je pedak belanak orang bukai din. Oh inen duan ingat di tua sobat maya tua ke beranau sebab medak sedak pulai sekolah. Nakak me pengelantang hati. Menduan. Bakang lemat tau me. Tentu ya pulai. Ngagi menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak. Di telepon ngagi ya. Madah kediri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari me kutu. Nama pengujuang belana kutu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau ke. Semina tu emang ajam ke bisik maya gawai tu. Sino man gak ku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai ma ku tu. Ya gak nyo nak dapat tu nendun nendun. Apa mu aku tu di tu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jako aku tu ila apa nendun. Tajak pan aku tu udah nadai bukulai ngau kita ila. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu, pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sidak jarang beranau lama. Jauh ente beranau mana, bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin sidak nak ulih pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menuan apa pendun? Suah mengumbuak sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenuang apai?
1: Nih, akai lama nu ada datai mang, mah kayak main nak medak nuan kutu tadi mang.
3: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru wah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai.
1: Dek nganjung dek
3: kudin. Bukan aku tu apai.
1: Wah kai, pengak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
1: Haunya. Nih kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Yang tadi emang dah suni kek dah.
3: Iya, iya tu tadi. Dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik mah aku madah ngasih tamak.
1: Nah, kasih ya. Betul dah. Ni kek memang. Tapi kita biar dek. Kumai ya.
3: Nah, tu. Kita beri kabar ku tadi kesan babi.
1: Apa bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngerah sedas rumah panjai bekawa ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpuk baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngena ngelalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri bakal ngelam atu meh kita bisa ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya sebedau nurun ke pasar. Laman ia sigi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketawun tu.
1: Oh meng, Mang, tua lagi aku mai tua sama kependam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke rumah tadi. Tak pernah ni teh kurang memang. Ti ni teh ke nak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buat beli ku teh main. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja saya dah buka lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tu.
3: Au dia tu apa?
1: Au dia tu.
3: Au ada mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dulu tu.
1: Baram memang.
3: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
1: Dian. Apa nak dah? Aku ingin dah ingat aku main Diana hari ini. Tu boleh Diana memang.
3: Ya, nurun pasal dulu ke tu beli barang udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
1: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tu. Nyak berkedah siang dia lagi.
3: Oh, aw ni buat pasal dulu lah.
1: Ni buat dibuatnya kedah siang. Tisi jalan bisa.
3: Aw, aw. Apa rupa amat dia baba itu apa? Bisa main dukuk nun tadi?
1: Bisa emang.
3: Main rumah tena ingat nun tu apa?
1: Ya, bisa itu nya udah tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Ya, pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
3: Au, au.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang ya. Apa rupa amat itu? Ma berita nun nun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nai masalah aku telepon ke kita nunyo lengau aku tu nun mang besing aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tak pasal apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyu telepon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyu kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Eh, nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apa sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Pia nai sunyi makenua mang te pia de ura bukai penuah magang nun. Sida selina nya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai rom berapi di tunun amai nak pulai kita.
1: Eh nadai kami pulai udah gemadah ke dek serinya pai kami tu nadai pulai dek nya bekenya medai dek telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayuh lagi nda antu di kemudian ke dek nda nya mati ku apa nya mai ku nak pulai dia ama kita mayuh balam menyadek bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den nun.
1: Eh udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak berendau nduan. Halo bedau ke bejaku ngobrol ucu.
2: Nai, anda pulai sedak ke apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Eh, namu nyinya emang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah mungkin kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia. Eh, nguji telepon gigat ke tu. Ni telepon kita tadi apa nombor telepon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telepon atau eh bapak ku ikat sigat ke tau eh
3: ngoi siapa telepon tu kamu tu dah apa ni apa nama apa yang aku tu belum gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa tika telepon ke aku malam lagi apa bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai tahun tu segini dah pulai aku apa dia nemu tiket milon tu mahal kah kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya begini ke dah pulai lagi nanti terbaik lagi nanti terbelanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. dah apa gawak dulu aku gawak dulu bye soal gawak yuk
0: puh balat nah gede tu ni kan tak selekang ko nyo timbal nuan nyawat aku wame pama kita anak hai bangan na tau di telepon kita tau
2: igat nda ga boleh pulai apai apo amat kelalu sida tu apai
0: nya ko madah ke demang mang tu sa telepon ko ga genduan nyo munyi ke nama ya nyembur aku telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya ngembal ke aku dengan telepon ini kayaknya tidak tahu segini ingat ke aku lalu tidak tahu itu sana balana kata demang mang enang kita nun di nunda sidanya mang
2: ndak dapai dengan awak mempai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: eh kiruh ke sidanya mang am tu apa beli ku tai dia tu dulu ngigak dagian dulu ngakil habis lepas orang lagi
2: dan nunggu apa kengirup dulu ku

0: Au, pulai mako to. Lelengau ko aku di peak.
1: Lengau. Lama tak baik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat ni peak. Tahun tu, zaman ada mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuba aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai silanya malai ko jako ha mayu mayu kedali ya
3: eh ni ko ngau mai nai munyi ko laku jenerino jeraki nak leh kempuak tanah seberai nak leh tunduk orang kengai nai ni buah panindai tu rendah ngai
2: eh ya inspai asal pi asal nak bini ya kawan kalu milih Pedak deh, kumai merincak kita itu nun. Kumai merincak kita itu. Pedak deh, ya, nama utai kenarai bilik kita itu, ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya, nak tulah kusida ya. Udu, udu milih rindu, tau kenyat milih ke menantu ke bini. Tau asai ya, pek ya.
3: Bayai nai, kumai sikat lama gama nyak kia, mut wae nya.
2: Amatnya, amatnya nuan, urang ai, kapaknya nuan, nyak bise, semi pak nya, nyak tau ni kunti ale, bise pulai, kau ai tau, pelak ni, mari pelak ni, tanya buah mari besai sawah kapal, nyak tau nya nu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benung capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benung karaoke, ni ke benung petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang baruma panjainya naresiko na pansut, medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kerita, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Oh, main lama sida datai cari tau. Apa? Apa? Tau, tentu, tau apa ya? Apa nyuat tu kakak? Udah tau lagi. Apa nuan? Apa nuan? Apa nuan?
5: Luar ni garak kai ku mai guna mulai seruai teh kai kita pun ni ucu akai kita ucu akai oh baru muat ucu akai
6: akai
5: lama cuma hari kita ngagaku ketunduan ni gar ku mai guna mulai kita
7: sikit pulai kami dua igat tu apa tanya tadi meh sikit ke rindu kan undek deh apa sikit pulai kami deh teh nak madah ke deh
5: nama terbaik kita nun.
7: Nak tak mayu, aku tak baik kau tu apa. Aku tak boleh beli aku, mainnya aku tak kata baik kau tu pulai. Laban, bati kau tu, nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kata beli aku. Jadi aku puas hati apa, nanti udah bertemu dengan Tuhan. Nyalah aku tu pulai. Jadi tak ke mimik baik kunya, apa ke tempat kita?
5: Ini ngiranya luan-luan. Aku tu, ni buah dia beli ke kita utai. Aku nak di ruang, nak ngira ke. Utai keberguna baku dia tu, nuan balau cuk pulai, nuan pulai. Laki non pulanya cukup baku ni buat baik kutai. Mai dari pun cukup menun. Terima kasih ya nuan kita aku dah datang jaga mai pun nuan kita datang. Balau cuk kutu ngua aku tidur malam tu.
7: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
8: Ya mapai kami tu sikit kena teh pulai. Kerja sikit amat mayu ah mapai tang. Ya, macam tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Ya, kami kan ngabas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah, apa yang leban? Ya, meh, lu anda sinu nyong berai ke kami nak pulai gawai tu. Ya, meh, kami minta ampun apa. Sikit pulai kami apa ini rau ni. Ni

0: Tadi mang, nian mang, nolong ko may nian tay dempa nian may na bobon nian bakerita nian tadi ni kai lemen nian menya ai kute meruti meh cabe eh mayo manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas tet nian din leh ni bo nya jia tet ni tadi bisi ko meda tadi ro rawah ngangau kapai bo tu bo tu cape ngede kuya tu nya bagi kita senyang ko mayo sangkong ko dah nian nga pai bo espian ni bisi sangkong tu bo kita bo
1: apa nama tarawahnya? Apa? Ya, baru amat mayuah bareng beli ikatnya, Haji. Haji, Haji, tak ada. Nak makan bunyian, beli bareng minyak dia berlama. Dia agak tua sila menyari. Patut. Ya, beli mayuah bareng. Ya, gawa. Laki gawa. Gak. Ya, nak kalak kat nyangkuang kita itu, Haji. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat. Ya, capai lampang beli ketua tau.
2: Ya, baru capuah. Ramai gawai tau untuk nenduan. Sino ko ngenang nenduan tik nuan dipsi di tau. Ya, baru penuh beli atua tau untuk nemang.
3: Selamat gawai.
1: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawak tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngak pemandai, sagi kita bisi apa indai di benua, pulai mekitai. Tajak pihak, ambik meh ajar ari cerita tu, anak bicipi yang ngak balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai tu, ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pulai ngabas kitai ke apa indai. Pihak megak, anak pancar jaku ngak orang tuai. Kami, meri selamat ari gawai, Gayu Guru Geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen Edmund Langi, indain duen Penny Ribut, duen Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, Gayu Guru Geranyamai lantang senang muan menua.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngare semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita.

0: di Sidian, di Kemrit. Selamat Hari Gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Dirisan Layang dekat Merik. Selamat Hari Gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak. Nangira bah dini-dini alai Arab.

Ya, lagu berpadu nyawa Dinang Isi. Kau dah merindang kita tadi. Dinang Isi bergulang dengan Nicholas Frederick. Aku rindu, aku sayang. Merindang kita kelebih lagi. Kita ke benau tindu malam tu. Lagi bergulang mendiang ke kami buat YFM jam 3.00 di pemerindang malam sehari tu. Kena 5.06.2026. Jadi buat jam 3.00 di tu, dia merindang kita engkau lagu-lagu romantik. Udah digigak aku tadi lagu gawai, lagu romantik kan ada ini. Lagu kena merindang hati diri aja meh malam tu. Peningat lagu mayuh dipilih aku hari lagu kena merindang kita ke bedau tindu malam tu. Harapkan kita terperindang. Jadi awak kena masau jam kita ke malam tu. Lagu ke sekali tu Wonderful Tonight, lagu hari Eric Clapton.

Ya, lagu di menua Renjan Siti, lagu ke dipilih ba program kita malam tu Romantika Y. Terima kasih gagi kita gagi mengkap gulengah kami ba pemerindang malam sari tu kena 4 hari bulan 6 2026. Bagi gulengah aku Nancy Tabam tak isi ba jam 3 penudi mayu dah lagu dah dipilih aku malam tu harap ke kita sama rindu penting ke lagu-lagu ke ditebah harap ke kita malam tu mega tindu engkau jenak belelak engkau mana malam tu lalu lagi mendiang ke YFM sebedau kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4 hari bulan 6 2026. Jadi ke sekali tu lagu hari Santa Esmeralda You Are My Everything.

Yes, Mina, pesan gawai lagu hari Amel Isi featuring Brandon Morgan. Terima kasih ngagai Rolana Gilbert kagi mendiang ke YFM berarti Indo ne. Okay, terima kasih sekali lagi yang kita kagi mengkam gelangan kami buat pemerinang malam Romantika Y nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nanggu tindu out setengah jam bagi kita dekat bergulai buat pemerintah malam. Jadi ke sekali itu terus merindah kita dengan lagu hari Leona Richie, Stuck on You.

lagu oleh Misha Omar dan debu Cinta Siti lagu ke BC Dipinta peninggal kita malam tu. Terima kasih kaki kita kaki mengkam gulang kami buat YFM buat pemerintah malam. Jadi ada berasa jam kita kurang 15 minit lagi 13 minit lagi meh dia kita dekat mendiang ke pemerintah malam. Jadi ngau tu kena kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4 bulan 6 2026. Ninggal ke kita engkau duitik lagu tu peningah lagu hari Whitney Houston I Will Always Love You tang sebenarnya tu Siti lagu hari Melissa Francis engkau Haley I Love You penghabis hati engkau tu selamat belalak selamat malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat.

Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil kita regas. Ada yang ngantuk lagi.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hari 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hari 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak juga ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 punya kepada bak tempat masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat bandul Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambum Takeisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RYFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam Sampai Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seventh Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terkap kunci kejaku Tuhan. Tangaram kita sampai dulu. Terima kasih hapai kami di surga. Leban dah ngerak kami dani bari ke baru. Lalu kami deka muka jaku Tuhan pagi itu nyalai beri Roh Kudus. Kami kenyau kami nangkap pertia. Ia ketau jadi kelalau tenggau penghidup kami sehari itu Tuhan. Tuhan dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk kita pagi itu selamat kebaruh. Lalu ayat kita hari Injil Luke baru, Luke 19 ayat 1 hingga 3. Yesus lalu datang di Jericho tang ia nak bermalam dia. Jadi didengerinya bisi siku orang bernama Zacchaeus, ia tu kepala orang kengumpul cukai. Lalu ia orang kekaya. Ia nguji medak siapa orang kebernama Jesus tang laban orang kelalu mayuah. Ya anda uliah medak Jesus laban ia baruah. Kena kau tulis sikup pengarang dalam surat kabar Washington Post di menua Amerika. Orang kepandak tau ke baruah gamal suah di sipiang orang. Kecontoh, ia nunjuk ngagai pengawak orang kebepilih jadi presiden menua Amerika. Sekumbang 40 tahun keudah. Ianya pengari ketinggi gamal menang tiap kali pengawak berpilihnya diatur. Mensia ti kurang, baka ti kurang percaya kurang ke baruah gamal, nanti dibanding ke ngaurang ketinggi gamal. Lebih lagi basidak kenemiak lelaki ke baru ngangkat ke diri bujang, dalam rundiang sidak peninggi tubuh tu meh pemandu berguna. Sida kelelaki, medak sida kinduk, kesama umur dengan sida lebih tinggi dari sida. Lalu tu ngasuh sida ingin amat, dekat ngasuh tubuh diri jambat mansang tinggi. Tiap hari sida nyukat peninggi diri. Dekelai kebadiniangnya tadi. Peninggi tubuh megak berguna, lebuah sida sudah cukup umur, lebuah ngigak pengawak. Bakal ti dekatnya di polis kini, tau kasedadu kini. Ngau sekedar pengawak bukai ke berguna ke peninggi tubuh ke cukup. Lebih tinggi, lebih mana. Nyalai sidak ke baruah gamal selalu nak puas hati. Ngau peninggi diri. Zacchaeus dalam ayat kita pagi itu, siku orang ke baruah, tahu ke pandak. Ia megak mit gamal. Ukai minat tubuh yang mit, tang runiang yang megak mit serta jai. Nama negara-gaya, ia nipu serta ngakal orang. Nyepi diri miat gamal serta baruah. Ia mansinya ngau jalai bukai. Ianya jalai kuasa ke atas orang. Makin mayuh kuasa, makin mana. Ujung-ujung ia jadi kepala pengumpul cukai untuk perintah Rom ba negeri Jericho. Tu ngujuang ia jadi orang ke pemadu kaya di negerinya. Tang ia megak jadi orang ke pemadu dikenangi serta dibenci orang. Zacchaeus tu orang kerajin bekerja. Ia nemu jalan hidup ke diri di atas dalam dunia tu. Lalu ia sanggup bekerja keras ngulih ke penduduk di atasnya. Ia nak kekang niki pala orang tau ke ngerja sebarang utai dekena ia ngulih ke juluk hati diri. Dia tu ia keran dekat medak Jesus. Mayu Hamad cerita udah didengar ia pasal Jesus. Kena tayari utara tu. Tangian adai kalam dah Jesus. Jadi sehari tu Jesus bisi datai ngagai negeri Jericho. Ndang bakal selama orang selalu mayu. Ngulu serta nitiah ke Jesus kini-kini ya berjalai. Nanti Jesus bisi datai ke Jericho. Atau me peluang ya dekat medak Jesus. Tang me tu dah sekius nadai jalai uliah medak Jesus ke tegal pemayuh mensia. Ia agak baru hari orang, ia agak dipegedi ke orang, nanti ia dekat nyelit ke dirinya lepak orang. Tentu orang ngai meri ia jalai. Minta pin ia ngai me orang meri ia wak. Tangun tak ia berjalai. Lalu ia boleh runding. Ia merati ke jalai ti dekat di tengah Jesus. Dia ia medak siti pun kayu sekimut ke batisi jalai dia nyalai. Ia lalu belawak kin ke dulu. Lalu niki kayunya. Tu meh palan. Ke pemadu manah nur medak Jesus. Kurun yang ya.
Tajak pin niki kayu bekatu, ndak mandiang sekali ke orang pemesai kekaya bekayanya. Tang ya, ndak peduli ke semuanya. Laban siti aja utai ti berguna mbak ya tikalanya. Ianya medak Jesus. Nyalai bak pucuk kayunya ia belalai, nganti Jesus ke mansa. Ngarap ke orang nadai medak ia ada pucuk kayu. Tang me Jesus medak ia datas kayunya. Lalu orang mayuah megak, sama medak ya dia. Semua rencangan tudah tuai itu bongkar megang lah. Tang nak ngacau leban dia, Jesus berandau nguya. Lalu madah ke diri dekat datai ngege rumah ya sarinya. Sekius semina ngarap ke diri oleh medak Jesus hari pucuk kayu. Tang dia tu, ukai mina ya medak Jesus. Tang Jesus madah ke diri dekat ngusuang ya ke rumah ya. Tu utai tindak disangka-sangka ya. Kenyau arinya mayuh amat utai nyadi kena disangka ya. Berengkah ngau Jesus kedatai ke rumah ya. Lalu makai ngau ya. Lebuhnya sekius pin berubah hati. Lalu ngaku pemingkuk pengawak diri selama tu. Lalu dia ya bersemaya dekat mayar 4 kali lipat semua orang. Keudah ditipu yang selama tu. Semua utai itu nyadi dalam kandang selemainya aja. Dalam timpuh kena lamanya penghidup Sekius berubah. Lalu ubah ke pemadu besai kenyadi dalam penghidup ya sarinya. Ianya munyi kojaku Jesus pengelepas udah datai bak rumah tu sari itu. Lalu lelaki itu sama megak puturun Abraham. Luke 19 ayat 9. Semua itu nyadi laban Jesus bisik datai ke rumah ya sarinya. Kita itu, semua sekius kita itu. Semina lebuh Jesus sudah tertemu ke kita, ya, baru kita uliah tumbuh mansang jadi anak Allah Ta'ala, ti raja, semua langit ngodunya. Siapa kita dia tu, bekeni gamal kita dia tu, nama penyalah kudah dikerja kita dia tu, bekeni penyai ti udah dikerja kita dia tu. Semuanya tidak penting. Bakal Jesus kenerima Sekius, bekenya megaya dekat nerima genap ikut kita. Lalu datai ngegai penghidup kita, nanti kita nerima ya. Lalu muka pintu hati kita ngegaya. Lebuh ia datai ke dalam penghidup kita, ia dekat meri kita selamat. Lalu penghidup kita diubah ya, jadi anak Allah Ta'ala. Jesus megak dekat datai ke rumah Nuan sari tu. Kati deh, kak Nuan ngasuh ya tamak. Penghidup Nuan dekat berubah. Nanti ia tamak ke dalam hati Nuan. Haram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga. Terima kasih ke Jesus ti udah datai ke dunia tu. Laban dekat ngigak mensia. Ke udah tersat dalam dosa bakal Sekius. Lalu nyelamat ke ya. Nanti Tuhan boleh nyelamat ke Sekius, tentu mega Tuhan boleh nyelamat ke sebarang mensia kebukai. Nyalai pagi itu Tuhan kami bersampi ke bala peninga ke bakas Sekius. Ya tikeran nanti dekat tertemu ke Jesus, lalu ngasuh ya datai ke dalam penghidup sidak. Kami bersampi ngami ke Tuhan datai ngegi sidaknya, lalu meri sidak selamat. Kami mega bersampi ke bala peninga ke udah nerima Jesus, jadi ke penglepas sidak. Awa kesedak ngentap ke diri dalam Jesus. Lalu tiap hari ngasuh Jesus merintah dalam penghidup sidak. Ngami kesedak tahu hidup ngoya berengkah hari dia tu. Tolong kami ngasih kejaku Nuan. Lalu belalau ke pesan Nuan dalam penghidup kami tiap hari. Berkat kami sehari itu nuna ke pengasih Tuhan. Pengasih Nuan Tuhan. Laban kami minta semua tu dalam nama Yesus sudah jadi penebus kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ga udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

hari channel semakin ya terlebak ke diri merisam pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ya. Terima kasih milih YFM. Nak ngira hari ini kita ke boleh mendiang ke YFM ke pagi tu. Dan mulai kita awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya. 5 hari bulan 6 2026. Angka bisik kita ke udah berengkah nurun kawak ke pagi tu. Ya harap ke sama berjalan ke pengawak ngau lantang ke sehari tu. Lalu pihak Mekah angka bisik kita ke agi Mekah permisi. Angkanya mekang-mekang nyentuk ke hari minggu tu elak ya. Jadi nangis ramai kita ke gawak atau ke kita ke agi permisi. Kita bergulai bak awak pengerak pagi. Kalau kita bergulai dengan aku Sam ke pagi tu. Sepenglama 3 jam tu lagi ya. Nama kas lama pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke dikirim peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah ditusun aku ke pagi tu. Terima kasih sekali lagi ya. Lalu ke kita bergulai ba awak pengerak pagi. Lalu gua harap ke terus bergulai untuk ke pengujung segmen ngau buka program kita ke pagi tu ya. Tu hari Rem Jana pulai ke sarang. Angka bisik muka kita ke pulai ke sarang terimpu hari menua ya.

0: Sel kajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu pemanah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita ngga terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebih nuan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Bujang Ulu Sungai dari Marina Jara merindang kita ke kagi di menua jam ke dia tahu asai ke ngai pelabak ku pulai ninggal ke menua kita okey semina menua kita itu mana di pedak ya rampak menua tang mega ba pemakai ke cukup nyamai di giga ya. Pemakai babas, pemakai sungai. Laban semuanya nanti kita sudah pulai ke Mengkeri. Semua berbeli makan ya. Okey, mengkak lagu dikena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kawak pengerak pagi. Jadi di Kuching, pagi tu gaya hari kita mana? Nada hujan. Lalu pihak mereka penerang ke di pedak aku ba website ofis meteorologi ke pagi tu mereka madah ke di Kuching itu yang ke pagi tu hari di pelabak ke mana ya muak ke lemai ngau malam tu lagi mereka hari di pelabak ke nadai hujan jadi di Sri Aman mereka ke pagi tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Lalu di Sibu ke pagi tu mereka hari di pelabak ke mana lalu muak ke lemai tu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat ba Siti Dua Kanandor lalu muak ke malam hari di pelabak ke nadai hujan ya. Jadi di Bintulu mereka nitih ke penerang tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Pihak mereka di Miri ngau mereka di Limbang. Okeynya penerang gayari ke di pedak ba website opis meteorologi ya. Ini lebih lagi kita ke berguna ke gayari ngatur pengawak. Lapan bisi mereka pengerami ke diatur kita hujung minggu tu. Maka kita ke ngiliang bidai. Lalu pihak mereka pengerami buka ikan ke besi diatur. Harap ke nyangkung meh pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu tu ialah. Ya. Okey, jadi tu merindang kita ngau lagu hari Heli. Lagu belalak nyambut gawai. Bedau maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekal tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi yang natai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari rambur anak tunu kau. Jadi pesan tu madah ke apa isida. Tunu kau anak ngelai ya. Tunu kau anak ngelai udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu malam tau lagi pak rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pak uang pandak Zawang, Rakut, Sebubut, Tapang Jarau, Panggang, Pabuang, Batu Babini, Nyemungan Panjai, Nyemungan Simpang di Indonesia. Kau maka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke tunukau anak ngelai. Tunukau anak ngelai udah nadai. Lalu niang tunukau anak ngelai tu dekat di Sengai Balamayu lah. Malam tu lagi pa rumah Sidempu inya ba rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu lalu ka kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan kedua tu inya ari Tam Kualin tau ke Munyi madah ke apa ya Tam Asin. Tam Asin udah nadai mega. Lalu niang Tam Asin tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidempu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-922-6249. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Semunjan bak Ngkabang Belimbing Simpang Punda Sabal Laping Sabal Kruin Sungai Kura Keniung Batu 13 Kucing di Seriaman Bintulu Miri ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Tam Asin. Tam Asin udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pak rumah Sidempu ianya bak Sebang Padang Bilun Serian lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya bak Pendam Sebang Padang Bilun Serian. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Kamis anak renang tahu ke apa ini ya. Jadi pesan tu madah ke Payet anak Meguang. Payet anak Meguang udah nadai muka. Lalu niang Payet anak Meguang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Simon nanga sepanas pui kenawit. Lalu niang tu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Sili agi kalau kau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang 011-213-2365 tahu kan uju Mertina nak renang ya 673-881-4294. Jadi pesannya uju kaban belayan bak kapit Pui, Menalun, di Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang madah ke Payet Anam Guang. Payet Anam Guang udah nadai ya. Lalu niang Payet Anam Guang tau dekat di Sengai Palamayu malam tau lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Simon nanga sepanas apoi kenawit. Lalu maya nganjuang pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Carol anak kudang madah ke adur ane andum ya, adur ane andum atau ke bini niang ex tuai rumah sambang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah cendang penunus debak lalu dekat kubur ke hari minggu tu ila. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 010-971-7141 atau ke 011-483-7542. Jadi pesan tu menuju kaban belayan berimba seulu samu matu pelawak lakis diet munggu mengeris budak ulu ngau ile sengalang lubu serudit e ngobi tanjung melupa kedap munggu bawang bangkit rembai bangkit ijo belu mendas emplai maluang iso surai layar bangkit kemantan nanga asam tebro rumah mudan lubu injin bila dua ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke aduar anak anduam ya, aduar anak anduam tahu ke bini niang ex tuai rumah sambang udah nadai. Lalu niang tahu dekat di sengai palamayu malam pergila pa rumah sidampu ianya pa rumah cendang penunus debak lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila ya. Okey nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita kita berperindang dulu ke pagi tu peninga bedau baca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ngangkat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahik bah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemadu mana? Tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Okey, hanya dia lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali itu ari Robert anak rantai madah ke pengawang kata Solian niang rantai anak lugum ke dekat dia tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ya. Ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu nuju tuai rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Gruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau muka kaban melayan ke Bukai ke ndak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 011-264-1657 atau ke lumur 014-744-0865 ya. Jadi tadi pesan madah ke ngetas hulit niang rantai anak lugum ke dekat diatur nya 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Pauline Dindu tahu ke anda ya? Madah ke apa ya zaman anak tatum zaman anak tatum udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suri rumah Bawi Rapung rumah Basil Melaka Beluak Penyalian Asal, Rumah Juni Edmund Mengga, Nanga Draw Seratu, Rumah Jimmy Liduang, Kaki Wong Seratu, Engau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tumageng, madah ke zaman anak tatum, zaman anak tatum udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuah, malam pergila ya, bawa rumah sedempu nyoba rumah jembat ulu diet dah debat lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ke ngelala niang ya, di Seratandur kena ulih disebut di Tomagang. Ok, jadi pesan ke Siti tu inya pesan merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya ke dekat di atur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam inya pergila ya. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sedempu inya pa rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gumbang, rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerena, rumah Musa, rumah Hacoy, rumah Lau, rumah Hambung, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut di Tomagang, madah ke pengawak Besmiang merekat ke regang niang tebuang anak ramba tau ke niang apa ujang ke dekat dia tu pergila 6/6/2026 pukul 8 malam pengawaknya dekat dia tu ba rumah sidampu ianya ba rumah runi ugat sungai Stulai penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai Desmond ya 014-879-8075. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan hari tu udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Tok Pan udah dibaca okey jadinya ke sekedar hari pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu udah terlagi nampung maca pesan ke bukai okey hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi okay.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita mendiang ke berita pagi yang ke dekat Litabor ke terus Sari YFM. Kita berperindang ngau setiap gaya lagu berdau mendiang ke berita. Ria Winnie Albert, aku kai luluang.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Terubah tu batang berita. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat remote kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemancar, pengulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke Kawul Bak Nanga Sempurau Kapit. Selamat pagi, peningan pukul dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM. Kena 5 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi isi berita.

117 ekor orang kengempur rumah oleh dibeli RMM Ranggau Valley, Limbang dekat nerima kunci rumah sidak kena bulan 9 tu elak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak nyerah ke kuncinya dekat dipenyadi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tu hasil buah penemu Ari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti dekat mindah ke Peranak RPR Limbang 3 ngagai kandang dur pengentap pendia baru ti moden lagi lantang serta berkualiti. UPS Pemansang Pengawak Berumah HDC sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke projek ti bungkus lebih 39 juta ringgitnya. Yang maksud kerja tu maya sesi libat urus RMM Ranggau Valley begulai engkau sidak tingempu rumahnya bak Dewan Bunga Raya Limbang. Perambu nyiri tiga ikut ketuai komuniti Melayu bak sitak dun semanggang uliah negap ke agik sistem pentadbiran engkau ketuai komuniti bak renggat raban bangsa. Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah perambunya mungkur pengawak nyiri sikuk pemanca, engau dua ikut pengulu, tik ngari ke komuniti Melayu bak sitaknya. Pengawak tu berguna dikenal tentu ke pengawak Peranak menuanya, ulih diatur ngau mana hagi. Dun semanggang Datuk seminat bisik 11 ikut ketuai genturung pendia komuniti Melayu Ari Kampung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya ngau Taman Desa Indah. Ia maksud kejakut tu berpengerami ngintu ulang tahun ke-67 gerempung SUPP Pampang Semanggang ngau pengerami ngitang menira di Semanggang. Bak pengerami kesama, Datuk Francis Hardin megak bisik nyuak ke cek agih belanja ke projek MIT Menua Pesisir MRP RM89,000 ngagai 28 bengkah organisasi. Projek ngagak jalai semin kebungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempura Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagandur bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah, projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengka guna di mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah dekat majap jalai ke projek pemansang dikena tentu ke infrastruktur ngau perengka guna boleh diasai ke semua rakyat. Yang maksud kejakunya bak pengawak alap jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumega bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai Peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program ngau pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak Datuk Idris Buang bisik nemuai ngabas diri sebilik sidak ke bertapik ngau penusah jalai alun ti naban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria Kota Semerahan sana. Permua itu ndur ngenatai ke penyinu hati serta merik suku moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Ia megak bisi nyuak ke duit ke bantu tumu kenang lempung ke tati yang sidaknya sebilik. Bak penusah ngimbai jalai baki lama ensingai kena pagi hari tiga tu tadi 5 ikut diri sebilik nyengkawum siku nembiak induk berbadi nyawa pengudah kereta ke di depan sidak terpawah sebedau ngelantak batang payip bak tisi jalai. Datuk Idris madah ke penusahnya cukup menyinuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengeriang serta lihat hati napi pengujinya. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Opis Kerja Raya JKR Sarawak nyangkal penerang ke di Kerembai di madah ke Jematan Batang Lupar 1 dekat ditutup baru kena 7 hari bulan 6 tu. JKR buat sebegah penerang di Facebook ia nyemetak madah ke tuduhnya endak amat laban jematannya meruan dibuka baka selama ngagai mensia mayuah. Tajak pihak agik bisik sekedar pengawak benun di pejalai ke buat kandang ngelingit jematan tu. Pengguna jalai alun dilalau ngambil seruran berjimat lebih mansa endurnya serta nitih ke semua atur ngau papan tanda ti udah disedia. Mensia mayuh mega diperansang oleh kepenerang ke pemadu baru semina bak saluran rasmi upis dikenak nyeliah ngerembai ke berita ti endak amat. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, endak kalah enggai nerima nembiak nampung pelajar seminat ke Tegal sidak nak cukup belanja mayang ngerjista diri. Vice Chancellor ya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah, UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang enggau bantuk belanja nengah hal ehwal pelajar enggau alumni. Tuk nyengkawam bantuk yuran enggau sara diri, food at campus, perengka perubat, bantu emergensi, hairat pemati, sokong kaunseling, palan alai bermalam, ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mensia mayuh hendak patut irau hati pasal pemar bayar maya register kena masuk universiti tang patut diputar manah engkau hendak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah hati. Ia maksud ke perkara tu bas bengkah penerang media di Kuching kemari. Ya madah pemar udahnya ukai seminat nyedia ke bantu tang nentu ke penerang data tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilik. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu ari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang Madah bantu tik keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenanya dia kediri napik pekit tik dekat datai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai renggat bansa serta mai pulai pemujur. Ia maksud kerja kutuk berau media maya nyerah ke bantu KGS di Petrojaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 hari bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15 tahun pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbak ngonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit ba Sutra Harbour Golf Club. Berita ti keperudi. Sarawak target ambis nadai boleh 2 tik medium mas ba pekit main golf Maya Sukma 2026 tidak diatur di Selangor bulan 8 tu elak. Vice President Gerempong Golf Sarawak Anthony Tan Madah skuad golf lelaki Sarawak dipedak bisik peluang boleh medium mas berlalu ke prestasi sekedar pemain. Ia maksud kerja kutuk maya dirandau buat Kelab Golf Sarawak. Tajak pihak yang ngaku kategori induk agi berguna ke latih tik komprehensif agi laban sekedar pemain tik pemaduk nyulut udah ngelui aditakal umur gaba pekit. Nakat kedia tu 12 ikut pemain bisik dalam rintai nama. Ianya 6 ikut lelaki ngau 6 ikut induk. Pengurus pasukan golf kontijen Sarawak Madah 4 ikut pemain lelaki ngau 4 ikut pemain induk dekat dipilih bak tengah bulan 6 tu. Sebenar berjalan ke latih dikena nyikap diri napi Sukma ilak. Pekit main golf Sukma 2026 nyedia keempat medium mas tik ngaul pekit individu lelaki ngau induk serta megak pekit beraban ungkup 2 kategorinya. Kena ngujung ke berita pagi hari YFM batang berita dibaca baru. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, penghulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kaul bak nanga sempurau kapit. Tunakah kita mendengar ke berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Suarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyuak ke set mikrokomputer ngau printer ngagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pengerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching, dengan kerjasama begulai ngau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka Jako Sarito ianya beripai BE RIPAI beripai. Reti beripai keterubah ianya besawup mai beribet tau kebetulung nanggung. Contoh ya, kita menyadai ngai nyadai nak beripai mayar ungkus beputung inai baspital. Contoh ayat kedua, sidaknya serumah beripai ke pelangka tuai rumah tidakak dipindah ke ngagai rumah baru. Reti ripai kedua, ianya sama diberi tau ke sama bisik nerima ungkup tik sama belak mimit tau ke berjamin. Contoh ayat, mayang enam pemerintah keliak nyau nerite aik mata teringat ke kami menyadik beripai ke sigit teluk manuk maya makai. Nyak nakak seleka jakut sari tu ianya beripai.
4: Seleka Jaku Sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, hari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.